0: Ya, aduh, aku kok kayak ada panggilan-panggilan menuju kepada ini ya, ke toilet-toilet gimana gitu ya kan?
1: Gak bisa, toiletnya belum dibuka.
0: Ih, Rizky ya, baik bener, deh, minta bener, tolong bener. Lah, ya, bener, ya kan? Bener. Yuk, yang mau request bisa langsung ya.
1: Buru-buru biasa. Banget mau kemana sih?
0: Ya, kita mah buru-buru aja. Yuk, langsung ke 0816-114-1014. Boleh, mau request lagu apa aja juga boleh. Ini kali ini karena kita kan sekarang udah modelannya pakai tema-tema gitu ya. Berarti sekarang kita requestnya penyanyi
1: apa solo. Apa nih hari ini temanya?
0: Solo. Cewek solo. Atau cowok? Oh. Emang kalau dari Solo ada penyanyi yang terkenal?
1: Ada, Bengawan Solo.
0: Enggak, itu kan judul lagunya, penyanyinya.
1: Riwayatmu.
0: Udah kita bilang penyanyinya masih aja dilanjutin.
1: Penyanyi Solo banyak banget, cewek cowok banyak yang Solo.
0: Iya ya? Makanya ada yang dari Solo.
1: Ada aja, pasti ada ya. Pasti ada aja sih.
0: Iya, karena kan ini harus penyanyi solo. Kalau penyanyi misalnya Blitar gak bisa. Penyanyi
1: pokoknya harus penyanyi dari solo ya.
0: Iya, Malang.
1: PR banget
0: dari
1: sih.
0: Dari Batak, dari mana gak bisa.
1: PR banget, repot banget. Penyanyi solo itu maksudnya penyanyi yang benar-benar nyanyi sendiri gitu. Gak boleh grup berarti gak boleh.
0: Oh gitu.
1: Vokal grup gak boleh. Keroyokan gak boleh. Band juga gak boleh.
0: Oke, langsung WhatsApp ya ke 0816-114-1014.
1: Kebelet ya, kebelet ya.
0: Iya, kenapa sih ya? Kalau udah cut-cut dua, gini cut-cut tiga tuh kayak panggilannya begitu dahsyat gitu. Nggak ada,
1: kita mah santai-santai aja, lu doang kali.
0: Nah, iya emang. Gitu. Nah.

0: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
1: Gue ikut rejeki Wonder BNI.
2: Hadiahnya beneran wonderful.
1: 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya 2 Mercedes-Benz GLC 300.
0: Hah? Wonderful banget.
1: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum 500 ribu rupiah per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapenas atau Life Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon. Berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon. Berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal, peluang menangnya sama.
3: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
1: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Sahabat Suara, kadang-kadang kan kita suka baru sadar nih, ada sesuatu yang penting itu justru si sesuatu itu pas dia hilang. Contoh nih, sinyal. Ya kan, contoh sinyal nih sahabat suara. Karena kan sekarang tuh hampir semua aktivitas membutuhkan yang namanya sinyal. Mau scrolling, streaming lagu favorit, video call, kerja mungkin, atau gaming, sampai sekedar cuman ngechat pasangan kamu bilang aku udah nyampe ya. Nah itu juga butuh koneksi yang lancar sahabat suara. Karena sinyal itu sekarang udah kayak sahabat setia. Setuju ya? Karena pas sinyal bagus, hidup udah otomatis tenang dan adem. Tapi begitu buffering dikit aja, langsung pada panik deh tuh. Untungnya sekarang udah ada Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Smartfren jagoan sinyal sudah semakin luas sampai di Pulau Kalimantan, Sumatera, Bali, hingga Nusa Tenggara nih. Mau buat streaming, kerja kayak gaming, atau chat sama orang yang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama putus-putus. Jadi kalau mau koneksi aman dan lancar di mana aja, ini dia waktunya kita pakai Smartfren jagoan sinyal. Karena sekarang yang bikin hidup tenang bukan cuma saldo, tapi juga sinyal yang nyambung terus. Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia.

0: Di Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina.
1: Nah, ini bukan lagu request. Jadi lagu yang bukan penyanyi solo yang kita puterin berarti bukan lagu request. Kalau kamu boleh nge-requestnya, sahabat suara, hari ini konteksnya atau temanya adalah penyanyi solo. Ya, enggak double, enggak triple, enggak
2: quartet.
1: Quartet gitu ya. Kalau ngomong single sama double, asik. Hari ini single sama gandanya. Iya, single sama double-nya hari ini waktunya untuk memulai ajang yang sangat penting sekali. Ini mempertaruhkan nama bangsa Indonesia. Karena hari ini kita sudah memulai Indonesia Open 2026. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia.
2: Aku gak mau nyebut gitu lagi.
1: Kenapa sih?
2: Iya, soalnya Indonesia kayaknya semakin terpuruk deh. Oke, lanjutin bang.
1: Kalau badminton enggak dong.
2: Badminton enggak ya?
1: Aman kalau badmintonnya.
2: Kalau di badminton orang-orangnya benar semua.
1: Di badminton tuh maksudnya di mana? Pemain atau?
2: Ya, semuanya gitu.
1: Masih pagi nih.
2: Ya, saya cuma nanya kan, saya netizen doang yang mau tanya gitu.
1: Sahabat suara, kita bicarakan tentang olahraga dulu yuk, karena ini kan baru awal minggu. Sebenarnya hari Selasa sih, cuman kemarin Sabtu udah gitu, weekend kemarin juga udah enggak ada liga-liga sepak bola segala macam. Enggak apa-apa kita gelarnya di hari Selasa. Berhubungan hari Selasa ini biasanya baru digelarnya ajang badminton tuh selalu setiap hari Selasa, berakhir di setiap hari Minggu gitu.
2: Bapak
1: ya,
2: tahu sekali loh, Bapak luar biasa.
1: Kan kalau ngomongin badminton, aku pecinta padel.
2: Oh, salah dong, salah. Ya cocok berarti, kayak saya juga pencinta catur. Kalau mau main badminton ya pas.
1: Iya,
2: Gina Sporty udah dipecat ya, kalau gak salah kurang.
1: Ada nanti, ini. ada nanti.
2: Kayak pelatih Liverpool ya, kayak dipecat ya.
1: Asoy, gantinya siapa ya?
2: Ada berita apa tuh bang?
1: Minggu lalu Fajar Alfian dan juga Muhammad Shoaibul Fikri kalah dari pasangan India ya. Di final Singapura Open 2026 namanya Satwik Sairaj Ranki Reddy dan juga Chirag Shetty dari India.
2: Kira-kira kalau
1: itu padahal ya harusnya gue tuh udah seneng banget kenapa finalnya lawan India. Karena bukan lawannya tuh bukan Korea. Biasanya Indonesia tuh ketemu di final tuh ganda putranya pasti ketemunya Korea atau enggak Cina. Ini ketemunya India, gue udah happy banget. Karena apa? Karena menghadapi pasangan India ini bukan pertama kali dan biasanya menang.
3: Lah kok pasti final kalah?
2: Kenapa? Oh, jadi Bapak Mas Fikri sama Mas Fajar ini kalah?
1: Kalah.
2: Ya ampun, kurang latihan sih.
1: Asoy,
2: makanya dana-dana buat latihan tuh dipakai buat latihan, jadi pakai buat yang lain.
1: Dul, yang dengerinnya banyak nih kalau pagi nih.
2: Oh, iya kan aku kan cuma netizen. Nanti maksudnya ngasih tahu gitu.
1: Kedengeran loh sama.
2: Sama siapa?
1: Om Topik nih.
2: Topik siapa?
1: Topik Safalas. Loh?
2: Eh, udah gak ada dong, udah baru.
1: Tapi walaupun kalah di final kemarin ya, peringkatnya Fajar dan juga Fikri ini naik nih ya ke ranking 2 dunia.
2: Kok bisa-bisanya kalah
1: kelas
2: naik?
1: Kelas ganda putra. Karena poinnya kan dapat juga. Walaupun kalah tapi kan dapat poin juga. Yang menentukan gitu ranking itu adalah poinnya, poin raihan.
2: Bukan menang kalahnya.
1: Betul banget.
2: Untung naik.
1: Betul.
2: Terus
1: lanjut. Tapi pertarungan masih berlanjut lagi di Indonesia Open 2026, ajang bergengsi kategori BWF World Tour Super 1000. Ini digelar di Istora Gelora Bung Karno GBK. Jadi ini bisa dibilang di Asia tertinggi seri 1000. Karena kemarin kan di Thailand, Malaysia, di Singapura itu pertamanya 500. Udah gitu 500 juga di Malaysia, 750 di Singapura. Kita gak dapat apa-apa. Bayangin, kita gak dapat apa-apa dari 3 ajang itu. Gak dapat apa-apa
2: di tiga ajang itu, kita nggak dapat apa-apa. Terus habis itu ajang tertingginya diadakan di Indonesia.
1: Masa nggak ada?
2: Luar biasa sih. Sama kayak kenaikan mata uang juga tertinggi di Indonesia kan? Iya.
1: Mau nyangkal tapi bener gitu ya. Hari ini sudah dimulai ya. Ya, paling cepat itu Indonesia bermain di match kedua, dimulai dari pasangan ganda campuran ada Adnan Maulana dan juga Indah Cahya Sari Jamil.
2: Ini saudara Saipul Jamil.
1: Nggak
2: ya?
1: Enggak lain dong.
2: Ibnu Jamil?
1: Enggak dong. Tapi kita kasih tahu aja nih siapa aja
2: Mulan
1: berlaga.
2: Mulan Jamil.
1: Salah. Kan kita kasih tahu juga siapa aja yang turun nih di ajang series 1000 ini di Indonesia Open ya. Dari tunggal putra ada Jonathan Christie sama Alwi Farhan. Nih Ubed belum bisa, Ubaidillah belum bisa turun karena poinnya belum mencukupi untuk bisa masuk ke seri 1000. Kita doain aja mudah-mudahan bisa nyampe ya poinnya ya. Padahal mainnya bagus banget menurut aku ya.
2: Ubed.
1: Alwi Farhan juga kemarin waktu di Singapura
2: dia udah berhasil taksi online.
1: Dia berhasil ngarahin si Yuki. Ya kan itu peringkat satu. Agak tapi kalahnya dari si Alex Lanier. Alex Lanier dari Perancis ini kemarin jadi juara tuh di Perancis. Di Perancis, di Singapura. Tunggal putrinya diwakili sama Putri Kusuma Wardani. Kemudian juga dari ganda putranya ada Fajar Alfian sama Fikri, Sabar Gutama sama Reza, Raymond Indra sama Nicholas Joaquin, ada Rian Ardianto sama Rahmat Hidayat, Alifata Raihan sama Devin, kemudian ada Leo Roli sama Daniel Martin.
2: Banyak amat ini ganda putranya.
1: Alhamdulillah. Ganda putrinya.
2: Alhamdulillah kalau banyak kalah semua mah sama aja bohong, Bang.
1: Ya doain dulu, mending kan usaha dulu. Itu ya. Terjadi itu umum. Pokoknya kalau lagi mainnya di Singapura pasti banyak kontingen dari Singapura gitu. Wajar dong, biasa tuh.
2: Kalau dari Indonesia banyak dari Indonesia.
1: Iya. Oh. Ganda putri ada Rahel sama Feby, kemudian ada Febriana sama Melisa, Isyana berpasangan sama Rinjani.
2: Isyana hari-hari kalau enggak nyanyi dia main bulu tangkis.
1: Lain, beda Isyananya ya. Ada Amalia sama Fadia, kemudian ada Lani Tria sama Apriani. Masih main. Oke, mudah-mudahan ya. Ini Apriani tuh gue tuh aduh, kenapa dia menurun semenjak dia juara sama ini ya, siapa? Pasangannya tuh juara di SEA Games. Apa di Olimpiade?
2: Apriani sama
1: Apriani sama
2: April Mop.
1: Gracia Poli. Gitu ya, mudah-mudahan lancar lah.
2: Nah, amin ya. Ini ngomong-ngomong soal request lagu kan, boleh balik lagi ya, Bang. Udah tadi berita buat badminton ya, udah.
1: Komentarnya kira-kira gimana?
2: Kalau menurut saya ya dana-dananya dipakai yang benar buat latihan biar menang gitu.
1: Bab.
2: Jangan dipakai buat dana-dana yang lain, kan atlet kita kan pada bagus semua.
1: Good luck, semangat buat semua atlet badminton Indonesia di Indonesia Open 2026. Mudah-mudahan

0: warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Yang terbaru,
3: terabsurd,
2: dan terseru
3: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.

0: Pada bingung nggak nih minggu nanti nanti weekend nanti mau kemana? Gak usah bingung, ke Cilek Sudirman aja. Pas banget udah pada gajian, iya gak sih tanggal berapa tuh? Tanggal 5 ya?
1: Mm-mm.
0: Masih aman dong, ya kan? Kalau gajian masih aman, yuk kosongin jadwal kamu weekend ini. Langsung datang aja ke Cilek Sudirman. Bacanya Cilek apa Cilek sih?
2: Cilek
0: Sudirman.
1: Cilek.
0: Bah. Datang ke Cilek Sudirman. Karena apa? Karena Iswara berkolaborasi bersama Aldi Taher di acara festival Burger Dunia by Aldi Taher. Keren banget.
1: Keren banget sih Bapak Aldi Taher ini. Ya yoi. Ampun.
0: Bapak burger sedunia siapa?
1: Aldi Taher.
0: Catat tanggalnya 5 sampai 7 Juni 2026 which is Jumat sampai Minggu weekend ini. Karena selain kamu bisa menikmati beragam kuliner, kamu juga bisa nongkrong bareng sama penyiar-penyiar Iswara.
1: Nanti di tanggal 5 ada kita loh. Tanggal 5 kita bakal live broadcast bareng Aldi Taher dari jam 7 pagi sampai jam 11 tuh kita lebihin.
0: Sama
1: tuh.
0: Gina lebih tepatnya. Gue gak bisa, gue ada ya, turnamen ya, padel.
1: Gimana bisa-bisanya begitu. Iya, terus nanti sorenya ada Reza sama Jill di jam 4 sampai jam 7 malam.
0: Nah ini aku datang nih.
1: Gak, bukan jam lau Rizky.
0: Ya enggak, kan datang aja nongkrong, boleh dong.
1: Ya boleh. Nah iya. Terus abis itu tanggal 6-nya, tanggal 6 Juninya nanti ada live podcast bareng Beryl dan juga Adit Insomnia di jam 5 sore.
0: Yes.
1: Dan Aldi Taher katanya bakal ngegrecokin mereka berdua tuh.
0: Wah.
1: Ya kan?
0: Dan di hari Minggunya tanggal 7 Juni semua penyiar akan nongkrong bareng sama Aldi Taher mulai dari jam 9 pagi sampai selesai.
1: Wah, ini CFD ya?
0: Iya,
1: CFD.
0: Yuk langsung aja datang bareng-bareng. Kita makan burger bareng-bareng juga dan bersenang-senang di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilek Sudirman. Karena semua burger milik Allah. Hai. Kita baca WhatsApp yang udah masuk ya.
1: Oh, kita ini lagi.
0: Request selamat lagi. Pagi untuk tadi. 4 pilar Iswara, gue Reti.
1: Tadi Reti lagunya udah diputerin ya,
0: yes,
1: Reti.
0: Iwan Falsnya udah yang pesawat tempur ya.
1: Benar. Terus tadi Uci juga lagunya udah diputerin ya. Apaan tuh tadi request apa Uci? Hacu. Oh ya udah. Ada lagi dari siapa ini? Selamat pagi Risna Niktagina, Rizky Triantono, Rina.
0: Disebutin nama lengkap gue lagi.
1: Bisa Bang Muhammad Iksan dan Bang Indra, bukan Herlambang. Nah, aduh, lu kagak tahu kan? Namanya Indra gue kasih tahu ya. Namanya itu Indra Fadilah.
0: Indra Fadilah.
1: Nah, besok tulisnya yang lengkap kayak nama KTP, oke? Okay?
0: Iya.
1: Request monolog by Pamungkas dong, okay. Boleh ya? Kakak-kakakku yang lagi tugas salam untuk kakak aku yang lagi tugas negara ke Bandung.
0: Love gitu. Untuk kalian 4 pilar Iswara, terima kasih.
1: Terima kasih Rina.
0: Selamat pagi.

0: Ibun sama Pano, Sob Indra, Om Buluk, dan Sobat Suara. Sobat Suara, sahabat suara, bukan
1: siapa
0: sobat.
1: Siapa ini?
0: Tetap semangat mengawali hari di hari Selasa. Mau request lagunya Kupu-Kupu Tiara Andini untuk bestie aku yang buatin bekal hari ini. Matur, thank you.
1: Baik, bestinya ya.
0: Biasanya
1: dari The Cita Hayate.
0: Iya, The Cita. Biasanya kalau bikinin bekal sih, bukan temen ya biasanya.
1: Nggak
0: ya.
1: Semua orang kayak lu, Kinos. Ada lagi? Udah,
0: emang itu. Emang kenapa dia. Kalau aku?
1: Ya kalau kamu kan emang ada maksud kalau kayak begitu, emang dasar buaya.
0: Ada udang di balik batu.
1: Nah itu dia.
0: Artinya,
1: ya udangnya lagi ngumpet aja di situ.
0: Iya benar banget.
1: Oke, kita langsung puterin ini yang buat tadi buat Rina sama buat The Cita.
0: Mau kita puterin? Larinya cepet banget nih. Larinya cepet banget nih.
1: Iya dia hewan ter.

0: baru udah santai-santai di rumah, selesai nganterin anak, atau mungkin hari ini nggak kemana-mana karena emang kantornya masih libur, masih ada.
1: Lah masa iya masih libur ya, orang kali. Udah panjang banget liburnya.
0: Lah besok kita dikasih libur lagi sama Butika nih, alhamdulillah kan.
1: Oh enak banget kalau bisa kayak begitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya karena fokus, kita harus fokus, fokus nanti hari Jumat Sabtu Minggu di Cilaks kita harus fokus di situ ya.
1: Cilaks.
0: Bah.
1: Kayak pernah dengar di mana gitu ya.
0: Semangat untuk hari Selasa ini. Assalamualaikum Kak Gina, Kinos, Indra Bulung, semua kru Wisma MRA sama abang-abang gorengan yang lagi jualan di pinggir jalan. Mau kirim kenapa mesti abang-abang gorengan?
1: Aduh enak
0: ya?
1: Banget ya kayaknya bala-bala tuh cakep ya. Kome.
0: Cakep itu. Oh, Kome.
1: Kirim salam buat Tante Ritsuko Akagi Capi. Yang masih di lab buat maintenance 3 komputer di Nerf. Tolong bilangin jangan kebanyakan begadang.
0: Ini Kome beneran ada orang Indonesia namanya Ritsuko Akagi.
1: Kayak kalau tiap baca WhatsApp-nya Kome tuh gue berasa kayak lagi hidup di negeri komik tuh gak sih?
0: Iya bener ya.
1: Beneran loh. Ada lagi ini dari Kome tadi gak request. Ya udah kalau gak request dia cuma titip salam doang.
0: Apa-apa.
1: Ini dari Kawaii Mami.
0: Kawaii Mami selamat pagi. Itu Kawaii Mami namanya Ayu.
1: Iya mau request lagunya Anggun C. Sasmi dong In Your Mind. Tuh bisa bang
0: bisa,
1: lagu.
0: Bisa.
1: Ini Anggun.
0: Bisa cuman di Om Indra. Mood apa enggak?
1: Nah itu dia. Bagus loh kakak Anggun udah go international.
0: Ya sahabat suara, sambil request-request lagu penyanyi solo karirnya. Solo karir ya kan, bener solo karir ya.
1: Iya.
0: Abis ini kita bakal ada segmen tanya Gina juga.
1: Ini juga solo nih.
0: Solo ya, banget.
1: Solo banget.
0: Solo banget.
1: Ada yang nanya lagi di TikTok dari Shena ya.
0: Apa?
1: Kak Gina ini emang radio? Bukan radio. Pakai ditanya, udah ada tulisannya di atas sono ya suara. Ini baru long weekend nih, ya kan?
0: Sabar.
1: Belum kumpul nih nyawa
0: sabar.
1: Pakai ditanya lagi
0: sabar,
1: ini radio
0: sabar,
1: atau
0: sabar.
1: Bukan ya
0: habis
1: kan?
0: Ini ada tanya Gina. Buat kamu yang pengen ngirim pertanyaan, pertanyaan-pertanyaan yang absurd, aneh, mm-mm, unik, tak terjawab dengan logika, bahkan mm-mm, sama rumput bergoyang pun tidak terjawab ya.
1: Yeah.
0: Langsung aja kirim pertanyaan kamu ke 0816 114 1014 dengan hashtag tanya Gina.

0: Tanya Gina.
1: Ya, yang mau tanya-tanya ya mampir ya ke sini ya.
0: Ini dia waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan absurd yang tak terjawabkan oleh logika di segmen Tanya Gina.
1: Ya.
0: Udah siap Nul?
1: Aku. Ya pasti masa ya Gina
0: kamu tuh, siap. Kamu tuh selalu bisa menemukan jawaban dari apapun persoalan yang ada di dunia ini.
1: Memang itu betul sekali.
0: Baik yang terjawab maupun tak terjawab, kamu tuh ada solusinya.
1: Iya tentu, itu iya. Namanya juga Tanya Gina kan. Gina selalu memberikan solusi akurat pasti terjawab.
0: Sedap gitu. Luar biasa, emang gak salah aku memilih kamu sebagai partner.
1: Iya,
0: siaran.
1: Terima kasih ya bang. Dari siapa bang pertanyaannya? Bang buru-buru, bisa agak cepet bang, ini ada panggilan lagi saya nih.
0: Mau kemana sih buru-buru? Santai aja.
1: Biasa, ada panggilan bang.
0: Santai aja, santai.
1: Tadi satu lagu lagi tuh, gak bisa di, ya.
0: Itu lagi apa? Lagi tahan tuh.
1: Kebetulan
0: jepit,
1: saya
0: tahan.
1: Lagi menahan sekali.
0: Jepit,
1: nih.
0: Tahan.
1: Iya. Bisa bang langsung bang, ini udah hadir orangnya.
0: Selamat pagi, ada Angga dari Kelapa Gading. Mau nanya dong kak.
1: Apaan tuh?
0: Kenapa giliran ada duit mau beli makan tuh malah bingung?
1: Iya.
0: Sampai bahkan ya mau beli nasi uduk aja bingung mau lauknya ayam apa daging ya?
1: Lah itu dia.
0: Perkara seseorang yang sedang banyak uang
1: mentang,
0: malah bingung.
1: Mentang awal bulan.
0: Betul.
1: Lu.
0: Biasanya gitu. Orang bingung itu kalau lagi gak punya uang. Ini kalau punya uang banyak malah bingung juga pilih lauk apa.
1: Tapi memang begitu kenyataannya, namanya juga manusia. Hidup itu selalu penuh dengan kebingungan. Iya, jadi kalau punya uang bingung, kalau nggak punya uang juga bingung, gitu. Seperti yang terjadi sama Angga di Gading ini ya, Gading tak ada gading yang tak retak ya, atau
0: salah,
1: gading
0: salah.
1: Di Martin.
0: Salah, bukan pepatah kata, bukan.
1: Ya.
0: Ini gading Serpong nih kayaknya.
1: Tadi lu bilang di Kelapa Gading, Rizky. Sekarang main di Gading Serpong.
0: Dimanapun gadingnya, pertanyaannya harus terjawab.
1: Iya. Jadi kalau memang kita lagi
0: ada banyak uang. Betul.
1: Memang kita terkadang kebingungan untuk memilih makanan. Aduh, pilih makanan yang mana ya? Yang mahal aja atau yang murah aja?
0: Iya.
1: Atau pilih lauknya apa, ayam atau daging gitu ya? Dagingnya juga daging apa? Daging sapi kah? Daging kambing kah? Daging kuda kek? Atau daging apapun?
0: Daging
1: gitu ya.
0: Kuda
1: bisa dimakan gak sih?
0: Bisa
1: kuda,
0: sih.
1: Kuda kan punya daging.
0: Ada di Makassar ada sih yang jual begitu.
1: Iya. Kuda, semua betul. Yang ada dagingnya mah bisa dimakan. Sumanto aja makan orang.
0: Coy itu kanibal.
1: Lah iya tapi kan daging.
0: Jangan makan daging kuda dulu katanya.
1: Kenapa?
0: Nanti begitu dimakan katanya kamu lompat-lompat sendiri.
1: Wow. Nah itu kalau lagi kaya.
0: Kalau
1: lagi ada uang.
0: Lagi ada uang. Baru gajian.
1: Iya. Kalau lagi nggak ada uang.
0: Nah.
1: Bingung juga memilih. Cuma perkaranya yang dipilih bukan lauknya,
0: tapi
1: daging atau ayam. Yang dipilih obat mah.
0: Iya benar.
1: Iya, mana yang
0: merek
1: lebih
0: apa yang paling
1: iya.
0: Cocok, yang paling kuat
1: bener.
0: Mana ya?
1: Kira-kira mulai. Yang paling kuat mana, yang harganya lebih murah. Begitu.
0: Oh, wow.
1: Luar biasa. Makanya kalau saran dari saya, ini Angga, enggak usah bingung mau pilih lauk ayam atau daging. Semua lauk ini milik Allah.
0: Wow,
1: ya kan? Gak ada yang namanya kompetitor itu gak ada. Kalau kata Bang Aldi mah kompetitor tuh setan.
0: Iya, karena semua makanan
1: sama.
0: Karena semua
1: sama. Makanan sama.
0: Bukan
1: milik
0: cuman
1: Allah.
0: Burger aja yang sama ya.
1: Iya.
0: Semua sarapan, semua makanan sama.
1: Iya, semua sarapan, semua lauk milik Allah.
0: Bravo.
1: Udah ya, saya pamit ya.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: Di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Suara Seru barengan Kinos Gina. Kembali lagi di Suara Seru, masih barengan Kinos Gina tentunya ya, sampai jam 10 nanti sahabat suara. Dari tadi gue sama Om Indra sama Om Buluk
3: lagi seru banget ngomongin sarapan apa yuk, sarapan apa yuk. Apa ya tapi?
4: Sampai batagor pakai nasi.
3: Tapi benar juga, tadi berhubungan sama segmen tanya Gina ya. Kalau emang, mohon maaf, kan mungkin sekarang tanggal muda ya. Bukan, kita gak bilang duit kita masih banyak bukan, cuman yang masih ada lah ya. Tapi begitu kita lagi pegang uang, kayaknya serba bingung ya. Kita makan di warteg aja gitu. Lauk apa?
5: Enak. Oh semua lauk gue pilih pak.
3: Iya. Aduh lauk apa?
5: Gue ingat tuh.
3: Aduh itu enak lagi.
5: Pakai ayam.
3: Ini enak juga. Yang ini cocok nih gitu ya.
4: Iya.
3: Kalau lagi ada uang ibadah juga sih masuk akal tuh.
4: Kalau lagi nggak ada uang segala pengen.
3: Iya benar.
4: Iya kan.
3: Bener. Banyak mau. Tapi misalnya banyak pengen kita nggak ada uang itu kan terbatas akan mentok. Ah kita beli yang cukup aja deh gitu dong. Kalau sekarang tuh semuanya bisa kita beli nih lagi ada nih kebetulan. Tapi malah bikin bingung sama kayak kita dikasih beberapa opsi tuh banyak gitu. Itu malah bingung.
4: Iya.
3: Dikasih opsi itu malah lebih banyak, malah lebih bingung. Daripada kita dikasih cuma mau ikan apa ayam.
4: Sesimpel itu.
3: Iya, makanya kalau di pesawat ya kan cuma dikasih dua menu doang. Supaya enggak lama. Mikir ntar lama, boleh enggak gue lihat dulu. Terus banyak nanya gitu kan. Kalau ini ingredients-nya apa aja nih? Gitu. Kalau ini diapain nih? Dibakar apa di banyak nanya. Udah dikasih dua pilihan, kelar gitu kan.
4: Oke.
3: Pilihannya apa nih kalau ngomongin sarapan? Lu apa? Kalau dari lu di otak lu sekarang?
4: Di otak gua nasi uduk pakai ayam suwir.
3: Aduh.
4: Terus potongan apa telur dadar yang dipotong-potong cincang, dicincang.
3: Tuh.
4: Biar ya itu.
3: Pakai bawang goreng, Om.
4: Sambelnya 2 sendok udah cukup.
3: Taruhnya di pojokan nih.
4: Pojokan aja.
3: Jangan taruh tengah.
4: Jangan.
3: Gak nikmat tuh.
4: Jangan.
3: Mantep sih itu.
4: Ayam suwir jos, Pak.
3: Masuk sih itu. Cocok sih.
5: Cocok sih.
3: Tapi di kepala gue, sorry nih. Gue lagi pengen bubur ayam lagi dari kemarin belum kesampaian.
4: Wah, kuangtung kali ya?
3: Wah, kuangtung boleh, bubur Cina boleh. Atau bubur ayamnya di Bandung tuh lagi ada Heng 88.
4: Oh, Heng 88.
3: Gak kesampaian kemarin gue ke Bandung, sahabat suara.
4: Tuh, tapi udah rencana kan?
3: Udah rencana.
4: Udah rencana, tapi pas sampai Bandung bingung kan?
3: Bingung.
4: Nah,
3: walaupun banyak pilihan bubur ya, ada Oyo, ada Jainal.
4: Iya.
3: Macam-macam tuh ada DPR.
4: Pengen yang lain dong.
3: Pengen yang lain.
4: Tapi ternyata
3: enggak kesampaian malah karena saking banyak pilihan. Lu apa lu di kepala lu?
5: Kalau gue sih kebiasaan aja sih Bang, gue toast gitu kayak roti.
3: Kenapa pakai kebiasaan? Apa lu emang? Mau gue jambak jenggot lu. Lidah Ciputat aja makan sarapannya kayak toast.
5: Iya toast gitu kayak
3: akar gigi lu tuh gondrong. Sebel banget.
4: Maksudnya diet, roti bakar tadi malam.
5: Mumpung ada duit, Bang. Ada duit
3: iya, bener.
5: Yang ada sedikit berkelas gitu.
3: Toast. Yang kayak toast. Ini ropis bak. Lain lagi.
5: Beda lah.
3: Oh, yang isinya seri kaya ye.
5: Enggak.
3: Atau butter.
5: Enggak, isinya udah daging.
4: Gua tahu toast yang dia maksud yang di Monami.
3: Monami atau yang roti si Neng nih?
5: Wah, macam-macam.
3: Yang waktu itu gua kasih ke lu.
5: Yang mana aja deh?
3: Enak banget itu, Pak.
5: Itu boleh, gue gak apa-apa itu.
3: Roti bakar si Neng gokil sih, tapi mahalnya gila anjay.
4: Iya
3: 85.000.
4: Asik.
3: Sama ongkir jadi 100.000. Enak banget. Aduh gue telen ludah lagi lu gara-gara lu. Sahabat suara kalau ngomongin sarapan di kepala lu atau mungkin sekarang kamu lagi dihadapkan dengan sarapan apa? Lagi pengen sarapan apa? Coba lu boleh ceritain yang cocok atau mungkin kasih saran buat kita sarapan ini cocok sih Bang gitu ya. 0816-114-1014 silakan. Kamu kasih ide mau sarapan apa enaknya cocoknya pagi hari ini sekalian request juga. Masih ya, konteksnya masih request lagu yang solo. Gak boleh band, gak boleh vokal grup, gak boleh boy band, gak boleh girl band juga gak boleh.
1: Nasi.
3: Ah, datang lagi iya. Dia. Nanti lagi lah ngomongnya lah.
1: Nasi.
3: Udah cebok belum lo?
1: Udah bang, nasi pakai telur barendo sama gulai tunjang kali enak ya bang. Yang gulai tunjang itu yang genyel-genyel gitu, yang empuk banget. Ya kan?
3: Sorry,
1: terus dipakein kerupuk jange yang dikuahin tuh sama
3: itu enak sih dulu, ayam. Tapi kalau buat sarapan terlalu berat gak sih?
1: Enggak, kalau aku mah

0: pernikahan dini, buset.
1: Udah lama banget gak denger lagu pernikahan dini.
0: Sekarang udah jadi What Up
1: What Cakep up, banget sekarang Agnes Monica ya.
0: Aku mah suka yang dulu ya, entah kenapa dulu.
1: Kenapa?
0: Ya gak tahu selera ya. Gue lebih suka Agnes yang dulu gitu, yang gak dioprek macem-macem menurut
1: gue. Tapi sekarang cakep banget loh.
0: Keren aja, kalau menurut gue sekarang keren.
1: Iya,
0: sekarang
1: Agnes keren. Mogo Internasional sekarang namanya.
0: Selamat pagi, kita baca lagi WhatsApp yang udah masuk di 0816-114-1014. Sahabat Suara, silakan kamu ceritakan sarapan versi kamu yang cocok kali ini, hari ini tuh apa. Sekalian boleh request, request lagunya dari penyanyi solo ya.
1: Ini ada yang voice note nih dari Ulfa.
0: Gas.
1: Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Sahabat Iswara. Pagi dari Ulfa di Depok. Kalau saran sarapan aku sih lontong sayur Padang ya.
1: Aduh, lontong sayur Padang.
2: Pakain kerupuk merahnya.
1: Aduh, mak.
2: Atau mau sarapan yang lain juga boleh, kayak nasi uduk atau bubur ayam. Bubur ayam pakai sambelnya, terus pakai sate-sateannya yang mereka punya.
1: Aduh, enak.
2: Sama kerupuknya. Aduh, comfort banget itu. Aduh. Enak, best. Terus mau request juga lagunya Tulus yang Monokrom, boleh?
0: Boleh dong.
1: Tulus Monokrom. Bubur. Terima kasih.
0: Yes, ngomongin bubur, bubur juga banyak jenisnya. Tadi Om Indra nyaraninnya bubur Cina.
1: Bubur kuangtung itu enak.
0: Bubur Cina ya.
1: Iya.
0: Ada juga bubur kuah kuning.
1: Ada.
0: Ada juga bubur
1: Zainal di Bandung.
0: Bubur ya, Kasundan. Tipe apa maksudnya? Bubur suka
1: bubur.
0: Sukabumi. Itu bubur suka bumi itu Cianjur yang pakai cheese stick.
1: Yang ada telurnya, yang ada telur mentah nanti diaduk-aduk.
0: Iya, itu bubur suka bumi.
1: Aduh, enak
0: bubur
1: banget. Sukabumi. Atau kalau enggak yang bubur yang ada asem-asemnya itu apa sih? Biasanya bubur asem. Cina itu bubur asem. Cina itu suka ada kayak
0: asem-asem.
1: Kayak asem. Bukan cakwe
0: burket,
1: tapi
0: burket.
1: Ada please
0: bubur ketek dong. Bubur ketek dong.
1: Coba kasih tahu ini sahabat-sahabat Suara, pasti ada yang tahu tuh yang bikin rasanya tuh kayak ada semriwing-semriwing agak asem gitu, bikin buburnya tuh jadi sedep banget.
0: Ada juga bubur yang pakai
1: tongcai.
0: Oh, tongcai. Itu rasanya jadi asem dulu.
1: Iya, jadi kayak agak asin-asin asem gitu.
0: Lah ya itu burket itu kalau ada asem-asemnya tuh tadi kecut-kecutnya.
3: Asin-asin acem. Iya.
1: Abangnya megang ketek tuh gitu.
3: Terus bubur ayam.
1: Iya.
0: Udah pernah lu nyobain bubur ayam sahabat Suara? Dia pakai telur, tapi telurnya bukan telur biasa, tapi pakai telur pitan.
1: Oh, telur hitam.
0: Yang hitam.
1: Iya.
0: Wow. Itu enak cuy.
1: Aduh, iya lagi.
0: Itu enak.
1: Ada lagi yang bilang.
0: Iya, warnanya hitam. Namanya telur pitan.
1: Iya.
0: Enak, itu bubur Cina juga sih maksudnya. Cuman jarang-jarang tuh pakai telur pitan tuh.
1: Parah, ada juga bubur Manado tuh dari Rio di TikTok. Aduh, itu juga enak.
0: Iya,
1: lagi
0: bubur, betul, bubur Manado. Atau bubur ini, bubur kacang hijau.
1: Yang lagi OTW ke Wisma MRA.
0: Bubur juga tuh.
1: Lanjut. Ada lagi ini dari Mike di Taiwan. Dulu aku kalau sarapan simple sih, sedikit aja, cuma minum air putih hangat, 1 sendok cuka dicampur dengan 2 mangkok mie ayam.
0: Cakep yang terakhirnya. Itu gak sedikit
1: Mike.
0: Dong Itu gak sedikit dong Mike.
1: Gua tadi mikir sarapan lu sehat. Jadi tadi aku sempat berpikir, oh dia pakai vinegar-vinegar tuh.
0: Iya.
1: Apple vinegar.
0: Buat detox katanya.
1: Iya. Taunya 2 mangkok
0: mie ayam. Tapi cocok iya. Sih mie ayam.

0: Indonesia.
1: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
2: Gue ikut rejeki Wonder BNI.
3: Hadiahnya beneran wonderful.
2: 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya, 2 Mercedes-Benz GLC 300.
1: Hah? Wonderful banget.
2: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah, dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum 500 ribu rupiah per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapenas atau Life Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal peluang menangnya sama.
3: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
2: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Bosen ya? Dengerin deh suara seru. Cuma di iSuara.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia,
1: suara seru masih barengan kita. Request lagu hari ini khusus requestnya lagu penyanyi solo ya, bukan penyanyi orang solo, bukan penyanyi yang nyanyinya sendiri gitu.
0: Tapi kalau dia asalnya dari Solo boleh juga kan, jadi bundling bang.
1: Nggak bisa begitu dong. Solo itu sendiri dong. Sambil kamu cerita sahabat suara, cocoknya pagi hari ini itu sarapan apa? Atau mungkin kamu sekarang sudah menemukan sarapan idealnya kamu?
0: Lah,
1: boleh
0: itu
1: diceritain
0: dia.
1: Ya. Selamat ini pagi.
0: Ada dari Dini Aulia, katanya bubur ayam enak bet, apalagi ditambah sate kulit, sate empela, sambelnya dua, kerupuknya dua. Aduh, ngiler banget. Mau request Aman tak tahu diri. Semangat kerja kakak-kakak.
1: Aman? Namanya Aman. Nama orang?
2: Ya.
1: Apa grup band?
2: Kayaknya nanti
1: nanti kita cari dulu ya.
0: Nanti kita cari dulu.
2: Ada lagunya ada. Tapi
0: ada penyiar kayak begitu baca request. Aman, aman ade, aman aja tenang.
1: Wajar kan kalau gue kan ada 4 tahun di MTV, biasanya lagu-lagu barat ya.
0: Ji, gimana? Ada 4 tahun di rumah ya, jadi nggak dengerin lagu apa-apa sih kebetulan.
1: Ada. Kamu berapa tahun di rumah?
0: Di rumah 2, 3, 4, 5, 6 bener 4 tahun.
1: 4 tahun di rumah. Iyi, aja ya. Lagunya lagu-laguan lu.
0: Ada Ira Amansyah di Makassar.
1: Banyak-banyak.
0: Makassar. Nasi kuning ikan cakalang kemangi. Nasi kuning ikan cakalang kemangi.
1: Nasi kuning cocok.
0: Sambal terasi plus kering tempe. Minumnya teh hangat tawar. Alhamdulillah bisa menu sarapan. Biasa menu sarapan tanggal muda.
1: Lagi banyak gitu. Lagi tebel nih dompetnya. Jadi makannya agak mewah. Nasi kuning
0: ikan cakalang.
1: Itu versi misalnya nasi uduknya sini nih. Kalau sana nasi kuning pakai ikan cakalang yang disuwir-suwir.
0: Luar biasa. Ada lagi ini dari
1: siapa nih?
0: Ini dari siapa namanya? Dendi.
1: Dendi. Cocok sarapan pagi itu adalah singkong rebus.
0: Waduh,
1: pakai kopi hitam panas.
0: Waduh.
1: Sarapannya di depan teras rumah cocok sini,
0: itu.
1: Bab.
0: Terus ada yang lewat nanya, "Pak Haji, gi ngapa?" Nah, itu.
1: Iya, mari Pak Haji. Mari.
0: Gitu. Pakai singlet doang sama sarung.
1: Yoi, ya, udah kan? Gitu.
2: Baca koran
1: sambil ngetrekin burung.
0: Waduh, mantep banget itu. Luar biasa,
1: itu. Itu namanya living to the fullest banget itu.
0: Iya, living life to the fullest. Atau lagi nih dari Akhtar.
1: Pagi Akhtar.
0: Pagi Om Kinas, Tante Gina.
1: Pagi.
0: Saya lagi ngebayangin sarapan sama
1: lontong
0: isi oncom diguyur sayur
1: sama diguyur sambal kacang,
0: parah,
1: makannya sama gorengan, jos kopius gandul
2: itu biasanya lontongnya
1: endul tak endul
2: potong-potong dulu baru diguyur.
1: Waduh.

0: suara.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Yang terbaru,
3: terabsurd,
0: dan terseru
3: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.

0: dari tanggal 5 sampai 7 Juni 2026 di Cilek Sudirman.
1: Iya, asik banget. Ada apaan sih Bang di Cilek Sudirman, Bang?
0: Jadi, ini ngajakin kamu juga sahabat suaranya, bukan kita-kita aja. Kamu juga harus ikutan ya, datang ke Cilek Sudirman. Karena Iswara ini akan berkolaborasi bersama Aldi Taher.
1: Wow.
0: Di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher.
1: Ini gak tanggung-tanggung ya, kita langsung bikin 5, 6, 7, 3 hari.
0: 3 hari.
1: Ya, jadi selain kamu bisa nikmatin beragam kuliner, bisa nongkrong loh bareng sama penyiar-penyiarnya Iswara, betul nggak begitu tuh?
0: Hari Jumat 5 Juninya ada gue sama Gina yang bakal live broadcast bareng Aldi Taher di jam 7 sampai jam 11 nanti. Dan sorenya itu ada Reza sama Jill yang juga di jam 4 sore sampai jam 7 malam.
1: Terus hari Sabtu ada apa Bang Arif?
0: Akan ada live podcast bareng Beril dan juga Adit Insomnia, itu di jam 5 sore. Terus Aldi Taher juga bakal tuh join tuh, ngegrecokin mereka berdua ntar.
1: Ih keren, kalau yang hari Minggunya ada apa tuh?
0: Itu semua penyiar akan nongkrong bareng sama Aldi Taher, mulai dari jam 9 pagi sampai selesai.
1: Semua penyiar, berarti termasuk kita kan ya Mas ya?
2: Iya dong.
1: Iyalah. Kok kamu sepi banget suaranya?
0: Ya kan udah dijawab tadi sama Ibun.
1: Apaan tuh? Kita semua kan?
0: Sama Indra sama Bulu.
2: Ada spesial.
1: Oh spesial.
2: Kita mau ada trip. Mau ada pre-love.
1: Oh ada pre-love. Nanti ada barang-barang Gina. Ada barang-barang Gina. Kalau gak salah Gina juga.
2: Yang 1,5 itu kan.
1: Apanya?
2: Pre-love-nya 1,5. Iya, mulai dari 1,5.
1: Mulai dari 1. Dan ini apa juga modelannya beat, di beat gitu. Oke, dibuka dari 1,5 juta.
0: Oh nge-beat. Oh nge-beat gitu. Lelang itu mah.
1: Iya iya. Kalau gak salah Kinos nanti juga mau parkur ya di sana ya nanti hari Minggu ya.
0: Eh bukan parkur tuh. Bukan parkur. Bukan parkur.
1: Ngapain?
0: Bukan parkur.
1: Kamu ngapain?
0: Sembur api.
1: Sembur api keren banget. Makanya yuk sahabat suara ya, langsung dateng. Kita makan burger bareng.
0: Yes.
1: Senang-senang di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilek Sudirman.
0: Karena semua burger milik Allah.
1: Abis ini kita ada kocak ya. Gitu aja. Kalau ada yang mau ikutan boleh langsung WhatsApp ke 0816 114 1014.

0: apa Anda?
1: Ya elah, itu kocak itu. Koneksi cerita acak. Nih dengerin aja dah.
2: Waktunya untuk kocak koneksi cerita acak. Dan seperti biasa langsung aja kita undang ini dia, the one and only Kain Sutra.

0: KKN Sutra Eke, Kakak Indra suka bercerita. Selamat pagi.
1: Halo.
0: Semangat banget abis gajian ya KKN Sutra ya.
2: Oh, tentu saja.
0: Jam baru gimana?
3: Jam
0: baru.
3: Beberapa bulan kemarin handphone baru KKN Sutra. Jam baru KKN Sutra.
0: Jambak nih.
2: Mulut.
3: Sampai merah muka.
2: Halo, selamat pagi.
0: Pakai jam tangan apa sih kalau boleh tahu, ceritain dong. Warnanya hijau sahabat suara, kasih lihat dong.
4: Kasih lihat nih, jam tangan keluaran Saikoji. Swatch gitu loh.
3: Keren banget ya,
0: Abul.
3: Banyak nih bonus-bonusnya.
2: Alhamdulillah. Tapi kadang kalau lagi banyak uang gini suka bingung dengan makanan, Ibu.
3: Itu kerap terjadi.
2: Iya, padahal kemarin ketika enggak punya uang, pengen banget makan sesuatu, makan jajan ini itu, tapi ketika punya uang ternyata semuanya nihil.
0: Enggak, biasanya kalau enggak punya uang kita bingung mau makan apa. Ternyata begitu kita punya uang bingung juga, sama-sama bingung.
2: Betul sekali.
0: Yuk, ceritanya gimana? Okay. Kita main berempat dulu ya.
2: Main berempat aja dulu.
0: Tumben kamu enggak bawa teman.
2: Lagi pada liburan.
0: Bukan karena masa pada liburan. Nah, kalau lagi banyak uang, biasanya enggak butuh teman.
3: Rizky Kinos.
2: Iya sih, bentar nih kamera nge-lag katanya.
0: Nge-lag.
3: Emang iya.
0: Otak lu nge-lag.
2: Ya sudah kalau begitu kita langsung aja ke ceritanya. Pada suatu hari ada seseorang yang suka jajan ketika habis gajian. Dan seseorang ini pun awal mulanya berjalan-jalan di salah satu food court yang ada di ibu kota. Dan sampai akhirnya dia pun ngerasa pengen beli semua makanan yang dia lihat dan pengen sekali dia mencicipi makanan satu persatu. Dia pun mencicipi satu makanan yang terlihat sangat menarik sekali. Makanan tersebut adalah
0: pepes kecoa Madagaskar.
3: Itu kecoa paling bersih di dunia tuh, Bang.
4: Iya, itu jauh tuh.
3: Iya.
4: Dia biar enggak mandi juga bersih tuh.
3: Bersih banget.
4: Tapi jijik aja enggak sih?
3: Enak tahu gini. Pepesnya warnanya coklat ya.
4: Iya, coklat gede-gede lagi. Punggungnya lebar banget, panjang ke belakang.
3: Pepes kecoa Madagaskar.
0: Karena dia mencoba yang satu ini, kebetulan dia sedang ada di food court daerah Thailand.
3: Thailand.
0: Yang konon katanya emang makanannya pada ekstrim. Unik-unik, ya kan? Salah satunya adalah tadi ada pepes kecoa Madagaskar. Begitu dicoba, digigit, kraus. Di luarnya kriuk, di dalamnya
3: benyek.
0: Semacam ada benyek ya, keluar ada isinya.
3: Ew.
0: Aku kira itunya keju warna putih. Ternyata isi perut kecoa itu masih ada.
4: Aku ngebayangin.
0: Sepertinya tidak cocok nih dengan lidahku yang domisili di Ciputat. Aku akan beralih ke tenda berikutnya. Ini makanannya lebih menggoda banget nih. Dia aromanya sih kurang sedap, tapi bentuknya kok sangat-sangat seksi sekali untuk dicicipi. Dan makanan itu adalah makanan
3: oseng-oseng burung unta.
0: Seksi banget burung unta.
3: Konon katanya kalau kita memakan oseng-oseng burung unta ini, kita bisa berlari dengan cepatnya. Meningkatkan energi dan
0: stamina,
3: juga vitalitas.
0: Perlu ini buat laki-laki nih.
4: Fix, beli abis ini.
3: Aku akan mencobanya.
0: Teksturnya
3: ternyata rasa oseng-oseng burung unta ini tekstur dagingnya seperti
4: karet ban goreng.
3: Karet ban digoreng. Ya.
0: Emang lu udah pernah?
2: Itu rasa gimana?
3: Ikan.
4: Gue gak pernah yang goreng, gak pernah yang rebus doang. Itu gak ya? Iya, karena setelah digigit ini dikunyahnya susah, ditariknya gak putus-putus, ditelan juga nyangkut. Keluar lagi, keluar lagi.
3: Tenggorokan
4: Udah, kalau gitu kita cari ke lantai bawah aja nih. Wah, di bawah tuh ada makanan viral. Nah, dia makanannya itu adalah...
2: Wah, daun kelor yang dibalut sama pakaian yang serba minim.
3: Daun kelor dibalut pakaian serba minim.
2: Iya.
3: Pakaiannya dimakan.
2: Tentu saja makanan tersebut harus kita makan. Karena disajikan secara langsung dan fresh oleh chef ternama Indonesia. Dan kala itu makanan tersebut enaknya kita siram juga sama satu kuah. Dan ternyata kuah tersebut berwarna putih, kental. Kita sebut saja kuah itu adalah
3: Putih kental kan.
1: Putih kental itu adalah kuah yang terbuat dari ingus tikus Afrika.
4: Wah, ini jauh-jauh nih. Ini jauh-jauh nih referensi.
3: Ini makanan western ya. Western.
4: Tapi disana pilek kan emang.
1: Belum ada obat flu nih buat tikusnya. Jadi ingusnya diambil. Tapi konon katanya sehat, bagus untuk kesehatan. Ya, karena di tubuh itu nanti bisa menutupi sel-sel kulit yang sudah bolong-bolong.
3: Sel-sel kulit yang udah bolong-bolong. Aduh. Takut banget.
1: Diseruput. Lembut sekali. Tapi ada gerinjel-gerinjelnya. Oh, rupanya terbawa nih upil dari tikusnya. Aku pindah lagi ke toko sebelah. Aku tergoda karena bukan dari makanannya, justru dari penjualnya. Penjualnya asli dari Thailand.
4: Oke.
1: Okay. Iya kan?
3: Thailand mulu dari tadi.
1: Karena dari Thailand, food court Thailand.
3: Food court Thailand, iya betul.
1: Food court Thailand, dia dari Thailand. Kak pungkap tak lengkap. Dia menjual makanan yang sepertinya sih biasa-biasa ya, tapi aku tergoda dengan penjual ini karena dia menggunakan baju yang
3: bernuansa kudanil.
1: Hipo basah tuh karena basah. Dia banyakkan rendem tuh.
3: Wow. Iya. Ada motif semangkanya juga.
1: Oh, hipo doyan tuh sama semangka, bener. Sekali hap tinggal lep gitu ya.
3: Iya. Nyangkut nih gina nih, iya kan? Dan penjualnya ini menawarkan sebuah jajanan pasar yang sangat otentik dari Thailand.
4: Okay.
3: Rasanya manis, ada sedikit-sedikit asam, dan makanan ini adalah
4: makanannya adalah little bowl.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih yang berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: Di Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina. Abis main kocak, sekarang waktunya kita main tebak-tebakan lagu. Yes, betul banget. Sebentar lagi waktunya untuk Kinos Gina berkarokoe. Yang mau ikutan silakan kirimkan WhatsApp kamu sekarang juga ke 0816-114-1014 dengan format hashtag Kinos Gina berkaraoke. Jadi nanti kamu tebak-tebakan lagu, lagu yang akan kita senandungkan, asik.
1: Lagu yang akan kita senandungkan
2: atau dihamingkan sama si Ibun ini.
1: Oh,
2: ya?
1: Bukan kita yang mendebak sahabat suara yang menghamingkan, bukan?
2: Bukan.
1: Oke.
2: Coba gue pengen coba haming ya, tapi dibikin agak susah. Kalian bisa tebak atau enggak?
1: Bisa, kamu.
0: Oke, kita dulu yang main berarti ya.
1: Oke. MBG.
2: Kok susah ketebak sih?
1: Itu kan buah apa?
3: Itu bukan Mbak Surip ya?
0: Tagen dong kemana-mana.
1: Si Buluk.
2: Coba lu, Ndra. Jangan dibikin susah. Jangan dibikin susah. Mentang-mentang jam baru. Habis gajinya buat beli jam tangan dong.
0: Habis Pak, asli Pak, bener Pak.
1: Lu kan nafkahin istri lu ya?
2: Indonesia,
0: Indonesia.
2: Refnya,
1: refnya
0: itu.
1: Okay.
2: Oh, iya udah
0: lagi.
2: Oh lagi.
1: Dia kan megang semua list lagu ya. Jadi kadang-kadang yang aneh-aneh juga dia sampaikan iya lagunya.
2: Terkenal.
0: Lumayan.
2: Band.
0: Jogja.
1: Terkenal. Silon Seven. Oh, Seven.
2: Tapi yang mana judulnya?
1: Sederhana.
0: Bukan.
2: Pagi sore. Sederhana
1: radio,
2: pagi sore.
1: Radio.
0: Bukan.
2: Kalau radio kan? Kalau radio kan?
1: Ini gimana tadi?
2: Kupetik bintang.
1: Ya Allah. Ya Allah, ya Allah
0: giras, giras.
1: Ternyata di TikTok udah banyak banget yang jawab kupetik bintang. Kita gak baca.
2: Aku gak baca, aku gak baca. Berarti udah pada jago-jago ya sahabat suara ya?
1: Kok pada
2: bisa sih? Loh, padahal Om Indra termasuk yang susah loh. Om Indra, coba luluk.
3: Gue?
2: Ya.
1: Kok Gina gak dikenal?
0: Geregetan.
2: Geregetan. Serina.
3: Yes.
2: Eyo,
0: Kios. Ibun, coba Ibun tebak apa?
3: Referensi gue lucu ya, geregetan
1: ya. Gina ya?
2: Oke, langsung aja ke 0816-114-1014. Kita tungguin di Gina.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru barengan Kinos Kina. Yuk kita lanjutkan.
1: Kita sudah ada ini sahabat suara kejepit ya. Ya ampun. Apanya yang kejepit?
0: Padahal aku baru ngebeliin kamu baju pagi hari ini kok udah dapat kesialan.
1: Nah, kamu enggak ikhlas sih. Tadi aku suruh bayarnya.
0: Memang. Memang dong, orang lagi sibuk cari sarapan atau minuman atau kopi-kopi segala macam dimintain beli baju lagi ngewar-ngewar segala macam pagi-pagi.
1: Itu ngewar dari tadi, dari 2 jam sebelum dibuka loh. Terus abis itu sampai akhirnya aku dapet. Ih kamu mah
0: gak ada bulanan ya, kan udah beli baju ya.
1: Jahat banget. Udah sekarang kita karaoke aja dulu ya. Nih ada sahabat suara yang mau ikutan karaoke sama kita.
0: Halo Rahmi.
1: Halo.
2: Halo
1: Rahmi.
0: Kamu di mana Rahmi? Ya.
2: Lagi di Pekanbaru, Pinang.
0: Oh, temennya Rina, ang ya. Di mananya?
2: Di kota Pekanbaru.
1: Di kota Pekanbaru.
0: Rina, kamu kenal nggak Rina? Ini sama Rahmi nih.
1: Berarti kalau di sini tuh nggak pernah ada yang lama ya, baru semua ya?
0: Enggak, Pekanbaru, Pekanbaru, nampak kotanya Pekanbaru. Bukan nama. Berarti artinya nggak ada yang lama, namanya Pekanbaru.
1: Oh.
0: Jangan gitu. Bikin emosi nih. Apa? Pakai harga dolar, iya pakai yang dolar nih.
1: Bukan.
0: 17.800 sekarang.
1: Dia lagi ngomong pakai pekan olahraga nasional enggak?
0: Oh, gitu. Salah lagi
1: enggak kedengeran. Ya habis bayarin aku baju.
0: Langsung stres. Langsung budeg.
1: Langsung enggak konsen ya.
0: Todong-todong baik beli baju nih orang. Oke.
1: Ya nyanyi ya.
0: Siapa duluan? Kamu duluan ya.
1: Siap ya.
2: Aku duluan.
0: Oke.
1: Ya Rahmi punya lagu kan? Ada, udah disiapin?
2: Ada.
1: Ada, oke ayo.
2: Tapi nanti Chris ya di belakang, nggak bisa nih kalau gratis.
1: Apaan tuh? Apa?
2: Chris.
1: Maksudnya gimana? Kita suruh bayar pakai QRIS.
2: Iya.
1: Lah, bagaimana? ada penyanyi, nanti jangan bayar lupa bayar pakai QRIS ya. Kalau penyanyi di transfer Rahmi pakai QRIS.
2: Oh iya.
0: Oke, okay, silakan Rahmi.
1: Apa Rami?
0: Rami putus-putus Rami.
2: Oke.
0: Iya.
1: Enggak kedengeran Rami.
0: Ini
1: coba kencengin lagi coba.
0: Langsung ref aja Rami, langsung refnya.
2: Itu refnya.
0: Oh, itu refnya. Coba sekali lagi.
1: Sekali lagi tapi agak kenceng coba. Aduh, gue tahu tuh. Bagindas.
2: Aku Bagindas.
1: Aduh, bukan Bagindas.
0: ST12. Ungu. Aduh. Ini ungu.
1: Bukan, gua tahu.
2: Ayo.
0: Kangen Ben.
1: Pindah lagu ya. Gua pindah lagu ya. Coba ulang lagi. Gua tahu itu Rami.
0: Ini.
1: Coba sekali lagi Rami.
0: Coba klunya kasih klu. Apakah Ben?
1: Itu Ben itu.
2: Ben.
1: Coba sekali
2: terkenal.
1: Lagi. Aduh ya, gue tahu itu lagu itu. Sumpah.
0: Iya, kayak pernah dengar apa ya? Coba lagi.
2: Sekali lagi.
0: Iya, ya. Aduh, tahu lagi gue apa ya?
1: Elah.
2: Udah tahu.
1: Zivilia. Aduh, bukan.
2: Zivilia lagi.
1: Bukan Bagindas ya?
2: 5.
1: Bukan Bagindas. Aduh, sumpah gue tahu lagu itu.
2: Oke, waktunya di 1.
1: Jadi kita yang kehitung.
0: Iya lagi.
1: Apa itu perasaan sahabat suara kayak kalau sama kita ya. Ah, elah gue
0: tahu.
1: Aduh,
0: gue tahu lagi tapi enggak kesebut namanya gitu loh.
1: Kayak suka
0: Wali.
3: Judulnya.
0: Wali.
2: Judulnya.
1: Wali. Iya, Wali ya. Aduh, astagfirullah, bukan cari jodoh, bukan.
0: Bukan.
1: Aduh. Wali. Udah. Nyerah Rahmi.
0: Gue judul kalau judulnya nyerah gue judulnya.
1: Apa ya?
0: Judulnya? Wali judulnya?
2: Nenek nenekku pahlawanku.
1: Nenekku pahlawanku.
0: Ngapal gua. Iya iya iya. Iya itu.
1: Ya Allah.
0: Tapi setidaknya gua dapat walinya lah ya.
1: Iya, dapat walinya lagi.
0: Oke. Dapat walinya judul yang ada.
1: Tadi gua nyebrang lagu ya. Nyebrang. Lagu apa?
0: ST12. Tiba-tiba ada Bagindas.
1: Oke, siap ya Rahmi ya.
2: Oke.
1: Iya dah, besar. Nak buruk. Tak ada aur. Itu.
0: Sumpah gue aja gak tahu.
1: Itu lagunya.
0: Padahal gue dikasih tahu liriknya. Tapi gue gak tahu
3: tempat bagian mana, gak tahu.
0: Iya, tapi gak tahu dia nyanyiin yang mana, gue gak tahu.
1: Lagu lagi terkenalnya ini. Di mana-mana dipakai. Jadi sound TikTok aja dipakai ini. Ini bisa ini.
0: Sah manusia. Ya sah ya. Keluar. Kayak orang kesurupan.
1: Itu coba. Ngapa coba? Mau pakai lalala enggak?
0: Ayo. Kasih clue.
1: Ini penyanyinya terkenal.
0: Solo band.
1: Solo.
0: Cewek cowok.
1: Cewek. Ayo, siapa ya? La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
0: la la
1: la la la la la la la
0: la la la la
1: la la la la la
0: la la la la
1: la
2: la
0: la la la la la la la la la la la
1: la la la la la la la la la.
0: Sumpah gue gak tahu.
1: Itu.
0: Ayo.
1: Siapa ya?
0: Kasih clue lagi Nul. Kasih clue lagi yang gampang.
1: Cewek.
0: Iya tadi udah.
1: Terus abis itu
0: lagunya lagi viral.
1: Judul lagunya itu angka semua.
3: Ini pernah jadi soal juga ini.
1: Iya pernah jadi soal. Waktu itu sahabat suaranya yang inin ke kita. Angka semua lagunya judulnya. Ayo apa ya?
2: Aduh, tunggu dipikir tuh.
0: Oh, 5. Gua tahu lagi
1: gitu
0: nih.
1: Langsung.
0: Gua tahu nih kayaknya.
1: 4. 3.
2: Tunggu.
1: 2.
2: Belum.
1: Ntar berarti rahmat.
0: Huruf depannya G. Oh,
1: ayo.
0: Gua kasih tahu noh.
1: Gina.
0: Gugun.
3: Gugun.
1: Ayo.
3: Genengrosis.
0: Gomblo.
1: Genengrosis. Iya. 5. Mulang lagi gue jadi 5.
2: Aduh.
1: 4.
0: 3.
1: 2. 1.
0: Coba ntar kita buka dulu. Kita buka TikTok dulu ya.
1: Ada yang tahu gak lagunya nih?
0: Gelar. Tuh Rina bener tuh.
1: Ah itu.
0: Rina betul.
1: Iya betul sekali, banyak yang jawab. Ada Citra, ada Angka.
0: Judulnya 1000 kali dari Gea Indrawari.
1: Itu dia. Satu sama berarti ya. Gitu Rahmi. Besok-besok coba lagi Rahmi ya.
0: Berlatih lagi ya di Gunung Kawi ya. Emang butuh ilmu goib sih emang supaya bisa jawab lagu yang disenandungkan oleh Gina ini ya. Terima kasih anyway.

0: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Malaysia Healthcare Travel Council bersama Tourism Malaysia akan menghadirkan pameran budaya, kuliner, pariwisata, pendidikan, serta keunggulan layanan kesehatan dari Malaysia melalui pameran Malaysia Fair 2026. Kita akan ngobrol lebih dalam lagi bersama Rahmatullah Baragaung selaku Head of Indonesia

0: Bakti selaku Authorized Representative Office Mahkota Medical Center. Nantinya kita akan ngebahas apa saja yang ada di acara ini dan pastinya akan ada promo wisata medis unggulan di Malaysia Fair 2026. Jangan sampai ketinggalan. Yuk dengerin obrolan kita di Suara Seru Kamis 4 Juni 2026 bareng Nita Gina dan Rizky Kinos dari jam 9 sampai 10 pagi cuma di iSuara.
1: Pertama dan satu-satunya
2: siaran bareng Pak Sutri
3: cuma di iSuara.

0: Set hari kedua Idul Adha atau hari ketiga biasanya udah beres tuh.
1: Udah ada yang pulang-pulang tuh.
0: Udah mulai pada pulang-pulangan tuh.
1: Iya.
0: Beberapa sudah balik ke Indonesia sama seperti Bapak Dadan Hindayana.
1: Oh, Bapak Dadan haji ya?
0: Iya, oh, kemarin menunaikan haji, ibadah haji.
1: Karena
0: ya,
1: dia menyediakan makanan buat jemaah Indonesia kan kalau enggak salah?
0: Enggak, ibadah.
1: Ini kan kepala,
0: pure ibadah.
1: Oh, kepala BGN, Badan Haji Nasional, mungkin siapa tahu jemaah haji dapat MBG.
0: Enggak, jadi kan setiap travel kan udah nyiapin makanannya dong ya. Jadi Bapak Dadan Hindayana ini adalah Bapak Dadan Hindayana adalah Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN. Ini sempat berkunjung ke Sekolah Indonesia di Jeddah.
1: Itu Sekolah Indonesia di Jeddah juga dapat MBG?
0: Namanya Sekolah Indonesia Jeddah,
1: okay,
0: ya, di Arab Saudi. Di sana itu sekolahnya berisi siswa-siswi asal Indonesia yang orang tuanya bekerja di Jeddah. Di sana, Pak Dadan ini mendapatkan permintaan dari para pelajar untuk menyediakan MBG juga di sana.
2: Kok ketawa sih?
1: Wah, beningan jangan.
0: Gue yang bacain punya yang. Ada info yang lain gak?
2: Ini aspirasi mahasiswa siswa-siswi loh.
1: Ini
2: permintaan mereka.
0: Oh. Sebelum mereka tahu.
1: Enggak nih orang.
0: Setelah tahu gua
2: ya. Mereka tahu ada. Oh, di Indonesia kok ada, kita enggak
0: ya. Bukan tahu masalah MBG ya. Sebelum tahu makanan MBG. Begitu nanti udah tahu.
1: Nyesel. Mungkin kayak ada putus komunikasi atau berita kali ya.
0: Tapi gini.
1: MBG di Indonesia
0: tapi gini,
1: kali ya.
0: Kita kan harus selalu husnuzon ya.
2: Husnuzon dong.
0: Iya. Husnuzon ya. Mungkin MBG versi sana toh pakai
1: nasi biryani.
0: Vendornya di sana.
1: Iya, betul.
0: Mudah-mudahan kalau vendor di sana mah semuanya proper.
2: Oh iya, harus.
1: Amin
0: ya. Gue enggak bilang di sini vendornya enggak bagus ya. Betul. Cuman kan enggak mungkin ada asap kalau nggak ada api,
1: iya
0: kan, nggak mungkin sih kabar-kabar tidak baik tentang MBG itu beredar kalau emang nggak ada oknumnya,
1: lah.
0: Iya kan, oknumnya itu menurut gue positive thinkingnya ya, ya mungkin vendor-vendor yang nggak mau bertanggung jawab.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Nanti katanya Pak Dadan mau disampaikan dulu ke Pak Presiden untuk membuat satuan pelayan.
0: Kalau pesan kamu ya dulu, pesan kamu gitu, pesan kamu buat sahabat-sahabat atau adik-adik kita yang di sana,
1: ya,
0: yang sedang mengajukan atau merequest adanya MBG.
1: Apa? Kalau aku sih mendingan ada pengadaan kantin sekolah aja ya, di sekolahnya masing-masing ya kan. Makanya kan enak jadi nasi biryani.
0: Nasi biryani, nasi mandi,
1: samosa, gitu ya kan.
0: Kambingnya enak-enak semua.
1: Iya.

0: Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang

0: pembebasan? Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Yang terbaru,
3: terabsurd,
2: dan terseru
3: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.

0: Sobat Suara, cuma mau ngingetin aja buat kamu yang sekarang mungkin kantongnya masih tebel karena baru gajian.
1: Betul.
0: Coba di save-save atau mungkin di pinter-pinter pengeluarannya, disimpan untuk weekend nanti. Emang ada apa sih weekend nanti? Nah, nanti itu di weekend tanggal 5-7 Juni kamu bisa datang ke Cilek Sudirman karena Iswara berkolaborasi bersama Aldi Taher di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher.
1: Keren, luar biasa loh.
0: Jumat sampai Sabtu, Sahabat Suara, 5-7 Juni sekali lagi ya. Tidak, karena nongkrong bareng sama penyiar-penyiarnya Iswara. Hari Jumat tanggal 5 Juni ada gue sama Gina yang bakal live broadcast bareng Aldi Taher di jam 7 sampai jam 11. Terus sorenya juga ada lagi, ada Reza sama Jill yang juga on air langsung dari sana dari jam 4 sampai jam 7 malam. Hari Sabtunya 6 Juni akan ada live podcast bareng Beryl dan juga Adit Insomnia di jam 5 sore. Terus ada Aldi Taher juga, pastinya ntar bakal seru-seruan sama Beryl dan juga Adit di sana. 7 Juni hari Minggunya semua penyiar akan nongkrong bareng sama Aldi Taher mulai dari jam 9 pagi sampai selesai. Kita akan ada pre-love juga nanti di sana.
1: Wow.
0: Ada bajunya gue, bajunya Gina, ada bajunya Utauti juga ada ya.
1: Ada.
0: Boleh
1: enggak
0: sih baju anak kecil? Boleh ya.
1: Boleh ya.
0: Yo, makanya langsung aja datang, kita makan burger bareng dan bersenang-senang di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilak Sudirman. Karena semua burger milik

0: Eh, ini namanya suara seru, Mbak.
1: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
0: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
1: Aduh, sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?

0: Vokalisnya kemana ya? Rocket Rockers ya, katanya hijrah ya. Siapa? Ucai. Dari Rocket Rockers, sahabat suara. Judulnya adalah?
1: Pesta.
2: Ini lagu okay. Enak banget ini.
0: Pada zamannya?
2: Ada sampai sekarang.
0: Ini lagu recycle sebenarnya kan. Pesta ini lagu recycle, dibikin lebih ke melodi core aja.
2: Emo,
0: betul. Sama
2: Rocket Rockers. Emoticon gak nih?
0: Emoticon. Sahabat suara, waktunya pamit. Sebelum pamit, tapi kita mau ngasih info yang penting banget. Ini berlaku untuk kita semua, terlebih yang menggunakan kendaraan ya, kendaraan bermotor sehari-harinya, bahwa ada operasi patuh 2026 nih yang mengincar plat nomor, sahabat suara. Jadi Korlantas Polri akan menggelar operasi patuh 2026. Ah, coba ibu yang baca.
2: Ngincer plat nomor itu maksudnya berarti mau di
0: ya, mungkin plat nomor yang dibikin-bikin, dimodif kayak misalnya jadi ada tulisannya kebaca apa segala macam.
2: Oh, misalnya
0: gitu.
2: Kalau platnya ditutup, iya. Disamarkan pakai stiker atau cat, iya, gitu ya kan.
0: Gitulah.
2: Hati-hati. Ini
0: betul.
2: Operasinya fokus pada penindakan pelanggaran plat nomor kendaraan yang bisa menghambat sistem
0: jangan dipisah. ETLE udah bisa aja. ETLE aja. Bahaya nih.
2: Bahasa Inggris.
0: Bahaya nih. Enggak usah bahasa Inggris, bahasa Indonesia deh, bahasa Indonesia.
2: Kebablasan. ETLE.
0: Iya. Itu. Udah ETLE aja deh biar aman, serem nih.
2: Itu dia bakatnya.
0: Tak dapat surat cinta lagi dari KPI. Jadi operasi ini fokus pada penindakan pelanggaran plat nomor kendaraan yang menghambat sistem ETLE seperti plat ditutup, dimodifikasi, hingga disamarkan. Lagi ngomong.
2: Kamu tadi
1: dengar
2: aku ngomong apa sih?
1: Iya dengar, semua
0: dengar. Kayak dengar enggak nyam-nyam-nyam-nyam orang lagi ngasih informasi juga.
2: Aku lagi kaget. Apa yang keluar dari mulut aku?
0: Seperti plat ditutup, dimodifikasi hingga disamarkan stiker atau dicat gitu. Udah harusnya warna putih tapi karena merasa enggak cocok sama mobilnya dibikin tetap warna hitam, enggak
2: iya,
0: boleh
2: betul. Ya.
0: Kepala Bagian Operasi Korlantas Polri Kombes Arya Sahbudin menyebutkan penegakan hukum tahun ini lebih mengedepankan tilang digital berbasis ETLE dengan porsi mencapai 60%.
2: Itu dia. Jadi si ETLE itu yang pakai ini kan, yang pakai kedip-kedip itu kan.
0: Iya betul, kayak foto-foto gitu.
2: Iya, yang ada cetret-cetret. Kita pernah kepoto loh, Mas. Ih, bangga kita masuk
0: mobil
2: kamera itu.
0: Dua kali ya?
2: Iya.
0: Yang sekali yang
2: ada, kita kena sekali waktu
0: satu
2: itu.
0: Lagi si mama ya?
2: Iya.
0: Mama kena.
2: Tapi selalu
0: kali
2: fotonya dari belakang kan, kalau dari depan gue mau pis.
0: Iya, enggak bilang-bilang. Mau pose gitu maksudnya.
2: Iya.
0: Iya, jadi hati-hati nih sahabat suara, bukan cuma masalah plat nomor aja ya, kadang-kadang melanggar marka jalan terus udah gitu tiba-tiba dia ke foto gitu ya.
2: Nah, dapat
0: denda.
2: Surat
0: berapa
2: tuh? 500 ribu.
0: Lumayan cuy.
1: Zebrapos juga apa, lampu merah gak boleh.
0: Gak boleh betul.
2: Tapi
0: mungkin
2: kalau kata mama aku, kalau kita langsung ke kantor polisinya, si 500 ribu itu ntar dapat kembalian.
1: Iya betul.
0: Kok bisa?
2: Iya, jadi cuma berapa gitu. Jadi cuma 300-an atau berapa gitu.
0: Oh, tapi kalau bayarnya online tetap 500 ribu.
2: Iya.
0: Jadi gitu. Jadi si dendanya itu biasanya ditagihkan saat kita mau perpanjang, Pak.
1: Ya.
0: Pajak. Kan per tahun ada perpanjang pajak tuh. Misalnya kita setahun melanggar beberapa kali, ya udah tinggal diakumulasikan aja. Misalnya dua kali berarti 2 kali 500 ribu berarti 1 juta. Kalau itu belum dibayar dendanya, kita enggak bisa perpanjang tuh STNK-nya.
2: Nah, itu. Gara-gara ada sistem ETLE.
0: ETLE, Allahu Akbar, ntar keserimpet aja.
2: Udah pamit ya.
0: ETLE.
2: Assalamualaikum ya sahabat-sahabat suara ya. Mohon maaf kalau ada keserimpet kata-kata. Itu bukan keinginan pribadi, kebetulan lidahnya aja yang langsung spontan.
0: ETLE.
2: ETLE.
0: ETLE.
2: ETLE.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran istri marah-marah nyari baju sama celana susah.
1: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, yeah. Kancing depannya kan, yeah. Ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu lah. Yeah.
0: Karena nah, saking kencangnya, gitu, saking kencangnya udah meletet.
1: Baju udah kayak,
0: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kancang. Kalau kancingnya bisa teriak ya.
2: Tahan. Udah gitu.
1: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone,
0: sewa iPhone hanya untuk
1: lebaran ya kan, buat
0: menjelang lebaran, betul,
1: buat flexing mungkin, buat fotoan cakep, ah, gitu
0: berangkat
1: kan.
0: Dari situ jadilah topik kita
1: flexing bapak nih beli peci baru, padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan, yeah. Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan, ini yang versi lebih tinggi lagi.
0: Ada iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh biar nggak kepentok, kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya nggak sih.
1: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi gak keinjek sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
0: Ya Allah, ya gak boleh kan, mesti rapet dong.
1: Oh ya mesti rapet ya.
0: Tetap iya. Juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
1: Iya. Hmm.
0: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
2: Iya.
1: Iya.
0: Abis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh. Nah, bapak gak pakai sempak ya?
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Mau nyari yang seru kayak gini?
1: Main bagasi ya, bener gak sih?
2: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
1: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
2: tapi
1: gak boleh di rumah sakit.
2: Yes, yo ini diucapin sama Cia, boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
1: Iya.
2: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
3: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
1: Itu kalau kayak
2: penyakitnya sering nambah.
1: Iya. Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi yuk. Wow, gak bangun-bangun itu pasien. Ada Roni nanti banyak.
2: Lo mau bacain WhatsApp lagi? Malu. Malu.
1: Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit. Lah ini kok bolanya ada dua?
2: Wah, bola apa nih?
1: Apa nih kalau boleh?
2: Bola apa nih?
1: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
2: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
1: Masa?
2: Di lapangan bola juga harusnya dua.
3: Satu
1: bolanya.
3: Satu kan cadangan, bola cadangan.
2: Iya, bola cadangan.
1: Takutnya bolong bolanya.
2: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
1: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
2: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus. Kalau di lapangan
1: gitu, sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
2: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
1: Kadang kan kita kan suka kebablas, mampus loh gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus loh.
2: Nah,
1: emang udah pada hampir mampus.
2: Bener.
1: Gak boleh.
2: Iya benar. Ya kan?
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Dia. 10 lagu keren sikat.
1: Di suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Assalamualaikum. Farah Fairo, sahabat suara, hari ini hadir kembali ya pastinya untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti.

kamu beneran peduli ya kan. Awal minggu, awal bulan juga, tetap semangat buat kamu yang harapan-harapan di bulan lalu belum tercapai, belum terrealisasi. Semoga di bulan ini bisa kamu nikmati ya, satu persatu tercentang. Lagu dari Dewi Sandra featuring Ryan Pono, buktikan ini mungkin bisa menjadi anthemnya kita mengawali bulan Juni ini. Ciela, kita buktikan satu persatu sahabat suara ya, apapun yang kita inginkan bisa kita dapatkan satu persatu. Lagi ini nemenin siangnya kamu sebentar lagi. Terus ada juga koleksi dari Raim Laude dengan Bersenja Gurau di 10 lagu keren ya. Tapi memulai perjumpaan kita, satu lagu terbaru dulu nih dari Shilon Seven.

untukmu ya, lagu yang baru aja nemenin siangnya Sahabat Suara. Barengan sama Farah Fairuz juga yang masih ada di sini sampai nanti jam 2. Kalau ngomongin tentang Sandi Sondoro ini lagi cukup ramai juga di sosial media ya. Lagi dibahas karena kemarin penampilannya di Java Jazz Festival bersama dengan Tompi yang tampil sebagai Trio Lestari gitu ya. Hadirnya gak cuma nyanyi doang Sahabat Suara, tapi juga sekaligus memberikan kritik sosial gitu dan juga kritik soal politik secara vokal ya, kaitannya dengan apa yang terjadi belakangan ini. Luar biasa, inilah mungkin bentuk ekspresi dari musisi-musisi gitu ya, gak cuma cuap-cuap di sosial media aja. Kalau misalkan memang ada hal-hal yang dirasa ngeganjel di hati, tapi dibawa juga ke panggung dan ternyata banyak dari penonton yang menikmati aksinya mereka. Luar biasa. Kalau misalkan Sahabat Suara penasaran kayak gimana sih emang kritiknya, bentuknya gimana sih, tetap enak kalau outputnya dilihatnya juga, wah emang kalau udah senior sih pastinya aman terus ya. Kamu bisa aja langsung search di social media gitu ya, Sandi Sondoro featuring juga Tompi sebagai Trio Lestari. Selain ngebawain tribute to Glenn Fredly, mereka juga bawain kritiknya. Kamu bisa nikmati lah itu short-shortnya di TikTok ataupun juga di Instagram ya, luar biasa banget. Tapi kita juga pastinya menantikan karya-karya terbaru dari Mas Sandi Sondoro yang pastinya enaklah kita untuk nikmatin. Kita tungguin aja Sahabat Suara ya. Sambil lanjut sekarang juga udah ada nih satu lagu dari Enjan dan teman-teman RN Boys featuring Mahalini. Seketika ngelanjutin siangnya kamu. Enjoy.

Suara ya, kau dan aku selalu selamanya, Ci. Gombal banget awal bulan, Far. Iyalah, supaya makin erat lagi hubungan kita, sahabat suara. Terima kasih buat yang masih tune in ya di jam sekarang, karena kebersamaan kita masih panjang sekali sampai nanti jam 2. Lagu-lagu enak juga masih ngantri untuk lanjut diputerin. Sebentar lagi ada Noah nih, Separuh Aku di 10 lagu keren, abis Farel Hilal dulu keliling. Ini anthemnya Isuara, karena kan kantor

0: Wes, aku JJ, lihat kebunku. Lagu yang baru aja nemenin siangnya kamu dan sekaligus menjadi penutup di 10 lagu keren. Tapi kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2. Jangan lupa juga saya mau ngingetin, tetap hati-hati dan waspada ya buat kamu yang sekarang sedang berkendara. Handphonenya, gadgetnya ditaruh dulu. Ini demi kenyamanan kita bersama supaya bisa aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan ya. Dan lagu-lagu enak juga masih ngantri untuk lanjut dimainin. Sebentar lagi bakal ada Glenn Samuel featuring Brisia Jody dengan Makin Aku Cinta, dimainkan kurang lebih 2 menit ya. Jadi jangan kemana-mana sahabat suara, stay tune.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
0: Hi moms and dads, Ambifair by Mother & Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya, Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kamu masih di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. This is Disastro, Lari 100. Lagu yang baru aja Farah Virus mainkan untuk nemenin siangnya kamu yang lagi pengen lari dari hiruk pikuknya situasi di kehidupan kamu. Gitu ya, boleh nih. Kamu tandain kalender kamu di tanggal 7 Juni ini adalah hari Minggu, sahabat Suara ya, untuk kita seru-seruan bareng. Jadi buat yang belum ada agenda, nah pas banget, langsung aja diisi dengan agenda ini bersama-sama sahabat Suara semua ya, penyiar sekaligus juga kita semua bakal seru-seruan bareng di Cilak Sudirman. Karena Iswara nih kolaborasi bersama Aldi Taher membuat acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Ini sebenarnya dimulai dari tanggal 5 sampai 7 Juni 2026 ya. Dan kamu bisa langsung aja merapat ke sana karena selain kamu bisa menikmati beragam kuliner, kamu juga bisa nongkrong bareng sama kita-kita nih, full team penyiar Iswara. Dari mulai hari Jumatnya 5 Juni itu bakalan ada Kinos Gina live broadcast barengan sama Aldi Taher di jam 7 pagi sampai 11 siang. Kemudian sorenya bakal ada Reza dan Jill yang akan live broadcast juga di jam 4 sampai 7 malam. Dan di hari Sabtu 6 Juni akan ada live podcast barengan sama Beryl Rasandavi dan juga Adit Insomnia jam 5 sore itu ya. Ada Aldi Taher bakalan ngerecokin mereka berdua juga. Nah di hari Minggunya nih, kita full tim penyiar bakalan hadir nongkrong bareng sama Aldi Taher juga mulai dari jam 9 pagi sampai selesai. Pokoknya till drop lah. Selain kita bakal nongkrong bareng, kita juga akan ngebawa barang-barang kita yang mau kita pre-love, sahabat Suara. Jadi buat kamu yang pengen memiliki barang-barang pribadi milik penyiar favorit kamu, bisa langsung aja merapat ke sini ya. Tenang, harga dijamin inilah bersahabat banget pokoknya. Ini sahabat yang paling sahabat ya, sahabatannya udah lama pokoknya sahabat Suara ya. Jadi langsung aja datang, kita makan burger bareng, senang-senang bareng di Iswara featuring Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Lokasinya di Cilak Sudirman ya. Karena semua burger milik Allah dan kita semua milik Allah, marilah kita bersenang-senang bersama-sama.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara.
3: Aduh, gue penasaran deh.
4: Penasaran apa sih?
3: Iya, gue penasaran.
5: Kurikulum apa sih yang dipakai di Indonesia sekarang? Sampai ujian nasional aja nggak diadain.
6: Ya. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang itu menggunakan yang namanya kurikulum merdeka yang memang mempunyai beberapa karakter. Salah satunya adalah fokus kepada materi esensial, di mana pembelajaran dibuat lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru. Terus, untuk SMA atau SMK, siswa tidak lagi dibatasi oleh penjuruan ketat seperti IPA atau IPS. Terus, kurikulum ini juga ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk melatih keterampilan kolaboratif, kepemimpinan, dan kepedulian terhadap isu lingkungan dan sosial. Panjang ya. Nah, kalau ngomongin soal ujian nasional, UN ini sudah ditiadakan sejak tahun 2021 karena dianggap menimbulkan stres, beban emosional, dan tidak komprehensif dalam mengukur kemampuan siswa, terus digantikan dengan yang namanya asesmen nasional atau AN yang berfokus pada perbaikan kualitas pembelajaran, bukan kelulusan individu. Tapi, sekarang pemerintah berencana mengadakan kembali yang namanya UN dengan konsep dan nama yang baru yaitu tes kompetensi akademik mulai tahun ajaran 2025-2026 yang rencananya akan fokus pada sekolah terakreditasi dan bukan sebagai penentu kelulusan, melainkan untuk pemetaan kemampuan individu.
3: Oh, jadi gitu.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Balik lagi nongkrong bareng Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Fairuz, sahabat suara ya, masih nemenin kamu. Sekarang masuk putaran kedua saya menanti. Buat yang mau saling sapa via udara, kirim salam, request logo atau absen aja siang ini. Bisa merapat ke 0816-114-1014. Atau kalau mau seru-seruan di TikTok juga boleh, karena sekarang saya lagi live TikTok di isuara.network.
3: Dan kau hadir.
2: Karena kehadiran sahabat suara siang ini benar-benar bisa merubah moodnya Iswara banget, jadi lebih baik loh. Swear deh. Jadi jangan lupa ya, merapat tadi ke WhatsApp sekali lagi 0816-114-1014 atau ke TikTok iswara.network. Saya tungguin sambil juga mau lanjut temenin siangnya kamu sama lagu-lagu enak. Salah satunya ada ini nih, Adera dengan Lebih Indah. Udah ngantri, terus ada juga Nadif Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu ya. Abis Nuh featuring Bass Boy dulu nih, biar siangnya syahdu.
4: Yeah.

terbaik untukmu barengan sama Farah Fairuz yang masih nemenin siangnya sahabat suara, yang saya tahu bahwa Iswara itu adalah yang terbaik buat sahabat suara. Makanya kita mendengarkan atau memutarkan lagu barusan ya. Gimana gak terbaik, kita udah siapin lagu-lagu enak untuk nemenin harinya kamu. Terus kita juga udah menyiapkan wadah untuk kita bisa saling sapa nih. Salah satunya WhatsApp yang udah rame banget siang hari ini dengan isian dari sahabat-sahabat suara di lintas lokasi gitu ya. Ada yang gabung dari Korea nih, Nastus seperti biasa absen siang hari ini. Katanya mau request lagunya Angie Carvalho ya, untuk nemenin aku yang lagi dengerin. Sipo, nanti coba aku cariin dulu, ditunggu aja ya Nastu ya. Terima kasih sudah bergabung, semoga sehat selalu. Kemudian dari Korea kita geser ke Lampung. Ada 0813 sekian-sekian. Namanya siapa dong? Oh Ian, sorry Ian. Ian nulis namanya ternyata terpisah ya. Katanya mau request lagu luar kalau boleh, Love of My Life dari Queen. Salam spesial buat Farah. Mungkin boleh ada opsi lagi dari musisi lokal ya Ian ya. Nanti bisa ditulis lagi, terus nanti aku cariin di library-nya Iswara. Terima kasih. Ada juga yang tadi gabung dari TikTok, kabarnya dari Rotterdam. Terus saya bilang sahabat suara benar dari Rotterdam. Benar katanya. Aku bilang lagi, coba WhatsApp. Benar, WhatsApp plus 3162 sekian-sekian nomor WhatsApp-nya. Salam dari Rotterdam katanya, gokil. Gitulah ya, kalau ibu-ibu minta buktiin mulu. Pas udah dibuktiin, oh oke, okay, udah gitu doang sih sebenarnya. Tapi terima kasih ya. Namanya mungkin boleh ditulis juga nih supaya gampang aku sapa. Kabarnya dia adalah orang Indonesia tapi lahirnya di Belanda. Pokoknya sukses selalu di sana ya. Buat sahabat suara juga yang pengen dibacain salamnya atau mau absen aja siang ini request lagu, feel free. Langsung WhatsApp 0816 1141014, atau gabung ke WhatsApp. Kenapa WhatsApp lagi, Far? Maksudnya gabung ke TikTok ya. Iswara.network, dan lanjut nemenin siangnya kamu bakal

Cintaiku. Lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Aduh, very throwback ya. Auto nyanyi banget pas refnya. Ini ketahuan usia-usianya tuh. Langsung narik. Jangan langsung kayak kita seangkatan tuh waktu pas dengerin lagu ini ya sahabat suara ya. Satu lagu di request sama Paul yang gabungnya dari Rotterdam. Sudah dimainkan, terima kasih Paul ya, sudah gabung siang hari ini. Semoga dengan diputarkannya lagu requestan kamu yang katanya sahabat suara, lagu ini spesial untuk cintanya Paul yang namanya Rahayu. Aduh, so sweet banget. Bisa sedikit mengobati rasa rindunya kamu ya. Dan Farah Fires juga masih menanti. Buat yang mau saling sapa via udara, bisa langsung gabung ke 0816 114 1014, atau langsung ramein aja di TikTok iswara.network. Sambil juga jangan sampai lupa buat sahabat suara yang mau berkegiatan siang hari ini, seperti biasa ya, kalau dari perakiraan cuaca ada beberapa titik yang akan diguyur hujan, walaupun mungkin sekarang di tempat kamu cuacanya masih aman, cenderung terik atau mendung-mendung dikit gitu. Cuman ya namanya juga perakiraan cuaca, bisa kadang-kadang salah, tapi ada baiknya kita udah siap sedia aja lah ya kan, sedia payung sebelum hujan supaya bisa tetap kondusif. Tetap hati-hati ya sahabat suara. Abis ini masih ada lagu dari Reza Artemevia, kita throwback lagi, akan karaokean bareng lagi dengan lagu dia, abis Bernadia dia.

0: lagu Muke Lo Jauh.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
3: Kau sebut nama.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Ini buat sahabat suara yang sekarang lagi kepikiran pengen bayar pajak karena udah terlambat tapi masih ragu. Ah, ini saatnya nih. Ada kabar baik dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi mulai 1 Juni sahabat suara dari kemarin ya, sampai nanti 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Jadi ini adalah kesempatan untuk kamu yang masih punya tunggakan pajak kendaraan gitu ya, untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Jadi harus banget nih memanfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta ya. Selain itu juga, setiap pajak daerah yang kamu bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan, juga transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, sampai berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Karena itu, ayo nih sama-sama kita kontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut bisa langsung cek aja di lamannya Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya bisa di sana gitu ya, memanfaatkan kembali untuk Jakarta, manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Sekolah rakyat tuh apa sih? Terus bedanya apa sama sekolah biasa?
4: Ya beda dong, sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama atau boarding school gratis yang disiapkan oleh pemerintah untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Maksudnya gimana tuh? Nah, sekolah rakyat ini berada di bawah naungan Kementerian Sosial, lengkap dengan program yang dimulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, dan menanggung seluruh kebutuhan siswa, termasuk tempat tinggal, makan, kesehatan, dan perlengkapan belajar. Nah, intinya, ijazah yang didapatkan di sini akan diakui secara nasional karena formatnya setara dengan sekolah formal biasa. Dan pemerintah juga terus melakukan standarisasi agar seluruh titik sekolah rakyat mendapatkan akreditasi resmi. Nah, tujuan program ini adalah selain mendapatkan pendidikan akademis gratis, siswa juga dibekali keterampilan hidup dan pembinaan karakter agar mampu hidup mandiri dan memutus rantai kemiskinan keluarga. Keren ya?
1: Oh, jadi gitu.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

Kamu masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota-kota lainnya yang belum sempat ke absen gitu ya. Selamat siang kembali, Farah Fairuz masih menemani dan ini masuk ke satu jam terakhir kebersamaan kita. Saya juga masih menanti buat kamu yang mau seru-seruan di udara, di udara Far. Iya, maksudkan kita gak bisa ketemu langsung, jadi mungkin kamu bisa nih saling sapa di WhatsApp gitu 0816-114-1014, atau kalau mau seruin di TikTok juga bisa ke isuara.network ya, karena saya juga selain on air menemani juga di live TikTok, bisa menuju ke sana. Sambil lanjut juga mau nemenin siangnya kamu ya dengan satu lagu ini. Could it be love? Could it be love? Could it be, could it be, could it be love? Lagu dari Raisa dengan Could It Be, could it be yang udah ngantri sambil juga menemani di kondisi cuaca yang kalau dari Simatupang sekali lagi agak-agak mendung ya. Jadi gak terlalu terik, tapi kayaknya mataharinya ketutupan awan, sahabat suara ya. Could it be love antara kita dan juga cuaca? Semoga aja tetap bersahabat seperti ini. Lagu dari Raisa sebentar lagi dimainkan, abis Caleb G dulu nih, kebutuhan hati.

0: That was Project Pop.
1: Siangnya kamu dan lagu barusan itu pastinya akan menjadi soundtracknya Iswara banget di hari Minggu, sahabat Suara. Karena sepertinya di hari Minggu ini, tanggal 7 Juni akan menjadi hari yang akan kita ingat selalu. Salah satu hari yang akan kita ingat karena kita bakalan mengadakan off-air event. Ih, seru banget nih. Ayo buat sahabat Suara yang hari Minggunya belum ada agenda, kita nongkrong bareng secara langsung ini ya, face to face. Bisa langsung aja merapat ke Cilak Sudirman karena Iswara berkolaborasi dengan Aldi Taher nih di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher dari tanggal 5 sampai 7 Juni 2026 ya. Selain kamu nanti bisa menikmati beragam kuliner, kamu juga bisa pastinya nongkrong barengan sama penyiar-penyiar Iswara. Di hari Jumat tanggal 5 Juni bakal ada Kinos Gina yang live broadcast barengan Aldi Taher di jam 7 pagi sampai 11 siang. Terus sorenya akan ada Reza dan Jill yang juga bakalan live dari jam 4 sore sampai jam 7 malam. Hari Sabtunya akan ada live podcast barengan sama Beryl dan Adit Insomnia di jam 5 sore. Pastinya ntar Aldi Taher juga bakal ngerecokin mereka berdua tuh. Terus di hari Minggu nih, tanggal 7 Juni, semua penyiar bakalan nongkrong bareng. Jadi kalau kita sehat semuanya bakal full team datang ke sana. Ntar ada Aldi Taher juga pastinya yang punya acara ya. Dari jam 9 pagi sampai selesai sahabat Suara ya. Selain nongkrong bareng, nanti kamu juga bisa berkesempatan untuk membeli barang-barang pre-love dari penyiar-penyiar Iswara. Ntar kita bakalan bawa pakaian-pakaian dengan harga yang pastinya sangat bersahabat, spesial untuk sahabat kita yang adalah sahabat Suara ya. Langsung aja merapat, sekali lagi kita makan burger bareng-bareng dan bersenang-senang di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Lokasinya di Cilak Sudirman dari pagi, jadi kamu bisa langsung aja merapat ke sana ya, karena semua burger milik Allah.

That was Adrian Halif 2001 kali. Lagu yang baru aja dimainkan karena requestan Nabil gabung dari WhatsApp. Terima kasih ya. Udah join seperti biasa dan requestannya sudah diputarkan. Semoga harinya kamu bisa makin menyenangkan, Bill. Ada juga yang gabung dari Malang, Alfi. Hai Alfi. Katanya di sini lagi mendung setelah berhari-hari panas terik. Mau request lagunya Eat Gita featuring Hindia, Masih Ada Cahaya. Semoga hari ini tetap ceria, Kak. Makasih. Amin, sama-sama Alfi. Ntar aku cariin dulu di library-nya kita ya. Terima kasih sudah bergabung. Terus ada juga Rahmat di Kendal Jaya. Katanya mau request lagunya Samson, Bukan Diriku. Maaf gak galauin kakak dan teman-teman semua ya. Be an active and semangat. Asik. Oh, maksudnya bikin galau kali gitu ya Rahmat ya. Oke. Nanti aku coba cariin lagunya. Ada juga Ratna di Semarang. Hai. Yang katanya mau request aja lagunya Gaya Indrawari, Keajaiban. Terima kasih Sipo, terima kasih juga. Nih, kebersamaan kita kurang lebih sisa 20 menitan lagi sahabat suara. Sambil saya juga mau anterin lagu-lagu requestannya. Kalau kamu pengen hari ini juga menyapa-nyapa via udara, masih ada waktunya, bisa langsung WhatsApp aja 0816 114 1014.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Devos, Yov, Yenuno.
1: Satu lagu di request sama Rama, gabung dari TikTok, yang username-nya itu adalah Rama, inisialnya P. Radio tetangga ya, gokil banget. Emang kita perlu saling support, karena kalau kata Aldi Taher kan, semua radio milik Allah, semua penyiar milik Allah gitu ya. Jadi dimanapun kita berada, walaupun benderanya beda, harus tetap saling support ya. Thank you Ram udah gabung dan request lagu. Dan saya juga mau lanjut lagi menyapa yang udah join di WhatsApp 0816-114-1014. Ada 0812-51 sekian-sekian, inisial namanya kalau dari WhatsApp tuh GS, yang bilang selamat siang Iswara, mau request lagunya Samson Naluri Lelaki. Salam-salam untuk yang lagi dengerin sahabat suara. Oh maaf nih, berarti bukannya gak ada namanya, cuman Farah aja yang kurang jeli membacanya ya. Udah ditulis namanya Gideon katanya, dari Palangkaraya. Siap, terima kasih untuk host yang udah bacain. Terima kasih juga Gideon udah gabung ya. Host gak tuh? Gak apa-apa tapi ya, terima kasih. Terus juga yang gabung di TikTok, terima kasih udah dari tadi. Itu rame banget kita ngobrol, ngalor ngidul, ngomongin tentang usia, ngomongin tentang kebiasaan, sahabat suara ya. Kalau kamu mau ikutan juga, masih ada kok nih waktunya, 12 menit lah sebelum kita udahan di suara.network ya. Saya mau lanjut dulu muterin lagu requestannya sahabat suara yang gabung di TikTok nih. Best Jam Bukan Pujangga, 1 menit dari sekarang ya. Jangan kemana-mana.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,6

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya.
2: Lu ikutan turnamen ini? Iya, gimana? Aman, alhamdulillah. Gua ngeliat banget tuh si domnya padel, tenis robohnya tuh mulai dari pelan-pelan, air dulu bocor sampai airnya nekuk bagi dua, beras. Terus tiang-tiangnya keangkat gitu, Pak.
3: Ih, serem.
1: Kalau nggak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya.
2: Gila.
1: Ya ampun. Padahal
2: tempatnya bagus banget.
1: Iya. Pak.
2: Tempatnya bagus banget.
1: Terus pas pulang, akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak. Lah, enggak juara dong. Gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel iya, banget. Bukan nanya, kamu nggak bawa, Mas?
1: Banyak
2: hampers. Alhamdulillah, yang penting kamu selamat ya, Mas. Gitu.
1: Lah, kan biasa ya, kalau habis tanding.
2: Nggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya. Bawa apa-apa, voucher gitu lah. Jadi nggak ada dong hadiahnya. Nggak ada, kata dia.
2: Ada istri modelan iya, begitu
1: terus,
2: ya?
1: Terus gue tanya lagi, terus ntar dilanjutin nggak? Dilanjut, oh ya udah kalau dilanjutin nggak masalah.
2: Ini harusnya aman. Masuk sinetron Indosiar nih.
1: Kenapa?
2: Yang Hidayah. Istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, pakai robo lagi gitu lagi. Gue kira raspberry gitu. Pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
2: Selamat pagi Acus.
1: Ada Acus.
2: Gue pernah hampir kena petir dua kali.
1: Astagfirullah. Lu jadi Harry Sorry, Potter Cus. Dong.
2: Ini pagi hampir kena petir dua kali lagi kecil kelas 6 SD. Yang satu pernah lagi neduh di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu. Kok aku ketawa sih?
1: Tiba-tiba petir kenceng banget. Dan itu kena ke pohon kelapa yang di depan saung sawu. Sampai bolong pohonnya. Dan kita langsung kabur pulang takut.
2: Oh, pohon
1: itu
2: apa?
1: Hampir pohon
2: apa?
1: Kelapa.
2: Nah.
1: Nah, konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong, sundel bolong jadinya.
2: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh, kelapa bakar. Enak tuh.
1: Ya kira-kira ya, kan pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau dikesamber petir gitu, dikek kaget gak sih? Bolong-bolong.
2: Ayam gitu. Bodoh amat ah.
1: Enggak ya. Assalamualaikum Ibun, Papa Nos, Bang Bur, Om Kit. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi. Karena baru keluar gerbang karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore.
2: Oh.
1: Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
2: Wow.
1: Ya salam, keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
1: Kan pada
3: ngebuat keributan lah.
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah Mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku gak pernah tau.
1: Ih.
2: Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
2: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke, si itu selebriti.
2: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
1: Emang iya?
2: Iya.
1: Si itu oke banget.
2: Nah persis, si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti boleh request lagu. Nanti kalau misalnya kamu udah cerita, di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu kayak yang tadi gitu, boleh.
2: Boleh.
1: Boleh yang serius juga boleh.
2: Insiden yang berbahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain depan mata kamu terjadinya, boleh
1: aku
2: kamu cerita.
1: Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku.
2: Ya nanti
1: aku juga membuat jantung aku deg-degan mau sih.
2: Dengerin gak?
1: Apa?
2: Anak SMP datang ke sekolah aku.
1: Gak usah. Situ oke. Hah? Situ Tom Cruise. Hah?
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Iswara.

0: masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. This is Warna, 50 tahun lagi. Sekarang atau nanti pasti Iswara akan selalu sayang dan cinta kepada sahabat Suara. Satu lagu yang sekaligus jadi penutup. Terima kasih sekali buat kamu yang udah tune in dari jam 11 tadi sampai sekarang di siaran Farah Fairuz. Selamat lanjut menghabiskan hari Selasanya. Ketemu lagi di hari Kamis ya. Pokoknya sehat selalu buat sahabat Suara. Jangan kemana-mana. Lagu-lagu enak masih bakal lanjut temenin siangnya kamu. Stay tune di Iswara, Suara Warga Indonesia. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Kak Indra kepanjangan dari apa?
1: Apa?
0: Kak Indra suka bercerita.
1: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
2: Selamat pagi mulu dari tadi deh.
1: Karena belum dijawab.
2: Oh iya,
1: saya bilang assalamualaikum gak dijawab.
2: Iya, pagi.
0: Dengerin sahabat suara, kalau sampai ada yang salah kita putus dong.
1: Saya boleh lanjutin?
0: Lanjut, boleh dong.
1: Pulang aja saya gimana. Oke, jadi ceritanya adalah menjadi karyawan yang
3: ini bawa siapa?
1: Sebentar belum
3: saya cerita. Oh belum, oke boleh. Sabar.
2: Tarik napas. Orang pada emosian banget.
0: Tapi kayaknya setelah diajak dulu supaya dia dengerin cerita lu.
1: Kan dia dengerin. Oh. Dia dengerin.
0: Disapa dulu.
1: Bentar, halo Ahmad. Halo Ahmad.
3: Dipanggil juga akhirnya.
1: Halo.
4: Halo.
1: Dengerin kan?
4: Ada.
1: Oke. Okay. Sebentar ya, saya mute dulu bentar. Nah, tuh kan dengerin kan? Bentar. Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
2: Iya.
1: Nah, dan kita akan ini mau bawel banget ini satu. Belum juga diundang. Tadi kan udah ada suaranya, iya, denger kok ada, gitu. Denger,
2: iya.
1: Saya mute dulu sebentar ya yang ditelepon. Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
2: Halo.
4: Kinafina ada di suara.
0: Okay. Selamat pagi Sahroni.
1: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bulak-balik
0: ngomong ini.
1: Ya lu potong mulu sih, Pak. Kesel gua lama-lama nih.
2: Ngomong udah kayak tawa.
1: Iya, tawa mulu bulak-balik sampai akhirnya keributan tersebut ngeselin yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
2: Mendumel.
1: Dan berkata, "Ayam."
2: Lata.
1: Ngedumel.
0: Itu lata.
1: Ngedumel sopan spoken lah.
0: Dia aku terkejut. Kenapa tiba-tiba ada tamu datang dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai pecinya tinggi banget lagi.
2: Aduh,
1: dibawa lagi tuh peci.
2: Dibawa lagi si peci tinggi itu.
0: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
3: Bantu dong.
0: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
2: obat kurap.
0: Oh,
3: obat kurap.
0: Gatel-gatel
3: pelanggannya ke apotik.
0: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat garuk-garuk tuh.
1: Iya.
0: Gosok-gosok ke tangannya tuh.
2: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
0: Oh, sambil garuk-garuk.
2: Iya. Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru. Cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
4: pemakaman umum.
1: Wah.
0: Siapa? Oh, pantas pakai peci tadi.
3: Oh iya.
0: Makanya
3: pengen bawa obat kurap buat siapa?
0: Iya kan biar tenang, ditenang biar
2: enggak ke pemakaman umum.
0: Garuk-garuk
3: biar enggak ada yang lihat ya.
0: Iya.
3: Kemudian
0: pemakaman.
4: Mau ke pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
3: pacul emas karena makamnya ini spesial.
0: Oh, makamnya ini spesial.
3: Bukan orang sembarang.
0: Oke. Okay.
3: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
0: ngisi tausiah.
3: Kok jadi terang?
0: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana.
3: Oh gitu. Oh jadi dia mati suri ya?
0: Iya.
3: Oh gitu.
0: Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul, 3 cangkul, 4 cangkul.
3: Ternyata ini adalah kartu remi, aku main cangkulan. Tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
2: ibu kos.
3: Oh, sama ibu kos.
0: Dikuburnya di daerah kos-kosan.
2: Iya.
0: Di belakang kos-kosan.
2: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
4: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
0: Oh, laparan.
2: Oh,
0: cemilan.
2: Iya.
0: Biar makin asin.
4: Orangnya laparan. Iya. Terus, nah, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Ketadiannya kurang, keripik buah cuma 1 bungkus, 2 bungkus. Ya udah deh, biar kenyang, ibu kos tersebut selain keripik buah, dia juga membekali dengan
3: kue ulang tahun.
5: Wow. Happy birthday to you. Happy birthday.
6: Gak mau kelewatan kan?
7: Makanya dengerin terus suara seru.
6: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: action terbaru dari semesta kodrat.
1: Kamu hamil?
2: Sudah 3 bulan, Mas.
0: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
2: Itu memang gak adil.
0: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendo.
3: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulitin muka orang.
0: Dibintangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isaac Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
2: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
0: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong, tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @badutgendong dan @makmaen.
4: Dek, apa yang sudah kamu lakukan?
5: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara Warga.

0: bener serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia. Indonesia.

0: Moms and Dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya, Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Di suara-suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
1: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekarang masih ada beasiswa nggak sih? Terus gimana cara kita dapetinnya?
3: Wah, ada banget. Kalau kamu lagi nyari program beasiswa pendidikan, coba deh cek beberapa beasiswa yang pendaftarannya masih aktif dan dibuka hingga akhir Mei 2026. Contohnya, Beasiswa Indonesia Bangkit atau BIB dari Kemenak dan LPDP. Program ini memberikan bantuan pendanaan penuh untuk jenjang S1, S2, dan S3 serta program khusus santri dan kader ulama. Juga ada beasiswa Pertamina Sobat Bumi, juga ada beasiswa Astratech, dan ada juga nih pembaruan beasiswa pendidikan Indonesia atau BPI dari Kemendikbudristek. Jadi beasiswa yang satu ini biasanya untuk calon guru, tenaga kependidikan maupun pelaku budaya. Nah, pendaftarannya dijadwalkan dari bulan Mei hingga Juni dan dilanjutkan dengan seleksi administrasi di bulan Juni hingga Juli 2026. Dan pastikan juga untuk menyiapkan dokumen persyaratan umum seperti KTP, kartu keluarga, ijazah atau surat keterangan lulus dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir dari jenjang pendidikan sebelumnya.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman EW. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Hello. Selamat sore. Selamat sore semuanya.
0: Senang sekali Jill Vanis dan juga Reza Bima bisa menemani jadi Reza Bisma kan
2: Reza,
0: tuh.
2: Reza Bisma kali.
0: Enggak dong.
2: Bisa emang kali.
0: Bisa dong bisa menemani.
2: Yes, jadi seperti
0: di jam,
2: biasa.
0: Yes, di jam yang sekarang ini ada apa aja sih?
2: Sepertinya ini ada kabar yang kurang enak ya. Yes. Ada kebakaran katanya di Kemayoran.
0: Iya.
2: Udah gitu juga kita mungkin akan diajari sama Gen Z tentang melarang anak jajan dengan kebohongan.
0: Oh, oke. Okay.
2: Siapa tahu nanti kita akan dapat ilmu baru ya dari Gen Z ya.
0: Bisa jadi. Dan tidak ketinggalan ada perjalanan nostalgia buat yang mau ikutan.
3: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Jill Reza, suara santai sampai jam 7 malam nanti.
1: Selamat hari Selasa semuanya yang sudah hadir ya. Jangan lupa boleh minta chillaxnya. Dan juga Aldi Tahirnya, jangan lupa. Ini kan Selasa, masih ada Rabu, Kamis, mulai dari Jumat, Sabtu, Minggu. Make sure weekend kamu itu dikosongin, udah pada dapat duit, udah pada gajian. Yang belum gajian minta ditraktir sama temen, datang aja ke Cilex Sudirman. Karena Iswara berkolaborasi bersama Aldi Taher di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher.
0: Betul sekali nih, catat sekali lagi tanggalnya 5-7 Juni 2026. Selain kamu bisa menikmati beragam kuliner, kamu juga bisa nongkrong bareng sama penyiar-penyiar Iswara.
1: Ya, hari Jumat 5 Juni, Kinos dan Gina akan live broadcast barengan Aldi Taher di jam 7 pagi sampai jam 11 siang.
0: Yes.
1: Terus ada Reza dan Jill, itu dari jam 4 sore sampai jam 7 malam.
0: Betul, nanti di hari Sabtunya 6 Juni akan ada live podcast bareng Beryl Rasandavi dan Adit Insomnia. Itu jam 5 sore dan pastinya ada Aldi Taher juga tuh.
1: Nah, hari Minggu 7 Juni semua penyiarnya bakalan datang. Kita semua bakalan hadir dari jam 9 pagi sampai selesai dan bakalan ada pre-love. Okay.
0: Betul sekali, langsung datang kita makan burger bareng dan bersenang-senang di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilak Sudirman.
1: Karena semua burger milik Allah.
0: Yes, kita juga live di TikTok iswara.network.
1: Hai bestie, hola.
0: Ririn, makasih ya.
1: Thank you for the donut, Ririn.
0: Itu enak sekali donutnya.
1: Gue kayak gini loh, sama Ririn gak berani komentar lebih gitu. Makasih
0: takut dikirimin lagi.
1: Gitu loh.
0: Iya Ririn, makasih.
1: Iya, cuman makasih loh. Luar biasa kamu semua, teman-temanku.
0: Hai Oli, hai Uci, ada Nastu juga. Selamat sore semuanya. Gimana nih tanggal 2 nih?
1: Mat, hari libur hari Rabu.
0: Emang
1: Nastu di Korea libur kah?
0: Lagi libur apa tuh di Korea hari Rabu?
1: Seperti biasa ya, namanya juga orang Indonesia kan suka lebih mendahului ya. Jadi tadi gue lagi ngobrol-ngobrol, terus gue dapet informasi ada orang yang udah ngitungin kalau sampai nanti bulan Desember udah gak ada long weekend lagi.
0: Udah gak ada long weekend lagi. Berarti kemarin kita dimanjakan sama beberapa long weekend itu udah gak ada lagi ya.
1: Oh, di sana ada pemilihan umum daerah.
0: Pemilihan umum daerah tuh kayak

0: Pilkada berarti ya?
1: Iya.
0: Bukan pilpres, pilkada ya kan?
1: Iya.
0: Anyway,
1: iya, si... gue sih iya-iyain aja sih ya.
0: Si Ririn
1: pilkada,
0: bilang...
1: pilihan Korea daerah. Dia kan lagi di Korea, ya kan?
0: Si Ririn bilang itu rewards buat orang.
1: Thank you.
0: Rewards orang libur.
1: Iya.
0: Tapi kalian malah siaran.
1: Itu dia. Makasih ya Rin. Kita ketemu hari Minggu ya Rin.
0: Oke, Ririn datang.
1: Dia mau datang. Dia rencananya mau datang. Aku sih, aku sengaja ngomong deh biar gue gak back down. Gue rencananya minggu tuh mau CFD dulu. Gue mau either lari atau jalan dulu. Sengaja gue on airin biar nanti hari Minggu pagi tuh jam 4 pada saat bangun tuh kayak bukan kayak aduh gue males nanti aja gitu loh.
0: Oh jadi, lu ada karena, semangat.
1: Karena gue lebih kepada ya kan gue udah keburu janji.
0: Betul,
1: udah
0: betul.
1: Ngomong sama sahabat suara gitu.
0: Lu mau ke Sudirmannya bukannya jam 2:30 pagi katanya?
1: Enggak juga sih. Enggak. Saya enggak segitu larinya juga sih pak.
2: Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Jill Reza, suara santai sampai jam 7 malam nanti.
1: Hari ini kita akan terus live TikTok sampai jam 6 sore karena nanti juga bakalan ada tamu yang akan menemani siaran.
0: Yes.
1: Tapi sedikit informasi, dan ini adalah informasi yang sangat tidak menyenangkan karena ternyata ada kebakaran hebat ya yang melanda pemukiman padat penduduk di Jalan Kemayoran Gempol Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat tadi malam Senin malam banget.
0: Banyak loh.
1: Iya, 250 rumah hangus terbakar. Ini dampaknya 330 kepala keluarga atau sekitar 620 jiwa. Dimana katanya ini jadi salah satu kebakaran terbesar yang terjadi di kawasan tersebut dalam beberapa waktu terakhir.
0: Iya, dan petugas pemadam ini menerima laporan kebakaran itu sekitar 20.55 alias jam 9 kurang 5.
1: Yes.
0: Ya. Dan mulai melakukan pemadaman pada pukul 21.05. Sebanyak 35 unit mobil pemadam dan 175 personel dikerahkan. Untuk 7 jam proses penanganan nih, api akhirnya berhasil dipadamkan. Lumayan tuh sampai hampir jam 5 subuh.
1: Iya kan? Sebenarnya sampai detik ini belum ada penyebab ya, hasil. Belum ada data final mengenai korban jiwa, korban luka, dan juga pendataan masih terus dilakukan petugas di lapangan.
0: Ya.
1: Dan pemerintah menyiapkan lokasi pengungsian sementara itu ada di lapangan Yusuf Hamka serta di Jalan Benyamin Sueb itu untuk menampung warga yang terdampak dan juga sudah disalurkan bantuan. Ada kasur, terpal, selimut, ada ratusan untuk the basic necessities atau kebutuhan dasar korban.
0: Iya, jadi kalau misalnya sahabat suara mungkin mau ngebantu Jill ya.
1: Yes.
0: Mungkin bisa langsung cek ke Dinas Sosial, PMI atau Basnas juga.
1: Iya, betul.
0: Biar bisa langsung disalurkan bantuan-bantuan dari sahabat suara dan kita doakan semua proses berjalan lancar.
1: Amin, amin.
0: Dan orang-orang yang terdampak ini bisa mendapatkan ya paling enggak pengganti kali
1: betul,
0: ya.
1: Betul, amin, amin. Ya. Semoga kita semua selalu dilindungi.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Jil Reza, suara santai sampai jam 7.
1: Terus menemani, jangan lupa nanti kita juga bakalan ada tamu. Tamu terus ntar kalau datang kita nggak kasih makanan, nggak kasih jajanan.
0: Kasih apa dong? Nasi Padang?
2: Kita kasih tebak-tebakan aja dia.
1: Oh, kita kasih tebak-tebakan. Tapi ya gimana kalau nanti dia minta? Oh, atau bilang, jangan, nggak usah, jangan makan, nanti jadi gendut, jangan lah ya.
2: Jangan.
3: Itu bohong itu.
2: Ya. Gak boleh.
1: Kalau makannya kebanyakan kan bisa jadi gendut.
2: Betul, tapi kalau misalnya jangan makan nanti gendut. Nanti dia gak makan selamanya.
0: Kan gak gendut dalam sehari.
1: Iya juga sih.
2: Betul sih.
1: Ini juga kita gak kasih makanan ya. Iya kan.
0: Gak dikasih makanan tapi
1: gak kita kasih jajanan sih.
0: Ntar kita beliin kopi lah ya. Biar dia melek.
3: Iya, berarti boleh. Nanti dia jalan merem gitu.
1: Dia jalan dari bawah dia merem gitu nyampe suara oh hore gitu melekan.
0: Americano yes, gitu tadi kita kasih ya.
1: Boleh.
2: Tapi ngomongin tadi dilarang, dibohongin gitu. Aku mau nanya deh. Kajil tuh sama Keja kan udah punya anak nih ya.
0: Siapa?
3: Deh, lo. Ini sebenarnya gimana sih rumah tangga ini?
1: Kayak dia kadang-kadang suka insomnia dia.
0: Iya.
2: Jadi aku mau nanya ada opini
1: amnesia maksud gue insomnia gak bisa
2: tidur jajan dengan kebohongan.
1: Oke.
2: Jadi contoh nih misal nih, aduh ma atau pa mau jajan gitu, terus abangnya tuh kayak oh
1: udah berhenti ya,
2: udah berhenti nih. Terus orang tuh yang ngomong enggak itu abang nggak jualan. Kan matiin rezeki orang.
1: Iya. Abangnya udah di depan rumah.
2: Terus validasi abang nggak jual itu nggak dijual kan ya abang ya.
0: Enggak itu udah habis. Abangnya mau pulang.
2: Iya, abang mau pulang.
0: Iya.
2: Kayak gitu enggak? Karena menurut Gen Z sebenarnya better jangan diomongin. Jangan dibohongin.
1: Oke. Okay.
2: Karena kalau mau dilarang itu kasih alasan yang logis.
0: Masalahnya gue gak pernah bohongin sih.
2: Lo gak pernah ya?
0: Orang nih kalau anak gue mau suntik aja, mm-mm, dia pasti nanya kan ini sakit gak? Gue bilang sakit.
2: Oh iya.
0: Sakit gak? Bahkan gue gak pernah bilang tuh kayak digigit semut. Gue gak bilang tuh. Soalnya pernah suatu ketika gitu ya, enggak ini kayak digigit semut. Akhirnya dia marah, apanya yang digigit
1: itu
0: semut
1: dia.
0: Ini lebih dari digigit semut gitu.
1: Kalau itu sih betul keadaannya. Karena baru dari I think it's a month ago, dimana gue bawa salah satu anak untuk tindik kan,
0: yeah.
1: Dan dia udah sangat excited untuk tindik. Dan semua orang bilang cuman kayak digigit semut, gak terlalu sakit dan menyenangkan. Dan itu tuh di tempat tindik yang emang rumah piercing gitu loh, yeah. Jadi bukan piercing. tindik yeah. Tembak,
0: yeah.
1: Seingat gue, zaman gue punya beberapa piercingan, emang kalau yang tindik
0: piercing
1: itu gak sakit. Emang gak sakit gitu loh. Jadi pada saat ditanya sakit gak sih, Enggak. Begitu dia baru satu anting deng gitu, dia diem gitu. Anting kedua abis itu dia bilang
0: sakit.
1: Everybody lies. Sakit. Kata siapa gak sakit.
0: Iya
1: juga sih, nah, tapi itu karena apa yang gue ketahui gak sakit. Cuman gue sih bukan modelan yang suka bohong.
0: Sama
1: gue sih tahu aja.
0: Justru kalau misalnya sekarang tuh point of view gue kalau sama anak tuh harus sejujur mungkin.
1: Iya. Gak boleh kena. Why can I have that? Yeah. Kenapa gulanya banyak banget? Bener. Adek?
0: Emang kenapa kalau makan gula?
2: Iya, kenapa nggak boleh makan gula banyak?
1: Kemarin kamu udah, hari ini kamu mesti stop dulu karena kamu ntar belum apa-apa kamu batuk. Yeah. Gitu. Jadi apalagi yang alfa ya, nggak bisa, maksudnya generasi alfa.
0: Bener. Apalagi kalau misalnya udah jam 6 sore atau jam 7 sore masih pengen makan coklat, itu gue bilang bukan karena nanti lo gigi lo sakit, tapi nanti kamu nggak bisa tidur.
1: Ya, gitu.
0: Kamu kebanyakan gula, kamu nggak bisa tidur nanti. Ini udah jamnya tidur.
2: Yes.
0: Gue sih biasa gitu.
1: Kenapa?
2: Terus juga soalnya katanya memang dari milenial itu ada opini gini, memang sebenarnya gak boleh dilarang, gak boleh dibohongin.
1: Iya.
2: Tapi kadang tuh anak-anak kalau dikasih tahu alasan aslinya, kadang ngasih pertanyaan lagi atau gak mau denger.
1: Oke.
0: Itu nasib orang tua harus menjelaskan dengan baik. Dan kalaupun gak bisa denger, artinya dia tuh kayak udah apa namanya resisten atau menolak segala penjelasan kita. Berarti itu kita ada kita yang salah itu.
1: Iya sih. Kalau kata Eji itu lebih ke boomers gak sih? Iya kalau udah boomers udah lain cerita ya sayangku. Tapi memang ada gini loh. Dari awal aku mencoba untuk tidak, ya semua orang kan juga parenting apapun itu ya.
0: Yeah.
1: Ataupun sebenarnya gak punya anak, gak harus punya anak. Lo adalah om dan tante yang punya keponakan-keponakan kecil gitu kan. Parenting kan gak ada bukunya. Banyak loh zaman dulu tuh yang misalnya anaknya jatuh atau anaknya terantuk sesuatu, nanti yang dimarahin mejanya.
0: Betul.
1: Aduh.
0: Ih, gue ngelarang lo. Gue juga gak mau lo. Itu bukan aduh salah mejanya. Itu karena kamu mungkin pas jalan gak melihat meja itu.
1: Gitu.
0: Jadi kalau misalnya nanti pas jalan lihat-lihat sekitar ya.
1: Iya.
0: Gue begitu dari
1: jadi,
0: awal.
1: Jadi emang gak dikasih excuse
0: untuk menyalahkan
1: yang lain. Yes. Apalagi kalau kayak ma mau. Gue udah paling puyeng kalau tiba-tiba di hari yang sama dia minta cotton candy, terus dia minta
0: permen coklat gitu.
1: Permen coklat, terus dia minta popcorn. Itu resepi buat batuk keberapa hari. Gue harus cerita.
0: Iya.
1: Ngomongin. Harus ngomong. Iya kan? Emang masih ada yang suka bohong-bohong ya?
0: Masih. Lu pernah bisa kasih contoh gak?
2: Kayak misal contoh nih ya, anaknya tuh bilang kayak, Mama, aku mau makan laksa deh.
0: Oke. Okay.
2: Wow. Tapi aku mau yang langsung di Singapura gitu.
1: Oh, oke.
2: Oke.
0: Kalau gue bilang
2: itu gimana tuh?
0: Ah, lagi 14.000 nah. Nanti ya pas udah 9.000.
1: Nah.
4: Kerjaan belum kelar. Peleter juga belum dibayar.
5: Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling tuh, keren.
2: Itu kalau kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Yomai.
0: Yomai.
2: Itu paling woyo.
1: Bukan ya? Apaan ya? Tahu lagi.
0: Tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
3: Sayur awesome.
1: Oh my god.
2: Awesome. Boleh.
1: Apa-apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Kayak pernah denger ya?
3: Apaan
1: ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya, ada sahabat suara di tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Ah, bingung kan lo?
2: Berarti lo monyet.
1: Ih, bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
3: Ibu.
1: Ah, elah.
2: Ibu rawamu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau...
1: Udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak, Mas.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, okay. Kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
0: Gila.
3: Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
0: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara. Dengarkan Iswara di mana aja,
5: kapan aja,
4: dengan streaming
5: ke

0: Reza, suara santai sampai jam 7 malam nanti.
1: Terus masih dibuka kesempatan buat kamu yang mau cerita-cerita juga boleh. 0816 1141 014. Atau mau berbagi pengalaman atau berbagi opini di TikTok juga boleh. Karena tadi Gen Z yang sekarang tadi ada, sekarang gak ada. Gue gak tahu dia kemana.
0: Yeah. Gen Z lagi pusing, dia lagi banyak kerjaan, jadi dia keluar dulu.
1: Yes, katanya kalau anak sekarang tuh udah gak bisa dibohongin. Jadi kalau dilarang jajan,
0: gue setuju sih
1: dikasih sebenernya. Larangannya udah gak bisa dibohongin, tapi bener, emang mesti dikasih tahu alasan yang asli.
0: Iya. Tapi memang kadang-kadang kita tuh suka mager untuk ngasih tahu kira-kira kenapa hal itu dilarang. Kadang-kadang kitanya yang malas tuh, Jill. Jadi untuk mempersingkat percakapan itu, udahlah bohongin aja. Cuman gue gak melakukan itu untungnya.
1: Iya sih. Iya, emang tergantung gimana kita ke keluarga, ke orang-orang tuh. Narendra bilang Gen, dia mau cerita, cerita tulis atau voice note Gen Z yang gampang ke trigger. Bebas bang, buru dah.
0: Iya penting buru ya, bener ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin
1: ini eksekutif soal produser kita banyak nih di TikTok. Iya kan.
0: Iya, kalau kita ngomongin soal tadi Gen Z bertanya, kira-kira nih, mungkin juga kita bisa bilang gak mungkin kita gak pernah bohong ya.
1: Ya enggak lah.
0: Tapi sebisa mungkin ketika ini udah berhubungannya sama anak, gue sih selalu pengennya jujur-jujuran aja.
1: Iya.
0: Karena bukannya sok baik atau gimana, enggak. Tapi nanti ketika dia sudah besar, itu kan membentuk karakter ya.
1: Iya, itu dia.
0: Kalau misalnya dari awal atau dari kecil sudah dikasih kebohongan-kebohongan kecil, bukan hal yang tidak mungkin kalau nanti dia punya bohong-bohong yang lebih besar gitu.
1: Mesti benar-benar all out dikasih tahu aja lah kalau menurut gue. Hari ini kenapa? Lu tadi udah mau bercerita.
0: Iya, dan sorry.
1: Gak apa-apa.
0: Jadi ngelanjutin ini ya soal jujur sama anak ya. Kemarin gue baru aja menjelaskan satu hal yang cukup tabu di zaman kita tuh, Jill.
1: Seks?
0: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay.
0: Dimana dia tuh udah mulai ada satu proses dimana sebelum terjadinya pelahiran.
1: Oke.
0: Okay. Sebelum melahirkan, sebelum hamil tuh ada proses nih.
1: Iya. Yeah.
0: Dia bilangnya ah things.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kemarin tuh gue kan ini anniversary ya.
1: Thanks ya.
0: Iya. Yeah. Terus udah gitu happy anniversary,
1: happy anniversary.
0: Ayah ibu gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Nanti ayah ibu dong.
1: Oh nice.
0: Terus gue kayak langsung, wah ini gue harus ngajak ngobrol nih, gue bilang.
1: Iya emang.
0: Ini gue harus ngajak ngobrol nih.
1: Betul.
0: Terus akhirnya gue tanya apa segala macam, dia tahu dari mana apa segala macam. Ternyata dia kayak punya pemahaman gitu. Terus, tapi gue untungnya, gue seingat gue menjelaskan dengan tidak ada yang ditutupin.
1: Betul.
0: Dan menurut gue ini sebenarnya karunia Tuhan.
1: Betul.
0: Cuma permasalahannya kita bisa melakukan hal itu ketika kita sudah mature enough, alias cukup dewasa.
1: Yes.
0: Dan sekarang kamu gak usah mikirin terlalu banyak dengan hal itu. Yang penting private parts kamu, itu harus kamu jaga.
1: Betul.
0: Gue lebih nekanin yang itu sih.
1: Yes.
0: Soalnya zaman dulu tuh ya, ketika kita ngomongin itu sama orang tua, kayaknya
1: gak mungkin
0: kan sebuah tabu banget gitu ya.
1: Enggak. Ya mungkin segelintir orang memiliki
0: kedewasaan itu ya.
1: Iya, kedewasaan tersebut. Cuman sih kalau generasi kita mah enggak. Tapi kalau anak sekarang, ya mau gak mau udah mesti dibilangin apa adanya. Udah gak bisa dibohong-bohongin lagi.
0: Iya. Yeah.
1: Kayak kita aja, kita kan dibohong-bohongin terus ya.
0: Iya. Yeah.
2: Bilangnya mau turun, ternyata naik.
1: Ini ngomongin kemarin ngambil donat.
2: Iya, lift rusak,
1: lift rusak. Atau kosong fungsi.
0: Bilangnya untung, taunya enggak.
1: Oh.
0: Bilangnya enggak suka, taunya demen.
1: Sama yang mana sih?

0: beres-beres, mau balik ya?
1: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
2: Iya, ada siapa nih?
3: Ih, langsung lo dipertanyakan loh. Siapa di nih? TikTok langsung. Cantik amat, cepet
2: tuh. Cantik tuh siapa tuh? Tahu aja yang bening-bening.
3: Langsung pengen kasih gift buat kakak cantik.
2: Siapa itu?
3: Bukan cantik namanya. Namanya Canti, bukan iya. Cantik. Oke, ya, emang nih. Orangnya cantik.
2: Coba tolong yang kasih giftnya tuh kasih paus ya. Kasih yang banyak gitu kalau mau langsung sekalian
3: aja.
2: Ya. Di studio Iswara Jakarta sudah ada Canti.
4: Hello.
2: Ini bajunya warnanya sama kayak albumnya nih kayak Citrus.
4: Bener, kan itulah tujuan promo ya kan.
2: Iya bener ya.
3: Effort. Jadi dirimu udah punya segala macam warna baju Citrus ya.
4: Bener. Itu udah di plan terus kayak besok juga ijo sampai mata ijo.
3: Gitu. Wow, oke.
4: Okay. Lebay banget.
3: Selamat datang di Suara.
4: Terima kasih. Halo.
2: Ini Citrus ini dirilis tahun lalu ya?
4: Oktober.
2: Tahun ini. Tanggal berapa?
4: Kok lupa sih?
3: Iya.
2: Tanggal berapa?
4: Tunggu dulu.
3: Oke, baiklah. Mereka mencari. Dia jagonya ngulik soalnya.
2: Tahun lalu apa tahun ini? Enggak tahu juga.
4: Sumpah tahun ini.
2: Tahun ini, oke.
4: Okay. Sebentar.
2: Nah, kalau
4: Hah? 1 Mei.
2: Satu Mei tahun ini, Cantika ini debut
4: album. Canti.
2: Nggak pakai K ya?
3: Nggak pakai.
2: Habis cantik jadi pengen tambahin K.
3: Boleh deh, bisa banget.
4: Jadi penyiar.
2: Kamu juga penyiar kan?
4: Mantan.
2: Iya, kamu juga penyiar kan?
4: Mantan.
2: Jadi ini debut kamu.
4: Debut.
2: Albumnya.
4: Yes.
2: Terus kamu bilang ini, kalau kamu ngedengerin album ini kayak apa, remasan sebuah jeruk gitu.
4: Bener.
2: Apa sih maksudnya?
4: Maksudnya Citrus itu kan sebuah tahu lah Citrus apa ya. Jadi sebenarnya album ini tuh sangat fresh. Ibarat seperti lagi harinya lagi panas banget. Terus kayak es jeruk tuh enak banget.
3: Yes.
2: Okay.
4: Gitu. Okay. Jadi kalau misalkan buah jeruk kan kalau misalkan dilihat ya wow, so bright, so orange, so yellow.
3: Okay.
4: Gitu. Kalau di peel, kalau di apa namanya?
3: Di kupas.
4: International.
2: Di kupas. Pil diminum.
4: Bukan dong.
2: Iya.
4: Di kupas kan baunya udah seger banget.
2: Okay.
4: Udah kemana-mana. Nah, kadang-kadang kalau misalnya dimakan, kadang-kadang.
2: Iya.
4: Jangan makan kulitnya ya. Kulitnya tuh pahit.
3: Sama asbunnya nih. Gue demen nih, gue demen kayak gini nih.
4: Senang kan ngomong sama gue?
3: Iya. Lagian udahlah dia asbun. Kita belum kenal udah langsung ngebahas asbun tuh luar biasa.
4: Iya. Rada ditembak ini gue.
2: Rada ditembak ya.
3: Kita ngebahas mengenai Citrus.
2: Kamu
3: kecek gue.
2: Kamu itu kan memang lahir dari keluarga sangat musisi. Ibu kamu ada grup tahun 70-an.
4: Bener.
2: Terus udah gitu ayah kamu drummer. Ya kan, abang kamu punya album.
4: Bener.
2: Tapi kan kamu gak langsung ke musik kan? Kamu kemana dulu sih perjalanan musik kamu gimana?
4: Diumpetin, karena dulu gak boleh.
2: Oke, okay.
3: Oh, really?
2: Gak boleh?
4: Dulu gak boleh. Dulu
2: kenapa?
4: Sekolah dulu gak lu? Gitu. Lu sekolah dulu, kagak boleh lu ke industri-industri itu. Terus kayak, apa industri-industri itu?
3: Oh justru, gitu. Oke, ini menarik. Oke, kita mulai, kita tarik garis pelan-pelan deh ya. Gitu. Karena aku tahu ini bakalan seru banget. Tapi basically hari ini Canti hadir karena dia ingin memperkenalkan debut album yang adalah Citrus. Ternyata Canti ini adalah dari anak musisi, keluarga musisi yang dulunya justru gak boleh langsung terjun ke musik.
4: Bener.
3: Apakah karena mereka tahu music is not
2: music
3: fulfilling gitu loh ya. Gak ada duitnya.
2: Gak ada karirnya.
3: Dari ketawanya
2: katanya.
3: Kita tahu jawabannya ya.
4: Tidak perlu dijawab ya.
2: Tapi ayah sama ibu ada karirnya gak tapi? Ada
4: ibu kok. Sih ada.
3: Iya
4: kan?
3: Tapi mungkin mereka mencoba they're trying to protect you. Mereka, iya kan.
4: Iyalah.
3: Jadi lu sebenarnya disuruh kemana dulu sebelum jadi
4: penyanyi? Jujur disuruh menjadi psikologi. Tapi anak lu udah gila. Jadi
3: ya udah ngapain?
4: Sorry.
3: Gitu
2: segila,
3: kan?
2: Gak masalah.
4: Itu kayaknya sopannya kayak yaudah lah kamu gak mau psikologi aja biar rawat jalan gitu.
3: Sekalian.
4: Udah tahu anaknya nih agak-agak nih anak gue.
3: Okay.
4: Lurusin dulu deh dia gitu.
3: Dia akhirnya ambil psikologi.
2: Film dulu.
4: Ngambil
2: jadi
4: psikologi.
2: Apa tuh?
4: Ngambil
2: sekolah dulu.
4: Sekolah dulu. Kuliah psikologi. Terus habis itu kerja pertama di majalah.
3: Oke.
4: Terus habis itu kedua lupa. Terus habis itu tiba-tiba long story short langsung ke radio.
3: Oke. Okay.
4: Padahal nggak mau. Mm-mm. Terus sambil ngiklan,
3: ya.
4: Okay. Syuting.
3: Yes.
4: Sebenarnya di otak udah kayak kapan gue nyanyi gitu kan.
3: Ini sebenarnya terlalu belok-belok. Gue tuh cuma pengen nyanyi aja. Iya.
2: Ini sebelum dot lah ya, sebelum dot.
4: Ah jauh.
2: Iya iya. Terus okay. terus.
4: Nah jadi pas waktu itu syuting lah, kerja lah, kemana-mana belok-belok itu. Sebenarnya lagi nyari duit itu.
3: Oke. Okay.
2: Teman-teman. Pasti.
4: Nyari duit terus? Untuk membuat lagu-lagu ini yang okay. tidak gratis.
3: Iya betul. Iya, iya,
2: iya. Tapi udah cover-cover berarti.
4: Udah, okay. udah cover dari SMP.
2: Oke. Okay.
4: Ada kok di YouTube kalau mau lihat 17 dilihat, tahun ya. Yang lalu nah. teman-teman.
2: Wow, 17 tahun iya, yang kan? Lalu ya.
3: Tapi berarti ceritanya nih enggak dapat green light banget walaupun enggak verboten ya. Enggak apa dilarang?
4: Dilarang awalnya.
3: Awalnya justru
4: karena,
3: dilarang.
4: Karena kan gue masih tinggal di bawah
3: atap mama papa ya.
4: Iya kan. Jadi ya udahlah enggak apa-apa deh, tapi sambil melanjutkan hobinya lah, nge-YouTube lah, nge-cover di sekolah kalau ke sekolah bawa gitar mana.
3: Emang udah gak bisa diapa-apain.
4: Iya.
2: Lu ke sekolah bawa gitar terus kakinya ngangkat atu gitu.
3: Iya.
2: Sambil main gitar gitu. Mie ayam dua sambil gitaran
3: sekaligus.
2: Gitu. Oh iya. Oh, jadi sebenarnya darah musik itu gak pernah hilang. Tapi ya. Memang harus belok-belok dulu kayak sekolah, berkarya yang lain. Film udah 3 ya?
4: Film udah.
2: Ada berapa sih? Lebih ya?
4: Lupa.
2: Tunggu ya. Film lebih dari 3 ya?
3: Uci, iya jawabannya
4: kayaknya,
3: iya.
4: Tiga deh.
2: Terus iya begitu kan? Sampai akhirnya nih ada dot. Itu gimana? Dot itu by the way lagu yang kamu buat
4: pertama dan kamu kali dan rilis kamu, ya, okay. Yang dilepas di lautan sana.
3: Okay.
4: Jadi dot itu sebenarnya ya normal lah, lagi yeah. kesemsem.
3: Oh, okay.
4: Kesemsem terus kayak naksir berat nulis lagu.
2: Iya.
3: Gak masalah, I love it. Kita kalau sore orang tuh udah pada capek. Kita tuh sama Asbun harus
4: kan?
3: Asbun of the world unite.
4: Ini pasti yang lagi OTW pulang juga otaknya Asbun. Jadi harus kita
2: hari
4: temenin
2: ini serius-serius gitu, ngapain
4: kan? Hidup itu sudah sulit. Gak usah lah diperibet lah.
3: Dengan berlikaliku-likaliku akhirnya dapat green light. Kapan?
4: Dapat green light karena udah nikah sih guys.
3: Oh ya udah ini udah
2: ini udah aturan dia Marti, sendiri Jill.
3: Udah bukan urusan mama papa.
2: Iya, udah urusan gue nih.
4: Sebenarnya Canti itu anaknya sabar parah.
2: Oh, sabar ya.
4: Karena kayak oh, bukan waktunya. Oh, belum. Akhirnya kayak tetap udah umur segini juga tetap gue jalanin tuh musik gitu.
3: Sabar temen-temen. Tapi konsisten. Biarlah tanggung jawabnya dipindahkan dari orang tua ke laki lu gitu
2: nah,
3: ya.
2: Nah, itu dia ya. Kita masih

0: Cil Reza, suara santai masih bersama Canti.
1: Nongkrong bareng Canti, selamat datang di siaran sore Asbun di mana pendengar kami ini adalah pendengar setia garis keras ya.
0: Parah,
1: langsung
0: parah.
1: Dibilang kamu cantik kak, jangan dijelek-jelekin.
2: Ngatur.
1: Dia nggak bisa.
0: Kamu udah ngatur.
1: Dan tentunya pada saat off air barulah ketahuan kalau kita adalah tiga trio Virgo.
0: Yes,
2: lovely.
0: Betul sekali.
1: Banget. Siaran hari ini sempurna.
0: Kita kembali lagi ke Citrus, satu album debut dari Canti.
3: Iya.
0: Gua udah hatamin album itu waktu on the way kesini.
2: Emang ya? Okay.
0: Ada yes. Dua lagu yang menurut gua secara personal itu suka. Yang pertama Cemburu, gua suka musiknya.
1: Yes.
0: Dan kedua itu gua sampai nyatet nih ya, Sanubariku.
1: Oh, oke. Okay.
0: Pas gua baca ini Cahayaku, kayaknya nih ekspresi lu ke Tuhan.
3: Cahayang.
0: Nah, iya gak sih?
2: Iya betul kan? Betul. Akhirnya ada yang ngerti mau.
0: Huh? Itu dia. Masih sih?
2: Akhirnya ada yang ngerti mau.
1: Selamat Anda ketemu matchnya. Silakan loh. Gak apa-apa banget kan?
0: Gak, gue cuma pengen tahu ya. Personal kan? Buat lo kan.
3: Yes.
0: Lo ngasih tahu mungkin hal-hal, ya misalnya lo bisa cemburu. Abis yeah. Itu tapi lo juga ada satu perjalanan spiritual. Ini kalau gak salah lagunya udah dibuat lama ya?
3: Iya betul.
0: Lagi COVID.
3: COVID.
0: Ya, okay. Lo ceritain deh. Ceritain.
3: Yes. Pas COVID. Kena positif.
0: Nah.
3: 2 minggu lebih.
0: Yeah.
3: Stres banget pengen ketemu orang.
0: Asli.
3: Okay. Anaknya extrovert sih. Jadi kayak
0: harus ketemu orang.
3: Yeah. Jadinya draining tuh udah 3 minggu. Terus mau ngapain ya? Ya udah deh gue bikin lagu aja deh. Terus tiba-tiba tiba-tiba gue tuh lagi jemuran di atas lah gue jemuran. Yeah. Terus tiba enggak ngeliatin awan, sumpah kayak orang depresi. Tapi emang benar waktu itu gue lagi depresi juga. Terus tiba kayak kayaknya bagus nih kalau bikin lagu gitu. Terus tiba-tiba kepikiran lirik. Terus kayak lucu nih. Langsung lari lah ke bawah. Terus langsung ke depan komputer. Terus
1: bikin deh.
3: Let's go bikin gitu.
1: Oke. Okay.
3: Judulnya Sanubari.
1: Sanubari yang Sanubari. Tapi Virgo, sampai Virgo gue. Citrus itu adalah sebuah album dengan isi 9 lagu.
3: Hmm.
1: Yang memang sudah kamu kolek dari beberapa tahun ini.
3: Ada beberapa yang emang ada di Music Bank. Tapi ada juga yang dibuat fresh.
1: Oke. Akhirnya memutuskan ya udah deh, perkara dibolehin atau enggak, perkara udah sedikit lama atau whatever it is, gue bikin album aja deh jadi. Itu
0: biasa
1: apa
0: kan
1: yang
0: single.
1: Apa yang mencetuskan pemikiran tersebut?
3: Jujur udah enggak peduli lagi ya.
0: Okay. Oh nice. Yes Virgo.
1: Yes. Udah bodo amat ya.
3: Paham kan kayak udah kebanyakan mikir. Kayak
1: iya
3: bertahun-tahun gue mikir mulu nih, kapan gue enggak mikir.
0: Bener.
3: Betul. Gitu kan. Tapi ternyata pas gue gak mikir dan membuat album, ternyata gue makin mikir gitu teman-teman. Jadi kayak banyak lah 9 lagu yang kayak 3 lagunya, 4 lagu ya, 4 lagu kayaknya yang udah dari Music Bank. Tapi yang lainnya tuh harus dibikin fresh. Terus ternyata jadi kan gue bikin album ini dalam 3 tahun.
1: Yes,
3: lamanya.
1: 3 tahun ya.
3: 3 tahun. Akhirnya kebungkus lah tuh album. Itu aja udah kayak sampai nangis-nangis di studio nangis. Kayak kok kayaknya gue kagak bisa nulis lagu, kayaknya jelek banget.
0: Gitu.
1: Selamat datang di kepala Virgo.
0: Terus kalau kita ngomongin soal kreatifnya ya, ini kan setelah gue hatamin album lo tadi di jalan, menurut gue ini satu evolve yang cukup kerasa. Maksud gue gini, lu dulu waktu Tumbuh Kembang lu dengerin Incubus. Tapi lu punya album kayak gini gitu. Lu
1: apa
0: punya
1: tuh?
0: Punya album dengan aransemen yang bisa kita dengar di Citrus gitu.
3: Benar.
0: Ya tentu sebagai musisi kan harus evolve ya. Selera harus lebar gitu.
3: Benar.
0: Perjalanan lu gimana? Waktu sampai akhirnya ini nih musik gua nih sekarang nih di Citrus.
3: Agak bersyukur juga ya karena kakak-kakak cowok gua tuh sama yang cewek-cewek lumayan ngasih gua lagu-lagu yang variasinya tuh kemana-mana gitu.
0: Ya, soalnya dekat banget nih dari Incubus nih, sih deket tuh.
1: Segala macam
0: ya
1: kan?
3: Gua suka banget lagi Incubus, oh my god.
0: Dan buat waktu kesini datang dong. Lu datang dong.
3: Cuy, dia hot banget.
0: Iya dong.
3: Ya, sambil minum wine, sorry dia
1: nggak masalah banget. Brandon Boyd kita merem juga dia masih ganteng.
0: Dia merem masih ganteng.
1: Terserah aja. By the way yang seru ya, ini kita ngobrolin tentang citrus. Di TikTok itu ngobrolin tentang Virgo-Virgoan kita. Ada yang Virgo naturalisasi.
0: Siapa itu yang naturalisasi?
1: Ada yang Virgo swasta gitu. Virgo gitu. Gak ada yang
0: emang bilang, sekolah
1: udah,
0: swasta.
1: Gak usah diantara kalian nyari Agoy. Agoy udah ngedokem di pojokan. Dia tahu diri. Ini tiga orang ngomong ya kan. Udah gak berdua. Udah kagak runut dah lah gitu ya.
0: Ini tadi pertanyaan gue masih sama ya. Dengan musik yang seperti yang kita bisa dengar di Citrus, padahal lu tumbuh kembang dengan Incubus, which is yang musik agak keras gitu. Itu gimana perjalanannya sampai akhirnya lu nemuin ini kayaknya di formula gue nih musik kayak gini. Apa sih pop R&B soul gitu?
3: Ya. Agak panjang sih ceritanya. Jadi emang dari dulu kayak gue nggak pernah tahu kayak warna gue apa ya di musik. Okay. Gitu kan kayak mau ke arah mana, mau folk kah, mau country kah, mana, iya. Gitu kan. Terus kayaknya lama-lama udah tahu kan isi otaknya kebanyakan mikir mulu tuh akhirnya lama-lama kayak you know what, gue udah suka sama karir ini, gue suka banget musik, kenapa sih gue harus mikirin dan pilih satu, kenapa nggak go with the flow dan just try whatever it is, be experimental dan cobain aja yang mana yang ternyata warnanya tuh ya sejiwa gitu sama gue sendiri dan ternyata ini. Jadi produser gue tuh juga lumayan, Ivan Gojaya tuh juga lumayan kayak, Chan, lu tuh kalau megang gitar, lu jadi agak pop folk. Tapi kalau lu nge-sample, lu ngejahit, lu jadi colored. Terus gue kayak,
0: color tuh maksudnya black.
3: Enggak juga jadi, sih lebih
0: apa sih?
1: Lebih banyak
0: sih. Kayak lebih rich gitu secara arrangement. Lu sampling sendiri by the way.
3: Terus habis itu gue kayak, iya juga ya, gimana ya? Terus ya kayak udah kita cobain aja dulu. Lu kalau misalkan kita, makanya pas 3 tahun itu kita juga workshop kayak ngeasah si Chanti nih sebenarnya kemana naturalnya. Terus kita coba pakai gitar kayak gimana, suara gue keluar, nadanya mau kemana. Terus ternyata kita coba-coba. Ya natural, ternyata gue ke situ yang kalian udah bisa dengar. Kalau kalian belum dengar, awas lu.
0: Yang intronya itu yang intronya gitar tuh jingga atau anggap aku ada apa sih?
3: Jingga
0: kan?
3: Jingga kan langsung. Very
0: dia disenggol dikit jadi ya.
1: Iya.
0: Nah kalau misalnya ngomongin warna lu kan gitu. Tadi lu bilang warna gue tuh yang mana sih gitu? Kalau misalnya my own thing itu warna lu bukan?
1: Gue merunutnya susah. Silakan. Gue mau balik lagi ngerunutnya susah.
0: Gak apa-apa. Ini kan ngomongin albumnya juga. My Own Thing itu track terakhir yang ada di album ini. Itu lo banget ya?
3: Parah. Itu juga salah satu lagu yang gue udah tulis pas pandemi. Jadi awalnya gue kayaknya lagi marah sama diri sendiri. Sebenarnya kayak gue lupa karena apa. Tapi gue lagi kayak there's a lot of anger di dalam diri. Terus gue gak tahu gue marah kenapa. Tapi kayak yaudah deh gue tulis aja. Gue tulis lagunya. Terus akhirnya dibuka lagi pas lagi bikin album. Terus kayak coy, ternyata cara gue nyanyinya udah beda banget dari pas gue nulis lagu pertama kali. Lagu itu pertama kali gitu. Terus langsung kayak wow, this is such a special song for me.
1: Jadi kalau boleh dibilang Citrus itu adalah penggambaran semua eksplorasi, semua karakter, baik lo pada saat lagi overthinking, lo lagi nyaman, seorang Chanti lagi this is me, ini gue, bukannya gue lagi kesana kemari. Semua terbungkus dalam satu karya di album Citrus.
3: Betul, lebih kayak Chanti punya banyak versi gitu. Kayak kan kayak orang-orang cuman ngeliat gue kayak Chanti Tahril istrinya ini, Chanti Tahril anaknya ini, Chanti Tahril begini doang, kayak nggak ada achievement gitu kan. Terus gue kayak oh ya mungkin banyak banget orang yang belum kenal gue gitu. Kayak I haven't been talking with you guys too much ya. If I do too much and then I'll be like too much talking.
1: Iya kan? Ya udah tenang. Definisi nongkrong ceritanya lompat sana sini kata Rina Anggra ini. Enggak masalah, kita boleh lompat sana sini. Tapi abis ini udah siap-siap kita
3: tenang.
1: Kita kasih lagu, kita kasih
0: iklan. Soalnya mouse gue tuh ya harus gue kesitu.
1: Halo, langsung aja yuk, 1, 2, 3.
4: Iswara. Memainkan musik pilihanmu. Waktu

0: Warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Jill Reza, suara santai.

0: Terus kalau mau dibilang berarti ini hasil kerja berapa tahun total-total nih?
1: Tiga, lebih.
2: Tiga. Tiga. Kalau mau dihitung sama yang pandemi, iya
0: lah. Iya masih ya, cuman sampai gini, yuk deh, yuk kita bikin nih album deh, yuk.
2: Tiga tahun yang lalu.
0: Oke, okay, tiga tahun yang lalu lah ya.
2: Oh karena kayak karena waktu itu pergi ke rumahnya produser, terus ngomong sama Ipong, Pong. Gue pengen berhenti aja deh.
3: Kenapa?
2: Gitu terus dia ini sama. Ibu juga gitu. Kenapa sih? Tahu mau nangis gue kayaknya nggak bisa deh.
3: Gak bakat ya?
2: Gitu. Gue nggak bakat deh, nggak bakat gue. Terus dia kayak apaan sih? Terus dimarah-marahin lah. Terus dia bilang, udah bikin album sekarang. Gue pengen bikin album. Iya, ayo bikin album.
0: Oke.
2: Okay. Jadi lu mau jadi produser gue? Ya mau lah. Gila lu gitu. Jadi di situ.
3: By the way tuh nangis beneran enggak?
2: Atau nangis beneran.
0: Karena benar-benar udah
2: nangisnya udah beneran kayak menurut gue udah udahan aja deh.
0: Jadi sebenarnya boleh dibilang album ini atau debut album ini hadir pada saat lo udah sampai di titik udahan kali ya. Udah lah gue jadi apa kek gitu yang lain yang penting nyanyi gue kubur-kubur aja deh gitu kan. Yeah. Justru pada saat I wanna give up yuk deh.
2: Iya, bener. Hidup
0: san banget loh.
3: Terus yang bikin kuat apa? Yang bikin kuat gue harus nata kembali nih kayaknya nih.
2: Kayaknya Ipong dan Botin, which is istrinya, dan yang nulis beberapa lagu di albumnya juga.
3: Yang apa judulnya?
2: Jingga. Banyak banget.
0: Oke. Mereka lah itu
2: mereka
0: yang
2: berdua
0: bikin.
2: Yang,
0: ayo bisa.
2: Lu kenapa sih? Udah stop. Terus gue kayak, ya udah oke, ayo. Ayo kita bantuin, let's go gitu.
0: Oke.
3: Itu 3 tahun lalu.
2: 3 tahun yang lalu.
3: Apa yang bikin lama sampai akhirnya rilis?
2: Karena waktu itu sempat hamil ya, teman-teman.
0: Oh iya.
3: Hamidun.
2: Terus sebenarnya waktu itu udah kepikiran apa yang ngeluarin single banyak, single ini dulu, single itu dulu, terus itu Hamidun, terus kayak oh no, the perut is already big, ah.
0: Betul, eh.
2: So cannot. Gitu.
0: Is this another sign of udahlah give up aja?
3: Lu sempat mikir gitu.
0: Nonit lah. Okay. Kurang apa ini? Ini tanda kalau udah enggak usah deh.
3: Udah enggak usah deh gitu.
2: Kayak wah ini udah gitu kayak udah ini disuruh berhenti nih. Apa ini? Terus akhirnya si ini agak confession dikit ya.
0: Enggak masalah.
3: Gua matiin ya lagu back sound-nya.
2: Terus ada satu lagu single gue yang dulu namanya Mata Hati. Itu kalau kalian dengerin liriknya kan gue sama ini promonya ngomongin tentang gue tuh takut waktu tuh mendahului gue.
3: Mata hati ya?
2: Nah, mata hati.
3: Terus
2: sebenarnya Mata Hati itu lagu tentang gue lagi galau, gue hamil, dan gue lagi enak.
3: Lagi enak. sorry.
2: Enak di karir musik gue ini lagi ngerasa nyaman. Terus gue tiba-tiba hamil.
0: Ya.
2: Jadi Mata Hati lahir.
0: I know exactly the feeling.
2: Right?
3: Yeah. Asik ya?
0: Asik. Yeah. I know the feeling.
2: Right?
0: Iya kan? Kayak ini yang gue pengen, ini yang gue kejar. But on the other hand, yang satu lagi ini juga pengen gue kejar juga.
2: Betul.
0: It's God's gift.
2: Iya.
0: Perempuan begitu emang.
2: Iya, makanya kayak waktu itu gak segampang itu untuk nge-accept.
0: Iya.
2: Jadi kayak perlu banyak waktu dan refleksi diri kali ya kayak ngelihat kayak ya udah deh emang lagi dikasih kayak gini kayak emang bukan waktunya gue di situ
3: ya. Dewasa.
0: Iya kan.
2: Gitu teman-teman. Bangga enggak sih
0: sama?
3: Jadi selain Citrus ini memang personal banget, memang ada perjalanan menuju kedewasaan itu yang tadi barusan lu cerita ya.
0: Berarti sesuai dengan ada pertanyaan dari semua emosi yang ada, emosi yang paling sulit dituangkan ke dalam lagu apakah Mata Hati?
3: Mata Hati by the way gak ada di album ini ya?
2: Enggak.
0: Ada.
2: Gak nyambung.
0: Itu tadi kita dapat privilege untuk mendengarkan.
2: Betul
0: ya kan?
2: Yang paling sulit kayaknya apa ya?
0: Karena kan ada flirting, ada cemburu, ada self love.
2: Yang paling sulit tidak ada yang sulit untuk cantik. Kamu ini pertanyaannya kayak gimana ini?
0: Berarti yang emosi yang paling sulit didn't make it to the album karena kamu mau keep itu untuk sesuatu yang pribadi?
2: Iya dong. Kayaknya harus diasah lagi.
0: Iya dong.
2: Kayaknya belum dewasa ya.
0: Padahal sih. Ini kan sebenarnya semua lagu personal ya.
2: Ya.
0: Pastinya itu sangat personal.
2: Pasti.
0: Ada nggak sih momen yang selama proses pembuatan album lo ngerasa, aduh, ini gue banget lagi.
3: Atau satu lagu yang kayaknya nggak selesai-selesai, nggak memuaskan hati lo gitu. Ini kayak masih kurang, ini masih kurang.
2: Semua kurang menurut gue. Karena kayak nggak boleh puas. Kalau kita puas, nggak nggak ada drive lagi.
0: Betul.
2: Ya kan. Yeah. Jadi kayak there's a lot of things that I could have done differently. Mm-hmm. Tapi satu lagu yang gue banget itu sebenarnya Cemburu.
0: Karena
3: personal favorit gue tadi. Gue suka banget musiknya. Ini mah bisa gue mainin di set DJ gue ini.
0: Mungkin ini lah.
3: Lu ada ini enggak? Ada versi intro outro-nya enggak?
2: Ada, udah.
3: Serius lu?
0: Udah.
3: Tukeran email ya?
2: Ya, boleh.
3: Jadul banget
2: WhatsApp
3: ya.
2: WhatsApp aja jadul
3: hot,
2: banget.
3: Hotmail ya.
0: Biarin aja daripada Yahoo, dia minta. Benar dia minta nomor fax saya.
3: MSN Messenger ya.
0: Dia minta faksimili ya.
2: Gua kasih fax aja gimana?
3: Lu nickname MRC lu apa?
0: Oke, agak panjang. Ayo kita pendekin lagi ya. Udah cukup panjang ya. Dari tadi gua berasa jadi kayak juri. Aku aja sampai udah ngedokem di belakang ya. Ini mau kemana?
3: Udah jangan dipikirin, yang penting enak obrolannya. Iya.
0: Alhamdulillah kalau kayak gitu.
3: Iya. Jadi kalau misalnya tadi kan kita sempat bilang kalau misalnya album ini kayak seperti orange yang di squeeze gitu, rasanya bisa asam, manis,
2: bisa pahit,
3: tergantung dari buah, kondisi buah saat itu.
2: Bisa hambar
3: dan cara lu untuk merasakan buah itu gitu kan. Jadi ya apa tanggapan dari pendengar lo yang lo ingat banget waktu album ini keluar?
2: Jujur gue kaget. Orang-orang pada suka sama lagu Talk to Ya.
0: Kolaborasi bareng Manetize.
2: Yes, okay. Sama Manetize. Gila itu orang.
0: Okay.
2: Geniusnya mentok.
3: Okay.
2: Tapi gue agak kaget karena kayak gue pikir ya udahlah kayaknya lagu yang ini deh. Tapi ternyata pada suka Talk to Ya, bro. Okay. Ternyata pada suka joget-joget ya.
0: Yes.
2: Kalau pada enggak tahu dengerin sekarang.
0: Nah, itu dia. Pokoknya udah dengerin sekarang aja, ada berbagai macam hal jenis lagu taste music yang beda-beda deh. Yang barusan dibahas tadi adalah kolaborasi barengan Manetize di lagu Talk to Ya. Jangan kemana-mana, kita masih ngobrol lagi sama Cantik.
4: Yang baru di Iswara.

0: Cil Reza masih bersama Chanty dengan album Citrus.
1: Yes. Dan dari tadi TikTok, karena kita juga masih live TikTok, itu ramai sekali. Dan everyone is very excited. Semua gak sabar menunggu-nunggu. Banyak juga yang sudah mendengarkan seperti Eja. Kalau misalnya ada nih pendengar yang baru aja, Okay, kayaknya aku mau denger deh. Aku mau coba tahu seperti apa paling enak dari satu album. Entry songnya kira-kira menurut kamu yang mana?
2: Dari intro.
1: Oh iya, pastilah Kang. Kalau
0: wrap up sama vibe kan, in itu kayak intro outro ya.
1: Yes. Okay, jadi emang dari awal.
2: Dari awal karena sebenarnya dari track 1 sampai track terakhir itu ada ceritanya.
1: Udah dibikin bertutur oleh karena itu kita hargai yang membuat, kita hargai yang menyanyikan, dengernya dari awal.
2: Yes. Do not recommend shuffling.
1: Do not recommend shuffling. Do not recommend posh.
2: I do not recommend it.
1: Rewind as recommend forward, loop. Ya, looping aja udah.
2: I recommend loop. Thank you.
0: Iya. Jadi itu ya 9 lagu yang bisa kamu nikmati. Mulai dari intronya si Wrap Up. Terus ada Little Did I Know, terus Cemburu, Anggap Aku Ada, Jingga, Sanubariku, My Own Thing, Talk To Ya, sama Vibin, My Own Thing. Itu outro-nya ya. Itu yang Vibin itu instrumental.
2: Instrumental only.
0: Itu gue juga pas gue denger sedap. Vibing banget, bro.
1: Cakep banget, bro.
2: Dan bisa latihan vokal juga. Kalau misalnya udah hafal My Own Thing, ya udah.
0: Karena instrumental.
2: Hari agak
1: seru nyanyi mulu.
0: Lu siaran lagi yuk. Lu gak mau siaran lagi?
2: Gue tiap ke radio siaran lagi yuk. Jujur kepengen. Tapi gak dulu deh. Gue manggungnya. Teman-teman yang punya panggungan boleh kali.
1: Nah itu dia yang punya panggungan. Tapi kan dari tadi yang kita lihat adalah seorang Chanty yang gini, Virgo itu paling gampang memberikan impression di layer paling luar mereka, iya kan? Padahal layer paling dalam hanya orang-orang indah dalam hidup yang boleh tahu.
2: Aduh iya,
1: kita punya banyak layer lah. Nah, semua emosi lo, semua cerita lo udah dituangkan dalam lagu.
2: Betul.
1: Dari 9 lagu, dari keseluruhan proses, dari naik turun dan segala macam, apa sih yang lo pelajarin tentang diri lo sendiri? Seorang Chanty itu seperti apa sih?
2: Diri gue sendiri jawabannya.
1: Diri gue sendiri.
2: Karena tadinya gue kayaknya kurang jejek sama sama diri gue sendiri. Kayaknya bener kayak there's a lot of layers di diri gue pun gitu. Kayak kayaknya gue ngasih liat ke orang kayak Chanty orangnya terbuka banget, so friendly. Tapi ternyata sebenarnya aslinya ternyata nggak segitu. Segitunya gitu. Sebenarnya kayak tertutup anaknya, terus kayaknya makin kesini dan proses albumnya kayaknya gue makin ngasah diri gue juga kayak ternyata gue orangnya kayak gini, ternyata gue gak suka yang kayak gini, ternyata gue suka yang kayak gini, gitu sih. Jadi kayak mungkin perceptionnya gue jadi berubah.
0: Kalau Virgo lu sensitif juga nggak? Kalau gue sensitif soalnya.
2: Parah.
0: Lu parah juga. Sensitif juga.
2: Terus kayak makanya kan ada cemburu, insecure.
1: Gitu. Udah bahagia Pak, dapat konfirmasinya. Nanti pengen kan Pak? Biarin aja lo makan terus. Sensitifnya sengaja banget begini. Gue sensitif karena biarin. Ada teman, ambil Pak, boleh.
0: Kata siapa layer-layer aku simpan. Itu. Aku mah di sini udah dibacain,
1: dikasih tahu. Nah, ini buat album kamu ini cocoknya didengerin sama, of course didengerin sama siapapun juga, of course kan ya. Ada orang-orang yang lagi cemburu, ada orang-orang yang lagi cari jati diri, yang lagi overthinking. Apa sih pesan yang pengen lo sampaikan lewat album Citrus ini?
2: Just be yourself, everyone. Ih, so cantik. Gak suka pesennya.
0: Udah lebih cantik begini cara ngomongnya. Bukan kayak gitu sih sebenarnya.
1: Gak bisa. Emang udah dari sononya.
2: Itu pesennya maksudnya. Itu pesennya. Mau orang-orang mikir lu baiknya begini. Kalau lu ngerasa lebih baiknya yang lu pikirin, ya udah begitu aja. Tapi asalkan lu jangan nakal. Kalau yang bad, like negative, you can't do that. You gotta improve, bro.
1: Yeah.
2: Tapi kalau misalnya lu ngerasa kayak, kenapa sih ini orang-orang ngejudge gue mulu, gak usah didengerin. Kalau lu merasa nyaman dengan diri lu sendiri, just be yourself. I know it sounds cliche, but just stay with you. Because yourself is the only friend you have.
0: Dewasa Mila, dewasa.
1: Kamu face. Yeah. Manggung terdekat kapan, Kak?
2: Manggung terdekat. Datang dong.
0: Jam berapa? Kapan?
2: Yeah. Di Soundtrip.
0: Yeah. Soundtrip?
2: Iya. Yeah. Huh? Malam.
0: Malam.
2: Tanggal 9.
1: Oke.
0: Tanggal 9.
2: Sorry, lupa.
0: Minggu depan.
1: Tanggal 9 itu hari Selasa depan.
2: Yes, Selasa depan Soundtrip.
0: Malam. Gimana tuh?
2: Malam.
0: Tiketnya udah bisa dibeli belum?
2: Gratis, guys.
1: Datang aja, gratis. Langsung datang.
0: Infonya bisa dilihat di mana?
1: Nah, your social media, please.
2: Ape? You can see on my Instagram at Chanty Tahril.
1: Oke,
0: perlu diulang nggak?
2: At Chanty Tahril.
1: Oke.
2: Tanggal 10 juga ada, by the way. Makanya just check out my Instagram.
1: Ada semua tuh ya, social media aktif lah ya, pakai
2: aktif.
1: Pakai P. Chanty, ada lagi yang ingin disampaikan? Ini banyak banget yang masih stay menyaksikan kamu.
2: Sudah sih, Ki. Udah terlalu bacot ya.
0: Ini ada lagunya Chanty yang Talk To Ya. Kita ada intro 12 detik untuk kita pamitan ya.
2: Okay. I wanna
1: terus gak ada yang itu.
0: Iya. Terima kasih ya, guys. Chanty, saudara-saudara.
1: Bye-bye.

0: Pagi Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Malaysia Healthcare Travel Council bersama Tourism Malaysia akan menghadirkan pameran budaya, kuliner, pariwisata, pendidikan, serta keunggulan layanan kesehatan dari Malaysia melalui pameran Malaysia Fair 2026. Kita akan ngobrol lebih dalam lagi bersama Rahmatullah Baragau, selaku Head of Indonesia Market Malaysia Healthcare Travel Council, Syahrizal bin Saharudin, selaku Manager International Marketing and Events Subang Jaya Medical Center, Diwa Ari Nyagati, selaku Authorized Representative Office Mahkota Medical Center. Nantinya kita akan ngebahas apa saja yang ada di acara ini, dan pastinya akan ada promo wisata medis unggulan di Malaysia Fair 2026. Jangan sampai ketinggalan. Yuk dengerin obrolan kita di Suara Seru, Kamis 4 Juni 2026 bareng Nikta Gina dan Rizky Kinos dari jam 9 sampai 10 pagi cuma di Isuara.
0: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: dong masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: Jill Reza, suara santai sampai jam 7 malam nanti.
3: Ah, senangnya tadi abis ngobrol maksudku sama Canti. Masih ada 1 jam kita menemani kamu ya, sahabat suara.
2: Betul sekali, di jam terakhir ini akan ada Rara seperti biasa. Dan pastinya perjalanan nostalgia. Dan ini nih yang
3: kurang nih. Ada modus penipuan wedding organizer. Semoga kita dijauhkan dari VO-VO yang keparat laknat.

0: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Sahabat Suara, kan ini udah gajian ya. Kosongin jadwal kamu weekend ini.
3: Yes, pada langsung aja deh datang ke Cilak Sudirman. Karena Iswara berkolaborasi bersama Aldi Taher di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher.
2: Betul sekali, catat tanggalnya 5-7 Juni 2026. Karena selain kamu bisa menikmati beragam kuliner, kamu juga bisa nongkrong bareng sama penyiar-penyiar Iswara.
3: Yes, Jumat 5 Juni itu Kinos Gina live broadcast.
2: Iya.
3: Barengan Aldi Taher di jam 7 pagi sampai jam 11 malam. Sorenya,
2: jam 11 malam.
3: 11 siang dong, salah ya. 7 pagi sampai 11 siang.
2: Iya.
3: Sorenya ada Reza Danjil, yes, yang juga hadir di jam 4 sore sampai jam 7 malam.
2: Betul sekali. Ini hari Sabtu 6 Juni akan ada live podcast bareng Beril Rasandavi dan Adit Insomnia di jam 5 sore. Dan Aldi Taher akan ngerecokin mereka berdua juga.
3: Yes, di hari Minggu tanggal 7 Juninya, semua penyiar bakalan nongkrong bareng sama Aldi Taher mulai dari jam 9 pagi sampai selesai. Kita bakalan ada pre-love loh.
2: Ih, menarik banget kan? Langsung datang ya. Kita makan burger bareng dan senang-senang di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilek Sudirman.
3: Karena semua burger milik Allah.

0: Reza.
1: Kembali lagi hari ini di Suara Santai ada perjalanan nostalgia.
0: Yes.
1: Tapi untuk perjalanan nostalgia ini kita special memberikan memberikan slot khusus untuk seseorang yang memanjakan hidup kita setiap hari.
2: Ini
1: cerita.
0: Mukanya sih sangar.
1: Cerita.
0: Pilihan lagunya Rinto.
3: Kenapa? Iya dong.
0: Gimana?
3: Karena kan gini, ini kan lagu yang sempat membuat saya
0: offense.
3: Jadi ada Januari, ada cinta-cinta dan Sedita Berujung.
1: Betul.
3: Yang diperkenalkan oleh ibunda saya.
1: Oh, luar biasa.
3: Yang membuat kenapa akhirnya saya suka banget sama Glenn. Dan penyesalan terbesar saya adalah saya belum nonton.
0: Belum pernah nonton langsung.
3: Konser Glenn.
0: Siap.
3: Dan itu benar-benar ya. Gitu loh.
0: Keren sih.
1: Iya sih.
3: Itu
0: keren sih memang.
3: Bahkan sebenarnya aku tipikal yang kalau ada public figure tuh aku enggak minta foto.
1: Iya, me too.
3: Tapi kalau misalnya dia
0: Glenn,
3: sekali ketemu dan aku pasti
0: minta foto dong.
1: Minta foto aja dong.
0: Bung, minta Bung.
1: Ya.
3: Tolong Bung. Kalau bisa 50.
1: Jangan.
0: Makan Bung.
1: Bung udah enggak ada, Bung udah enggak ada. Iya kan?
3: Gitu. Jadi aku kenapa aku bisa ngefans banget tuh gara-gara salah satunya lagu ini.
1: Oke.
0: Enggak hanya lu sih, gue juga sangat selain dia bikin lagunya bagus, perjuangannya dia.
3: Iya, gerakan-gerakan yang dia bawa.
0: Gerakan-gerakan yang dia bawa.
1: Iya,
0: sisi kemanusiaan yang dia punya luar biasa,
1: dia,
0: men.
1: Dia hebat.
0: Hebat.
1: Ini abis ini diputerin Sedita Berujung.
3: Iya.
1: Oke, lu ada pengalaman sedih yang tak berujung? Ntar inti kita ujungnya cuma sampai jam 7 juga. Iya, gak usah sedih-sedih banget lu.
3: Ya udah aku happy-happy aja ya kayak di sini ya.
1: Happy-happy
3: tak berujung. Tapi Bung, 350 deh Bung.
1: Iya.
3: Boleh Bung. Bung boleh gak Bung?
0: Lagu spesial perjalanan nostalgia buat

0: kau sebut nama.
1: Di suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

104,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Kembali lagi di Rara Iswara Bersandiwara.
1: Nungguin ya.
2: Iya, kok tumben gak ada suara.
1: Iya, nungguin kan kamu. Aku tahu kamu nungguin.
2: Yang aneh, yang janggal-janggal
1: oh.
2: Jadi ceritanya hari ini kita kan dari dongeng Tanah Minang, yaitu Malin Kundang. Kak Ajil akan jadi ibu.
3: Oh, kirain jadi Malin Kundang. Ataupun jadi batu.
2: Iya. Kak Eja akan jadi Malin ya.
1: Oke. Gimana ceritanya?
2: Dikisahkan, Malin baru saja pulang ke kampung halamannya setelah sukses di perantauan. Dia pun ingin melihat tanah kelahirannya lagi setelah sekian lama.
1: Aduh, udah banyak yang berubah ya. Dulu di sini gue pernah beli rendang enak nih.
2: Tiba-tiba seorang ibu tua yang renta menyapa Malin.
3: Malin.
1: Kamu siapa? Who are you?
3: Aku ibumu, Malin.
1: Ibuku? Kamu yakin kamu ibuku?
3: Lah?
1: Ibuku tuh udah lama meninggal. Kamu pasti
3: aku
1: salah orang.
3: Yakin? Kamu Malin. Malin and the Essentials kan ya kamu ya, Malin ya?
1: Itu Malik. Oh, iya itu sih. Malik, itu band ya. Kesukaan saya. Lagian ya, ibuku pun kalau masih hidup dia itu orang kaya pasti.
3: Gimana kok lupa sama ibu Malin? Tega sekali kamu, Malin, Malin.
1: Ibu lagi batuk ya, nih obat batuk
3: ceritanya,
1: buat ibu nih.
2: Ya.
1: Apa buktinya kalau kamu itu adalah ibuku?
3: Lah, kan dulu waktu makan ibu yang suapin.
1: Hah? Enggak, aku makan dari ompreng kok.
3: Ya kan ibu yang ngelola dapurnya.
1: Wah, kaya dong lo.
3: Oh ya, belum sih, lagi mau nyari lagi.
1: Waduh, apa lagi buktinya?
3: Ibu dulu kan yang kasih kamu kenalan supaya kamu bisa kerja di kota.
1: Enggak kok, aku dapat dari orang dalam.
3: Ya orang dalam itu ibu, Malin.
1: Ibu berarti orang kaya dong.
3: Iya, Malin. Karena ibu sebenarnya adalah si

0: cuman bareng Jill dan Riza.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Angel Reza, suara santai sampai jam 7.
1: Dimana betul. Kita sudah memulai lagi bulan Juni.
0: Yes.
1: Kita selalu dilindungi.
0: Betul.
1: Dikasih yang baik-baik, rejeki yang bagus-bagus, dijauhkan dari orang-orang yang mau nipu.
0: Apalagi kalau nipunya itu soal WO alias wedding organizer ya.
1: Ya ampun.
0: Orang pengen berbahagia, Jil.
1: Itu dia maksud gue.
0: Hajatnya ternyata ditipu orang.
1: Jadi ya, polisi mengungkap modus penipuan yang emang baru-baru ini dilakukan oleh pemilik wedding organizer Marwah. Dan mereka itu menawarkan promo menggiurkan pada calon pengantin. Jadi gini, di promo itu katanya ada subsidi biaya sewa gedung sampai 20 juta serta bonus kambing guling gratis.
0: Oh, menarik.
1: Jahat tapi ya,
0: secara tawaran
1: iya,
0: menarik ya.
1: Dan akhirnya banyak korban yang tertarik untuk menggunakan jasa mereka.
0: Okay.
1: Abis udah di-lured dengan baik dan benar, abis udah tertarik, mereka minta bayaran dilakukan secara bertahap.
0: Okay.
1: Abis itu udah lunas, semua komunikasi lanjut lewat WhatsApp. Gitu.
0: Okay.
1: Tapi
0: masih normal.
1: Iya. Dana yang diterima itu enggak dipakai untuk peruntukan acara pernikahan korban.
0: Untuk apa?
1: Untuk diputar membiayai pesta pernikahan klien yang lain dengan skema gali lubang tutup lubang alias Ponzi scheme.
0: Oh, jadi dia nipu di sini, uangnya udah habis ya, otomatis klien baru itu untuk nutupin.
1: Betul.
0: Yang
1: lama. Dia nipu lo dulu,
0: baru nipu
1: udah dipakai duitnya, abis itu nipu gua, duit gua buat nutup duit lo. Yeah. Ponzi, gila sih ya.
0: Gua sih cuma punya satu pertanyaan ya. Kok ini kan dilakukan secara sadar ya, dia menipu orang buat hari besarnya, buat hajatnya.
1: Iya.
0: Nggak takut dosa ya?
1: Ya, Bo, kalau kayak gini mah udah kagak mikir. Mereka nggak mikir, karena bayangin aja. Ada sedikitnya yang sudah dicatat polisi ya, 58 pasangan calon
0: banyak
1: pengantin.
0: Banyak loh itu.
1: Iya kan?
0: Yang duitnya jadi berapa M tuh kira-kira?
1: Nah,
0: banyak
1: dia,
0: kan?
1: 56 pasangan belum bisa melangsungkan pernikahan, sementara 2 pasangan lain nggak menerima layanan, dan total kerugiannya adalah 2,6 miliar dan masih berpotensi bertambah.
0: Semoga untuk orang-orang yang ditipu ini mendapatkan solusi.
1: Amin.
0: Tetap bisa nikah dengan proper gitu ya.
1: Iya.
0: Dan untuk siapa nih?
1: Marwah.
0: RM dan ER nih.
1: Yes.
0: Aduh.
1: Udah ditangkep. Ya kan. Udah jeblosin aja ke penjara ya.
2: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar.
3: Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Ilham dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantanin. Tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
3: Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Iswara. Memain

0: Reza, Suara Santai.
1: Yaudah yuk, waktunya
0: seru banget
1: untuk
0: tadi pulang. Ngobrol sama Chanti ya, betul. Sahabat Suara. Jadi jangan lupa juga dengerin albumnya Chanti, judulnya Citrus.
1: Oke, okay. Seperti yang tadi sudah kita informasikan, ya. Kita ketemu besok. Ya.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: pembebasan PBB 2026 dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: pagi ni.
1: Pada suatu hari, adalah seorang yang bernama Z ini datang ke kota lain, di mana dia merantau dan ingin bekerja di sana. Sampai akhirnya dia berkenalan di satu tempat di mana ada sosok wanita yang melanjutkan perjalanan tersebut dan ngobrol dengan wanita tersebut, dan dia berkata,
2: "Leh uga nih."
3: Wah, main leh uga aja.
2: Leh uga nih.
1: Enggak, gue pikir bakal kiu kiu.
2: Gitu leh uga nih. Wah, boleh, cakep lagi nih. Aduh, tapi aku udah punya istri nih. Tapi aduh, penggoda banget lagi. Dia bagaikan sekuntum bunga di tepi jalan yang minta aku untuk petik. Aku mencobalah, ya namanya juga

0: Susi.
1: Lain lagi.
2: Susi. Oh, ini yang baru nih.
1: Baru
2: Susi.
1: Nih.
0: Baru. Abang, manis abang ya. Abang, huh? Abang bisa colok, bukan maksud?
2: Oh, bisa dong.
0: Bukan maksudnya, bisa tolong colokin nggak ini listriknya? Soalnya aku mau ngecas.
1: Oh, mau ngecas. Oh, oke, okay, aku colokin ya.
0: Oh, jadi komunikasi ya sama abang Z ya. Iya, aku kan soalnya handphone aku lagi lobet. Duh, aku bingung. Ada dingin lagi di sini. Kalau dingin-dingin kayak gini, aku tuh biasanya pengen
3: kalo pengen gini, gini, makan kerupuk seblak pakai Indomie.
2: Asik.
1: Cakep. Mantep banget
0: bisa
1: itu.
0: Bisa itu masuk.
1: Belinya di Depok dong?
0: Iya.
3: Habis itu di sini lagi hujan, ditambah lagi sama makan kerupuk udang. Tapi udangnya dibalik batu. Oh. Nah, karena udangnya dibalik batu, jadi batunya pengen
2: aku juggling. Batunya pengen aku juggling sih. Neymar. Sirkus sedikit.
1: Namanya nama lengkapnya Suzy by Neymar.
2: Bukan dong. Wah. Sambil aku juggling batu ini, aku pengen tahu deh keahlian cowok ini. Kira-kira cowok ini tuh punya keahlian apa ya? Kamu tuh punya keahlian apa sih?
0: Silent.
1: Ngomong sambil ada air di mulut.
2: Oh gitu. Oh susah tuh.
1: Gak ada yang bisa.
2: Susah itu.
1: Gak ada yang bisa. Cuman aku yang bisa loh. Itu adalah hal yang paling aku banggakan. Itu adalah hal yang membuat aku berani berkenalan dengan kamu. Aku ini seorang laki-laki yang polos apa adanya, tapi mencintai wanita. Karena menurut aku kamu itu adalah wanita yang punya bentuk tubuh
0: jajaran genjang.
1: Wow, panjang kayak lebar kayak tinggi nggak nih?
0: Aku memang kelihatan agak sedikit miring-miring gitu sih, tapi ya nggak masalah. Orang-orang sih muji aku sih, aku manis dengan posisi dan postur jajaran genjang ini.
2: Rata,
1: termasuk bangunan ya.
0: Dan aku juga punya tipikal kulit yang
3: agak kerut dan berurat.
2: Wow, kerut dan berurat.
1: Bagaimana Ulfa, kerut dan berkerut?
3: Ya, kulitnya sudah berkerut dan berurat, artinya baksonya sudah matang. Sebetulnya baksonya direbus cuma dua.
0: Baksonya dua,
1: berurat lagi.
0: Berurat.
3: Tambahan topping makan mie yang tadi. Abis itu, aku pengen tambahin yang panjang. Nah, tapi apa ya?
0: Ah, si Ulfa
1: yang panjang itu adalah
2: sosis daging.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Davi nemenin lo di malam hari ini.
1: Apa kabar semuanya yang di radio dan juga lagi nonton aku di live TikTok iswara.network. Apa kabar? Halo. Ini adalah tanggal 2 Juni 2026, hari Selasa. Gimana Selasa kamu? Which is ini hari kedua di minggu ini. Gue pengen ngajakin lo untuk absen dulu di WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Atau mungkin buat lo yang lagi buka-buka TikTok, masuk ke live TikTok Iswara sekarang dan lo komen-komen ya. Gue pengen absen dulu domisili lo dari mana nih yang dengerin Iswara. Kalau lo dari Jakarta, teriak Jakarta. Kalau teriak dari Bandung, lo teriak dari Bandung. Kalau dari Jogja, teriak dari Jogja. Begitupun Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Karena gue bakal nemenin lo for the next 2 hours. Ini gue pengen spill sih, ada beberapa lagu yang akan gue puterin di malam hari ini. Gue spill salah duanya dulu ya. Ada lagu dari

Biar tinggal boker. Ada Arif. Kemarin live di atas jam 8 ya, Ber. Iya, kadang-kadang aku mulainya setengah 9. Tapi nih, ya udah, kita mulai jam 8 deh. Ada Spice yang katanya pengen update di BTS, which is itu sesi curhat nanti ya. Ada segmen curhat BTS, berani terbuka sama Beryl. Dia pengen curhat update yang... pokoknya dia pengen update another date has just cancelled. Kayaknya lo aja yang deh yang milih-milih Spice. Tapi standar lo emang gokil sih gue liat-liat.

Tapi lo emang biasa aja sih kayaknya ya. Ada Bekasi, Yanda, ada Gloria from Toraja. Wow, dekat. Yang dengerin ini suara setiap hari sambil nemenin bocil siap tidur. Bocil lo tidur jam berapa, Glor? Ada Jambi juga. Ditunggu absen-absen selanjutnya yang lo lagi dengerin di radio. Masuk aja ke TikTok live di iswara.network, karena di sana lo bisa ngerasain experience gue di balik mic on air. Dan juga lagunya juga, itu kok lagunya juga jelas di situ ya. Maksudnya gimana ya? Ya connect gitu lo, langsung ngerti gak? Ngerti lah maksud gue ya. Itu lagu, dua lagu tadi adalah lagu cowok-cowok. Tapi sekarang gue pengen muterin lagu yang dinyanyiin oleh Ciwi. Asik, gak Ciwi-Ciwi tapi Ciwi. It's from BCL. Asik, BCL. BCL, Bunga Citra Wanita. Temenin sama gue Beryl, di nongkrong bareng Beryl. Stick around on 101.4 Iswara.

Hi Moms and Dads, Ambifair by Mother & Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya, Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,6

0: Suara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga Indonesia. Oh sayangku.
2: Hai Beryl, apa kabar nih? Balik lagi nih, kita mau request lagunya Run, judulnya Rahasia 2. Lagunya tentang perselingkuhan alias simpanan. Tapi enak banget, seru banget. Coba deh diputar deh biar semua denger. Request ya, Ril. Thank you.

Rahasia 2. Keren banget lagunya. Jadi memang ini lagu requestan tadi dari Laura di WhatsApp ya. Katanya lagu ini mengenai soal sisi sebaliknya, enggak gimana ya? Ini soal perselingkuhan. Tapi dari POV pasangan, sudut POV pasangan yang diselingkuhin. Dimana mungkin juga ada orang-orang di sini yang pernah mengalami kasus diselingkuhi atau mungkin jadi selingkuhan. Coba yang pernah jadi selingkuhan, klakson mobilnya 3 kali.

0: hanya.
1: Jujur ya, gue sampai sekarang sih belum pernah yang namanya diselingkuin. Ya iyalah, siapa sih yang mau nyanyain gue? Hai. Gue disia-sia. Tolonglah bro, tolong pikir dua kali ya.

Ini ya, orang tuh kalau udah selingkuh tuh somehow gerak-geriknya kelihatan gitu. Gua punya banget temen yang hobinya selingkuh ya. Gimana ya? Dia tuh kalau misalnya nongkrong sama gua terus ada ceweknya nih. Tapi dia masih bisa-bisanya ngeluarin gestur kayak bro code gitu sama gua. Ya gua merasa gimana gitu yang ngebelain dia, tapi udahlah urusan dia lah ya. Dia kayak bro code-nya gini nih. Di saat ceweknya, kita lagi makan bertiga, gua, dia, dan ceweknya gitu ya, di restoran. Terus ceweknya lagi pesan, which is kasir doang, dong. Habis itu, kalau dia nih teman gua, berarti kan ada berapa sama gua kan, tinggal berdua doang. Kalau dia udah yang kayak, real. Ah, udah, tanda-tanda selingkuh. Siapa lagi nih ceweknya? Tanda-tanda selingkuh, menurut gua adalah, misalnya amit-amit ya, cewek gua selingkuh gitu. Tanda-tandanya kemana-mana, even di dalam rumah gitu ya, dia udah megangin handphone terus. Kayak ke toilet, ya toilet bawa handphone masih normal. Tapi kayak cuma ke teras bawa handphone, kemana buat bawa handphone gitu. Ya mungkin itu bisa dipertimbangi kalau itu adalah tanda-tanda selingkuh. Tapi kok justru gue tahu ya?

Iya benar, apalagi sekarang di WhatsApp udah ada fitur lock chat. Yang mana itu kan fungsinya untuk orang-orang yang gimana ya, lo bayangin misalkan pacar lo pakai lock chat itu untuk selingkuh gitu ya. Tapi si pasangannya juga udah pinter. Dia buka lock chat. Gak mungkin lo tahan dong kalau misalkan lo selingkuh pakai lock chat, abis itu pacar lo tahu ada lock chat terus dia minta buka. Gak mungkin lo, gak bolehin, lo pasti mau gak mau buka kan. Bukain si pinnya gitu. Tapi the point is, malam hari ini gue pengen diskusi sama lo sahabat suara. Menurut lo tanda-tanda pasangan tuh selingkuh, itu tuh tanda-tandanya apa? Versi lo aja. Jadi mungkin lo bisa menganalyze pasangan lo nih, ya kayaknya dia janggal deh gerak-geriknya. Itu dari gerak-gerik seperti apa gitu. Kasih tahu ke gue, absen di TikTok live-nya iswara.network. Atau buat lo yang pengen cerita panjang, langsung aja masuk ke WhatsApp-nya Iswara. Ntar gue balas-balasin dan gue, gue baca-bacain chatnya di 0816-114-1014. Kita masuk ke lagu selanjutnya dari Tom Payne. Menghujam jantungku. Mau pamer dikit, Tompi rumahnya deket gue. Jam nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Only on Iswara, suara warga Indonesia.

0: Magma Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari semesta kodrat.
1: Kamu hamil?
2: Sudah 3 bulan, Mas.
0: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
2: Itu memang keadilan.
0: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendo.
3: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulitin muka orang.
0: Dibintangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isaac Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
2: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
0: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong, tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @badutgendong dan @magma.
4: Dek, apa yang sudah kamu lakukan?
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

sempurnanya aku dari NPD. Buat lo yang merasa ganteng, nyanyikan bersama-sama. Di hidupku nomor satu. Ya iyalah, gak ada yang kayak gue. Karena gue kan siaran di nongkrong bareng Beryl.

0: step atau ciri-ciri aja deh kalau pasangan lo selingkuh.
1: Ini gue bacain yang sudah respon nih ya.
0: Tanda-tanda pasangan selingkuh. Gerak-geriknya dia tiba-tiba nge-private semua medsosnya. Terus tiba-tiba jarang nanyain kabar. Jarang ngechat kita lagi, Ber. Ngechat kita jarang, oke, masuk. Terus nanyain kabar juga jarang. Kayaknya kalau pacaran, misalkan gue selingkuh ya, gue tetap nanyain kabar pasangan gue biar pasangan gue gak curiga gak sih? Kamu lagi apa? Nah, oh enggak, gini-gini, gue tahu. Tanda-tanda kalau pasangan lo selingkuh ya, kayak udah gak fokus aja gitu sama chat lo. Kayak misalkan gini, gue selingkuh nih sama pasangan. Ini analoginya bergampang gue deh. Misalkan gue selingkuh nih sama cewek gue. Gue nanya, sayang lagi, sayang udah makan belum? Gitu. Terus cewek gue balas, udah gitu. Udah, langsung balas, udah tadi aku makan sate gitu. Oh, terus gue balas, oh oke sayang. Terus gue gak lama nanya lagi, kamu makan apa? Lah tadi kan udah dijawab. Antara dua kemungkinannya, dia gak fokus sama chat lo karena emang lagi capek aja, atau emang dia udah gak fokus sama chat lo karena ada yang lain. Itu dia.

dihindar dan juga banyak alasan. Dasarnya itu aja. Oke, tonggaknya dua itu ya, menghindar dan banyak alasan. Tapi kata dia kalau baru pacaran atau pendekatan cuekin aja, jangan baper. Bahasanya ke laut aja. Berarti memang bukan yang terbaik buat pasangan kita. Betul itu. Jadi kayak ditunjukin dari awal gitu. Kalau udah jadi istri baru dah kita perjuangkan dan cari tahu duduk permasalahannya. Apakah memang selingkuh atau ada hal lain yang membuat pasangan kita menuju ke arah selingkuh? Karena gue pernah ngalamin istri gue diguna. Anjir. Istri gue diguna-guna teman kerjanya sehingga hampir pisah gue dan bini. Wah anjir, kalau misalnya orang mikir nikah tuh cobaannya banyak, ada masalah baru. Ini salah satu masalah baru yang gak pernah terpikirkan anjir di pala orang-orang. Diguna-guna coy, dipelet. Diguna-guna teman kerjanya sehingga hampir pisah dari gue dan bini. Karena kekuatan doa dan ikhlas menyerahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala, terbuka penyebab istri gue berubah. Alhamdulillah sekarang gue dan istri baik-baik saja hingga punya dua anak tuh ya. Buat lo yang main pelet, mati aja lo. Dek banget gue, ada temen gue sampai stres mau bunuh diri tuh gak lo. Gara-gara dipelet sama cowoknya. Terus katanya soalnya gini, kalau misalnya lo diguna-guna sama orang gitu ya, lo akan berusaha nempel terus sama si orang yang guna-gunain lo. Kalau si orang itu melet lo terus dia mau peace, enggak, pokoknya harus lo yang dipelet, ya harus lo yang mutusin. Ya mana lo nggak bisa orang lo dipelet. Nah kalau ditinggalin sama yang melet lo akan, ya solusinya katanya ya, ini katanya ya, solusinya ketam gitu. Serem banget ya. Gila lo. Satu lagi nih gue bacain deh nih. Gue pernah diselingkuhin. Pas gue tanya sama dia yang disembunyiin dari pas gue tanya sama dia, ada yang disembunyiin dari aku ya. Terus dia jawab mungkin. Terus gue putusin saat itu juga. Lu nggak tahu, bisa aja dia mengikut Green Boys. Nadanya bukan mungkin, tapi mungkin gitu, alias nggak selingkuh lah, gitulah pokoknya lah. Sahabat Suara masih ngomongin soal tanda-tanda kalau pasangan lo selingkuh tuh apa sih? Kasih tahu gue versi lo apa aja. Tinggal jawab aja di TikToknya iswara.network karena gue akan baca-bacain. Tapi ini juga lagu yang akan gue putar adalah lagu yang pas untuk

0: Purwodadi. Berlalu. Let's go. Yeah. Ada voice note masuk. Aduh. Ada voice note masuk, senang banget deh. Suaranya adem lagi.
1: Bor, Ber. Temenin pulang ya.
0: I got you.
1: Bis dari dokter. Cuy, sakit nih.
0: Wah, cepet sembuh dong.
1: Jaga kesehatan ya.
0: Iya, ya, makasih ya. Kamu juga.
1: Dan
0: ya.
1: Sahabat suara, gue mau request. Nih, tolnya lempeng banget lagi, ngantuk bet dah.
0: Iya, yeah, makanya jangan pada ngantuk.
1: Ya? Ini biar di, gue kepikiran lagu ini dah.
0: Apa sih?
1: Apa namanya?
0: Yang bener nih, dunia durasi.
1: Berakhir bila kau putuskan aku. Itu apa sih judulnya?
0: Bluetooth.
1: Oh itu Ber. Buru ya. Kasih Ber.
0: Gue sentil kuping kanan lu ya. Lu tuh udah cari dulu di Google lirik yang lo ingat. Ntar judulnya nongol. Kan gue gawe yuk. Kan nih gue lagi gawe. Gak ada waktu untuk nyari-nyari judul. Mana tangan gue cuma dua ini depan mixer, ribet banget. Gue disuruh cari judul. Head. Ditunggu judulnya ya, nanti aku puterin ya. Gue mau pipis. Anyway, kita ke lagu dulu sahabat suara. Mau sapa-sapa dulu di WhatsApp. Ah, ada beberapa nih yang cerita. Abis itu di BTS ada beberapa cerita yang akan gue puterin dan gue baca nih. Sahabat suara, lo harus dengerin karena ya gue gitu loh yang bacain ya. Menyapa yang di TikTok juga. Halo Oci, halo Dery, halo Nathan. Air hari ini kok tumben gak pakai celpen lagi bro. Serah gue, kaki-kaki gue, cara-cara gue. Mau pakai cut bray. Ada Hamada Asyahi, Evaika by Treasure. Ini lagu full Indo lagi. Nanti ya, kalau format radio ini udah berubah baru aku puterin. Kita kembali ke playlist dulu sahabat. 1, 2, 3, let's go.

0: Warna 50 waktunya sekarang BTS, yo.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.
0: Masa gak dibukain sih? Udah malam gini masa gak dibukain? Ya bukain lah, let's go. Okay. BTS pertama yang akan gue bacain adalah dari seorang yang tidak mau disebutkan namanya. Lo dengerin ya, punya kuping kan? Denger. Kata nyetir, kok gue dimarahin ya? Maaf ya. Okay. Hai, gue pengen cerita pengalaman gue tapi jangan disebut nama gue ya. Ini buat clickbait aja nih soal. Jadi si orang ini tuh mau nikah 2 bulan lagi. Tapi masih kontak sana sini. Sering terjadi ya. Oke. Jadi tuh gue punya mantan yang kenal udah lebih dari 15 tahun. Selama itu gue putus nyambung sama dia karena sebenarnya kita enggak mungkin sampai nikah karena beda agama. Dari dulu kita LDR karena dia kerja di laut. Wah, ini Nemo apa SpongeBob nih kira-kira. Nah, setahun yang lalu dia tiba-tiba berubah. Jarang balas WA dan mulai jarang video call karena biasanya dia kerja pun tetap sambil video call gue. Pas dia pulang, kita sempat ketemu dan akhirnya dia jujur kalau dia disuruh nikah sama cewek yang seagama sama dia. Karena menurut ortunya dia udah waktunya nikah, akhirnya gue pilih mundur. Tapi gue gak pernah blokir kontak dia, tapi dia yang blokir gue. Tapi dia kepoin gue ke temen sampai akhirnya bikin akun lain buat ngecek kegiatan gue. Yee, masih kepo lo, padahal mau nikah lo. Sampai suatu hari dia tahu berita kalau gue lagi deket sama cowok, langsung dia buka blokir. Dan sampai sekarang dia masih chat gue, dan kalau gue gak balas dia bakal langsung nelpon. Dituman lo! Sel banget gue. Padahal gue selalu ngingetin dia kalau 2 bulan lagi bakal nikah, tapi dia bilang gak mau lepasin gue, najis lo. Gue sebenarnya tahu kok harusnya dia gue blokir aja, tapi karena hubungan gue sama dia udah kelamaan, jadi gue rasanya gak bisa lepasin juga, ya kan? Lo juga keikut. Akhirnya baru 2 hari yang lalu gue blokir semua sosmed sama nomor WA dia, karena gue ternyata sakit hati banget pas lihat dia posting foto tunangan dia sama calonnya. Udah harusnya dari dulu diblokir. Gak, cowoknya juga gitu sih, maksud gue. Ya gue ngerti ada perasaan yang tidak bisa dihilangkan gitu ya, gak bisa lepas gitu. Tapi kan lo udah mau nikah gitu, harusnya dengan lo buka blokir secara sadar aja tuh udah janggal. Harusnya lo menjauhi tombol unblock tersebut. Nah, ini tuh kalau gue ambil dari ceritanya, memang salah satu tanda-tanda pasangan tuh selingkuh atau ada fokus ke pasangan lain gitu. Nah, itu tuh yang biasanya video call jadi jarang video call. Yang biasanya WA-nya balas cepat atau intens lah gitu ya, tapi tiba-tiba berkurang intensitasnya. Gitu. Thank you ya udah cerita ya. Tapi langkah kamu udah bener menjauhkan kamu dari dia, karena takutnya dosa juga ya orang udah nikah diganggu-ganggu ya. Jadi ditahan aja dan semoga kamu bisa ketemu sama pasangan yang bisa lebih milikin kamu seorang, baik buat kamu. Oke? Okay? Terima kasih udah cerita. I hope that everything is going to be okay. Kita masuk ke Ahmad Ben dulu yuk. Ini lagu buat kamu ya, Anonymous. Buat pasangan kamu sih. Aku cinta kau dan dia, tapi ternyata dia cuma cinta kau. Yang istrinya, gitu deh.

0: di Nongkrong Bareng.
1: Bor, ber, temenin pulang ya, bis dari dokter. Cuy, sakit nih. Jaga kesehatan ya, Beril. Dan sahabat suara, gue mau request. Nih, tolnya lempeng banget lagi, ngantuk bet dah. Request apa ya? Ini biar di, gue kepikiran lagu ini dah. Apa sih? Apa namanya ya, dunia belum berakhir bila kau putuskan aku. Itu apa sih judulnya? Mau itu, Ber. Buru ya. Kasih, Ber.

0: Di suara-suara warga Indonesia bis puterin Shaden Dunia Belum Berakhir. Requestannya Yukari yang jujur gue baru sekali didengar lagunya. Gila ya. Ternyata lagu Indonesia tuh beragam dan ya pokoknya tepuk tangan buat lagu-lagu Indonesia, musisi-musisi Indonesia. Kita masuk ke BTS dulu sahabat suara. Berani terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Lagu tadi tuh adalah beritahu lo kelahiran 90-an tanpa lo ngasih tahu lo kelahiran 90-an. Nah itu tuh Shaden tadi tuh. Gue masih ada cerita dari sahabat suara mengenai curhatan yang mengenai perselingkuhan. Ini ada satu juga yang cerita perselingkuhan temannya. Katanya ke GP di hotel, nggak deng. Gak tau nih, coba gue denger dulu ya sahabat suara ya. Kita dengar sama-sama, oke? Dari
2: Hello,
0: gebrakan apa lagi
2: ya?
0: Monggo.
2: Lo masih inget gak sih? Gue tuh pernah cerita kalau gue tuh punya temen yang diselingkuhin terus denial. Sebab diselingkuhinnya itu adalah karena dirinya sendiri yang juga dia tuh gak mau, apa ya namanya, dia tuh gak mau maju untuk kehidupan dia juga gitu. Dan akhirnya si cewek itu nyelingkuhin dia.
0: Wow.
2: Nah, ada gebrakan baru nih.
0: Berarti temen lu cowok ya?
2: Baru nih, ada sedikit gong-gong yang bikin gue.
0: Apa nih?
2: Cut off lu ya, thank you gitu. Okay. Jadi, dia itu masih ngemata-matain si ceweknya.
0: Okay.
2: Jadi rumahnya si cowok itu, si cowok lagi temen gue, temen gue tuh rumahnya tuh deket sama tempat kerja mantannya. Okay. Nah si cewek yang gue maksud ini, dia tuh kerja di salah satu tenan di Bintaro, mall terbesar di Bintaro. Nanti mulai gue update di chat aja ya.
0: BXT.
2: Terus
0: disebut.
2: Dia tuh sampai ngemata-matain. Dia tuh balik sama siapa, terus itu siapa, terus cowoknya berapa banyak gitu. Terus nanti dia update tuh ke gue. Dia update ke gue gini, Dar, kayaknya dia punya pacar baru deh gitu.
0: Kasian banget temen lu, gila.
2: Besoknya dia bilang, Dar, gue mantau-mantau kayaknya si cewek ini sama bapaknya deh baliknya. Dar. Dan gitu terus tuh, ngupdate terus. Nah, terus yang bikin gue gedek banget sama nih orang tuh kayak, aduh gue gedek banget demi deh, itu adalah, gak tahu gitu gabut apa gimana, tapi dia tuh kayak dikit-dikit tuh nge-stalk TikTok si ceweknya gitu. Padahal si cewek ini tuh sudah menutup menutup lah gitu ya, menutup akses untuk si cowok. Tapi si cewek juga aneh, udah ngeblokir terus tiba-tiba nge-unblock temen gue lagi gitu terus. Nah tiap kali si cewek itu nge-unblock temen gue, dia tuh langsung yang, Ter, gue di unblock nih, gue chat gak ya gitu. Nah situ gue bilang, udah lu gak usah ngechat dia, kenapa sih nanti lu diselingkuhin lagi. Lu mending fokusin diri lu aja.
0: Aduh,
2: gitu kan,
0: capek tau kayak gitu.
2: Terus dia bilang, gue pengen sih balikan sama dia, tapi kan gue belum punya apa-apa.
0: Ya udah, nah, gak usah maksudnya.
2: That's the point kan.
0: Iya,
2: that's the point. Dia tahu dia belum punya apa-apa, tapi dia masih nyayal untuk kembali. Nah, dan itu pun juga dia diselingkuhin juga karena dianya seperti itu gitu. Karena dianya gak mau maju, dianya gak mau memiliki, maksudnya kerja kek, apa kek gitu. Make content, do something, make business, anything
0: dukun,
2: gitu
0: dukun.
2: Jangan sampai lu jadi cowok, jangan, ya kasarnya mau kondol lah ya gitu.
0: Modal konsep doang kan.
2: Terus yang berikutnya yang bikin gue juga akhirnya meng-cut off, dia pun juga suka meremehkan orang. Nah ada momen dimana dia tuh minta tolong ke gue, dan at that time gue tuh gak bisa, ya because karena gue juga lagi kerja dan lain-lain. Dan dia tuh gini, ya elah gitu doang gak bisa, padahal kan bentar doang, tinggal ngetik-ngetik doang.
0: Teman juga ya.
2: Wah akhirnya tuh gue tuh paling gak bisa tuh yang namanya diremehin soal kerjaan. Akhirnya gue memutuskan untuk, bro, kayaknya gue gak bisa ngelanjutin pertemanan sama lu deh. Thank you guys, thank you, bener deh. Lu kalau mau apa kayak terserah, yang penting I wish you all the best dah untuk kehidupan lo. Gue gak tahu kehidupan lu bakal gimana nanti berikutnya. Pokoknya gitu deh, gitu. I think kayaknya itu dulu ya live update-nya dari temen gue ini. Karena ini kalau dilanjutin panjang, Ber, gila. Gue gak bisa lanjutin karena ini terlalu panjang. Ini bisa sampai setengah jam kali gue update-nya. Thank you.
0: Thank you, Dari. Thank you, Dar. Thank you, Dar. Yang pertama lo gokil, gue baru denger orang yang dengan berani mutusin hubungan pertemanan dan se-clear itu. Kalimatnya tuh gue baru denger kayak, biasanya kalau ke pacaran ya putus gitu, ini ke teman gitu. Kita udahan deh temenannya gitu. Lama-lama temen lu juga tuman sih. Maksud gue dari cara dia deketin, dari cara dia approach lagi mantannya aja kan udah yang apa ya, nyampein diri sendiri. Lo di lingkaran setan tuh di situ tuh, si dianya tuh, si temen lo. Terus akhirnya lo kena juga dengan tuman-tumannya dia gitu. Maksud gue, ya udahlah, buat lo yang masih ngejar mantan lo, gak harus lo sampai stalking. Lo jadi penyakit hati tau, nanti capek sendiri lo nya, sumpah dah. Udah, banyak sekarang media untuk mencari pasangan. Ada Bumble, ada Tinder, ada macem-macem lah, ada Facebook, ada pijet tuh. Nggak, maksud gue, kan kalau misalnya lo capek kan, habis kerja, pijet ah. Kali-kali lo lebih relax gitu kan, tidurnya jadi lebih enak. Banyak lah pokoknya, nggak usah. Ih, sumpah lo jadi stres sendiri lo ntar, bener dah kata gue. Ome juga, Ome isinya apa sih sekarang? Gitulah pokoknya ya. Thank you Dar, udah update. Salam buat temen lo. Semoga temen lo kalau denger siaran gue, bro, please sadar bro ya. Ntar lo nggak berubah, lo nggak moving forward, lo akan stuck di situ aja. Lo juga jadinya insecurean lo nantinya. Oke, okay? Good luck buat lo bro, dan thank you buat Dari. Kita abisin lagi.

0: 9 kota di Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
2: Malam Beril, gue Reti. Berhubung banyak yang join generasi kelahiran 80-an ya, gue mau request lagu Cool Colors yang judulnya Tatap.

Ariel sampai jam 10 malam. Ini kan lu udah gajian, ini kan tanggal 2 Juni ya kan. Mending kosongin jadwal lo weekend ini. Ada gue juga. Soalnya gue bakal datang ke Cilek Sudirman karena Iswara collab sama Aldi Taher di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Nih buat lu yang di TikTok juga pada nanyain, tanggal berapa sih Bang? Tanggal berapa? Tanggal 5 sampai 7 Juni 2026. Karena selain lo bisa nikmatin beragam kuliner, kan kuliner sekarang kan unik-unik ya, lo mesti cobain. Lo juga bisa nongkrong juga bareng sama penyiar-penyiar Iswara. Ada gue. Enggak, semuanya ada ya. Terus nanti Jumat 5 Juni ada Kinos Gina juga yang live broadcast barengan sama Aldi Taher di jam 7 pagi sampai 11. Terus sorenya akan ada Reza sama Jill yang juga di jam 4 sore sampai jam 7 malam. Nah Sabtu, nah ini kita main nih Sabtu 6 Juni. Gue bakal live podcast barengan sama Adit Insomnia di jam 5 sore. Terus nanti ada Liam Gallagher alias Aldi Taher yang bakal ngerecokin gue sama Adit. Nanti di hari Minggu 7 Juni kita semua penyiar bakal nongkrong juga sahabat suara sama Aldi Taher dari jam 9 pagi sampai selesai. Dan kita bakal ada pre-loved. Gue juga mau dong pre-loved, barang-barang gue. Mending langsung datang aja sahabat suara, kita makan burger bareng. Terus kita have fun bareng di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilek Sudirman. Karena semua burger.

0: Kayak lagunya. Eh, masih ada BTS lagi, yuk kita masuk yuk.
1: Sekarang saatnya BTS. Rally terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Ini juga ceritanya cukup berbahaya sebagai closingan malam hari ini ya. Jadi memang orang ini terkenal dengan cerita-ceritanya yang beyond, terutama soal lendir. Ya. Disclaimer lagi nih. BR, gue mau cerita pengalaman gue pacaran sama janda anak dua. Ceritanya kedua tahun lalu, gue mulai masuk kerja di kantor konsultan keuangan daerah Sudirman Jaksel. Waduh, Sudirman lagi kan. Wah. Party. Gue banyak bikin laporan keuangan. Gue ngumpulin laporan ini ke atasanku, which is dia cewek. Jadi lama-kelamaan gue makin akrab sama nih cewek. Orangnya cantik banget. Nanti aku kirim papnya, tapi jangan di-share ya. Cukup lu aja yang tahu. Gue udah lihat fotonya dan... Singkat cerita, malam-malam gue mau pulang dari kantor, tapi cuaca hari ini hujan, jadi gue nunggu reda. Gak lama itu cewek keluar dari kantor bawa payung dan basa-basi nawarin gue. Karena udah mau balik, ya gue ikutin sama dia buat ke parkiran. Karena payungnya kecil, sampai-sampai ngerangkul. Tapi karena gue lepas agar gak salah paham. Besoknya gue lagi nyari makan keluar, gak sengaja, gue keluar tiba-tiba. Ya maksudnya tiba-tiba dia izin bosnya, terus kayak, pak gue mau keluar cari makan gitu. Gak sengaja gue ketemuan di akhirnya makan bareng sama dia. Di sana kita ngobrol sampai gue tahu kalau dia janda anak dua, dan usianya 44 tahun dan anak-anaknya 21 dan 18 tahun. Abis makan gue sama dia, gue pulang balik ke kantor lagi. Pas malamnya pulangnya gue gak sengaja lihat dia mau pesen Grab, soalnya mobil dia lagi di bengkel. Di sana gue tawarin naik mobil bareng gue aja. Dia pun mau ikut sama gue, toh searah rumah kita. Di jalan lumayan macet, kita sambil ngobrol-ngobrol sampai ke obrolan kita ngarah ke arah having sex. Dan tiba-tiba dia maju nyium gue. Setelah dia nyium gue jadi canggu selama perjalanan. Lo jadi Bali, jadi canggung kali. Sampai rumahnya dia, tiba-tiba dia nawarin buat mampir dulu ke rumahnya. Bisa anjir lah cerita begini lagi, mana gue mau closing lagi. Fuck. Di sana dia langsung aja dorong gue ke sofa sambil nyium gue. Dan akhirnya kita having sex di sana mungkin sekitar 1 jam sampai dia keluar 3 kali. Kalau gue keluar cuma sekali. Maklum dia udah hampir 8 tahun cerai sama suami. Jadi udah lama gak having sex. Jujur punya dia masih mantep banget. Gue berhenti juga karena dia udah kecapean. Terus akhirnya gue langsung cabut karena takut ketahuan sama anak-anaknya. Dia baru digebukin kan. Semenjak kejadian itu kita jadi sering HS. Contohnya kalau pulang kerja kadang kita main di mobil anjir. Gue disclaimer ya dari awal ya ini ya 21 plus, harusnya lo ada waktu untuk menyingkirkan anak-anak di bawah umur lo. Tadi sampai mana sih gue? Kadang kita main di mobil sekedar di blowjob atau enggak HS di kamarnya. Berjalannya waktu 2 bulan kita HS melulu, akhirnya kita sepakat untuk pacaran. Dan dia barulah mengenalkan gue sama anak-anaknya. Dan selama 2 tahun ini kita pacaran, tapi baru-baru ini kita ada rencananya akan menikah. Antara awal tahun atau di akhir tahun. By the way, gue sama anak-anaknya cuma beda dikit. Gue masih 26 tahun, anak pertamanya 23 tahun. Dan anak keduanya 20 tahun. Kalau gue sama cewekku beda 20 tahun, dia usia 46 tahun. Semoga ceritaku ini dibaca dan didoain. Semoga gue langgeng sampai hari H pernikahan. Amin. Gue gak percaya ini orang 50... Tadi berapa kata lu si ceweknya? Beda 20 tahun ya? Tadi berapa sih? 44 tahun. Masa begini 44 tahun, nyong? Lo gak percaya apa yang gue lihat? Udah jadi pengen pulang gue. Kata di TikTok, gue jadi pengen pulang gitu. Tapi emang ya, yang lebih tua tuh, untuk beberapa orang termasuk gue, yang lebih tua tuh ya. Gue gambar lu. Ya sekianlah cerita di hari ini ya. Mungkin besok juga akan gue lanjutkan. Nathan, ditunggu lo cerita-ceritanya lagi ya. Sahabat Suara, gue pamit dulu. Terima kasih buat lo yang udah nemenin gue dari jam 8 sampai jam 10 malam ini. Dan jangan lupa, gue pengen ngingetin sekali lagi ya, kita bertemu tanggal 5 sampai 7 Juni 2026 di acaranya Festival Burger Dunia by Aldi Taher, karena collab sama Iswara, cuy. Di sana gue akan live podcast sama Adit. Nah, lo bayangin kan bagaimana serunya nanti. Oke? Okay? And gue pamit dulu sahabat Suara. Gue harus menjalani kehidupan-kehidupan malam hari gue. And I'll see you tomorrow. Ada lagu dari Ochan Siagian dan juga Okey. Jangan lupa dengerin Iswara terus dengan streaming di TikToknya iswara.network. Dan jangan lupa dengerin di radio-radio mobil kesayangan kalian. Buat yang udah punya, yang masih punya radio lama, ya monggo, gak apa-apa dengerin. Oke, okay, bye-bye semuanya.

0: sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas Butika, yang baik banyak banget. Kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya baik banget.
0: Iya Butika. Berarti nanti kalau sahabat suara mungkin nggak mendengar kita dari hari Rabu itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya. Gitu. I love you Butika.
0: Thank
1: Terima
0: you,
1: kasih
0: Butika.
1: Liburnya.
0: Ini kita masih ngomongin miskom ya.
2: Masih.
1: Selamat pagi nih ada.
0: Dari Ani.
1: Pagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana nggak ketemu, suami bilang, ibu di mall mana sih?
0: Ini kebayang kalau misalnya ya kondisinya kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak mungkin sang istri di Mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena utak kebangun." Lah, kamu dengernya apa?
1: Aku enggak dengar apa-apa.
0: Itu enggak miskom. Emang lu kagak denger Rizky
1: atau mungkin,
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, Uta tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin Uta di belakang gitu. Yaudah, harus
0: kok,
1: makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya mau tidurin Uta karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut sih dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Terus ada susternya. Susternya saya bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
0: Ada. Jadi susternya itu duduk di belakang. Suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja.
0: Kayak
1: du
0: jalan aja gitu
1: berdua. Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama,
0: kita.
1: Lama suster ya itu
0: kan?
1: Lama.
0: Udah lah kalau gitu kita pamit aja yuk.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

104,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: ini.
1: Sandi, Sandi yang tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada itu. Ada ya, platformnya Karusel ya kan tuh.
2: Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
1: Nemu aja lagi sebelah.
3: Sandi apa yang sakit hati?
1: Apa?
3: Sandi warna cinta.
1: Jauh.
4: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
2: Apa tuh? Apa?
4: Sandi tar gue samper.
1: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
4: Iya.
1: Sandi.
4: Jangan, kenapa jadi Sandi lagi? Baca di WhatsApp ya, berat badan.
1: Ada Des.
4: Hai Des, selamat pagi.
1: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
4: Mantap.
1: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih,
4: katanya gitu. Dia makan telur rebus 2 biji doang, iya. Setiap hari? Setiap hari.
1: Sandi ini yang suka nyeri.
2: Apa tuh?
1: Nyeri Sandi. Uci, makasih.
2: Ini tadi ada des dulu tuh.
4: Fokus.
2: Sandi nanti lagi.
1: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
6: Iswara memutarkan musik yang kamu butuh kapan.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: kaki main bagasi ya. Bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia. Boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa
1: kayak undo, penyakitnya sulit nambah.
0: Iya. Atau kalau obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wow, gak bangun-bangun itu pasti ya. Ada Roni nanti banyak.
1: Mau bacain WhatsApp lagi ya? Malu. Malu.
0: Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Satu kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus.
0: Kalau di lapangan sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Kadang kan kita kan suka kebablas, mampus loh gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus loh.
1: Coy.
0: Nah, emang udah pada hampir mampus.
1: Bener.
0: Gak boleh.
1: Iya benar. Ya
3: kan? Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru.
3: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 이 있어야.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Malaysia Healthcare Travel Council bersama Tourism Malaysia akan menghadirkan pameran budaya, kuliner, pariwisata, pendidikan, serta keunggulan layanan kesehatan dari Malaysia melalui pameran Malaysia Fair 2026. Kita akan ngobrol lebih dalam lagi bersama Rahmatullah Baragau, selaku Head of Indonesia Market Malaysia Healthcare Travel Council, Syahrizal bin Saharudin, selaku Manager International Marketing and Events Subang Jaya Medical Center, Diwa Arinyagati, selaku Authorized Representative Office Mahkota Medical Center. Nantinya kita akan ngebahas apa saja yang ada di acara ini dan pastinya akan ada promo wisata medis unggulan di Malaysia Fair 2026.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: kayak gini.
1: Lewat TikTok ya, boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
2: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan, boleh.
3: Makanan.
2: Apa? Makanan.
3: Makanan apa?
2: Mm-mm.
3: Yang paling keren, yang keren banget lah.
4: Makanan, makanan apa yang paling keren?
2: Makanan ya, yang paling keren.
3: Pokoknya itu kalau orang lihat.
2: Somai.
1: Oh, iya. Somai.
4: Yomai.
3: Woyo, itu paling woyo.
2: Bukan ya? Apaan ya? Tahu lagi.
4: Tahu apa?
2: Apa sih?
3: This is sayur awesome.
1: Wow. Sayur awesome.
2: Oh my god.
1: Awesome. Boleh.
0: Badak.
2: Apa ya?
1: Buah yang bikin monyet bingung.
2: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Jadi makan buah itu pasti bingung.
2: Kayak pernah denger ya?
1: Apaan
2: ya? Buah yang bikin monyet bingung.
4: Gua tahu lagi.
2: Aduh apaan sih?
4: Buah-buahnya bikin monyet bingung.
2: Iya. Aduh sahabat suara tik-tik.
4: Buah sirsak nul.
2: Kenapa?
4: Bingung kan lo?
1: Berarti lo monyet.
2: Ibu, bapak ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
1: Ibu.
2: Ibu. Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
1: Ini tuh boleh jawab ya.
3: Aduh, gue tahu lagi nih.
2: Apa ya?
4: Karena kalau...
2: Udah nyerah aja ya.
3: Takut ketembak.
2: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, kenapa matahari panas banget? Karena gak dikasih paracetamol.
1: Wah, baru banget.
3: Bahkan dari kompres.
1: Gila. Baru banget.
4: Gila sih.
3: Ayo dong, lo dong.
2: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
4: Boleh.
2: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
3: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
2: Apa?
3: Jeruk.
2: Kenapa jeruk?
3: Kena lagi dia.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.